Sarawak FM sehati sejiwa. Pastinya si Sabah nak mungkar cerita kita orang. Buat di sini kita orang bermain masa lagi kecil dulu. Oi, nembiak kini tu si merasa semua tu. Walaupun kita akan beri laluan juga kela untuk tip hari tu yang diterbitkan oleh rakan penyampai kita Andy pada pukul 8:15 pagi. Ada banyak komen yang dikongsikan oleh pendengar kita berkenaan dengan zaman kanak-kanak dulu. Di sini pot bermain kita orang. Kita dah bukan saja ajak nak tahu yang ada kaitan dengan psikologi yang akan kita kongsikan kelak. Terima kasih kepada penerbit yang menyediakan bahan untuk kita pagi tu berkenaan dengan cerita. Bukan cerita itu untuk apa kata kita. Okey, boleh bayangkan lah kami nak pancing kita on dulu lah. Bayangkan bau tanah lepas hujan, angin sepoi-sepoi tepi sungai, tapak kaki nak hitam lalu aja. Oh, nak berselepa bermain. Nah. Ada pastinya memori ya, tetap segar dalam ingatan kita nak. Oh. Ada yang mengajuk, lanjut bermain, mengajuk berkelain dah. Tapi dulu best. Kita berkawan sekali dengan apa? Mungkin kawan dengan anak jiran, dengan mak-mak, keluarga sekali berkawan nak. Oh.

0: ajung pa.
1: Masa tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

dalam Tips Arito, mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito kita berkongsi dengan kita macam ni cara untuk dapatkan tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti adalah di antara 7 hingga 9 jam, penting untuk tenaga dan kesihatan. Beberapa tips untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. 1. Tetapkan jadual tidur tetap. Tidur

0: biologi badan. Kedua, wujudkan suasana bilik selesa. Pastikan bilik tidur kita gelap, tenang dan sejuk di antara 18 hingga 22 darjah Celsius. Ketiga, hadkan penggunaan gadget. Matikan telefon, tablet dan komputer sekurang-kurangnya 1 jam sebelum tidur kerana cahaya biru mengganggu pengeluaran melatonin. Keempat, pemakanan dan minuman. Elakkan makanan berat, pengambilan kafein seperti kopi atau teh dan alkohol beberapa jam sebelum tidur. Dan yang terakhir, teknik relaksasi. Amalkan pernafasan dalam-dalam atau relaksasi otot progresif untuk menenangkan minda. Cubalah hari ini, tips Akhito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
2: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
1: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
2: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
1: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
5: Okey, apa kata kita zaman kanak-kanak dulu nak? Oh, di sini pot bermain kita orang. Kami yang dah bercerita pengalaman kenangan sidaknya macam Dahlia Som tu nak? Oh, oi. Dang leput jangan tak apa ikon tertak kat siapa ceritanya nyampai dah bila ngenang gi kecil dulu katanya anak si berolah zaman tu dulu balik sekolah memang si sabar nak tunggu bapak turun kerja sebab apanya turun kerja jua kerjanya teh kerja bermain main getah main kepung main batu semban ngail gerama lekat ya tingkah dalam tin Milo pulang si dapat lupa, yang paling siapa lupa katanya main jongkang jongkit dengan cousinnya sampai selauk tangan. Jadi cousin pulang ke rumah minta kapur lah tek pakai ngubat. Adik-adik. Jadi konon tek naga orang tua selalu ngubat orang pakai kapur sirih katanya. Aisyik lukus kan pakai kapur. Kali tek nyaman dah asyik jual baik-baik. Bila ditahu orang tua, udah katanya. Udah lah tek. Sampai disuruh oleh usunya gembak kain baju pindah jak kau katanya rumah ya si boh kau pulang lagi oh bermain rumah kawan boleh si maghrib si pulang katanya ya pun dah kaung-kaung dah bapak dunggah nyuruh pulang adik-adik tapi kini tu anak baru buka pintu je ni akan bising sungguh tidak adil itu. Okey, dan cerita seterusnya pada Mahani Ani. Sini tempat si Dato bermain. Si jauh mainnya katanya. Debah rumah je. Main dangu-dangu lah. Debah rumah. Debah rumah pun boleh jadi taman tema. Dia ada susun papan. Apalah macam-macam lah. Rumah dempun katanya lah. Lepas main, masak-masak. Habis main, debah rumah. Nun katanya. Terjun dalam sungai Nun. Sejauh dari rumah juga sungai ya. Jadi mandi lah tek dengan kawan-kawan di kampung ya. Banyak sebenarnya. Tapi ajak lah yang paling best katanya. Mandi di sungai. Ya potnya tebing sungai. Okey cerita yang seterusnya tu daripada Said Muhammad Azlan Shah. Yang mana tu dalam tahun 2000-an macam ya lah. Tahun 2000. Adalah katanya zaman kegemilangan. Sidaknya bermain. Ini biar kan tu. Tempat sidaknya tau si dekat sidaknya berkumpul di belakang suruh. Lepas maghrib waktu sidaknya bermain. Antaranya ti apa yang dipola sidaknya? Main polen, main tubuk-tubuk. Kau ada. Siapa si tahan katanya nangis nya akan kalah. Boleh tahan. Jadi yang paling best katanya sidaknya bermain adalah ngacu asuk juga. Bahkan suruh kah? Dari suruh.

jalan kaki dia. Ramai-ramai pergi kawasan rumah yang ada asu. Bila dah kena kepung asu, nang berbenah lalu berekot. Dah tak ada rais lah, sambil lekit-lekit tetak lah. Ada nak nekik atas lori orang ni dah nyelamat diri. Ada nak bertapuk dalam pari. Senak perut katanya kawasan tetak. Rasa best ngacu asu. Kaya ada isyak, lalu dah tak bau-bau lantuh, badan berpeluh katanya. Kaya kerja lain. Asu dia ngacu. Baik saya gigit asu no. Okay, Nani-Nani Nyadolok suka bermain luncur di pantai. Nasib si luka entah benda hajam. Air lekat ya teh oh, nyamain dengan kawan. Yang paling best lah bila dapat main luncur setiap hari. Bila awak maknya teh tahu nyamain luncur pulang ke rumah lalu dikubit perut. Aduh ya. Dia palu umatnya dengan daun wuzu. Aduh, katanya sakitnya. Ialah kenangan yang terindah saya dapat tak dilupa. Kan apa? Dia takut kita bahal di sungai. Oh, kita pandai berenang sih. Dia bahal di sungai. Takut lemas ke apa dia. Berita tu si. Orang tua rungga lalu bertapuk. Bertapuknya di sungai. Tapi bertapuk. Ada tempatnya tapuk ya. Tak ada. Ambil juga pada hal yang menjadikan sungai untuk tempat apa lokasi main setidaknya. Ya, antara beberapa komen, ada lagi komen daripada pendengar kita akan kita kongsikan juga. 8.30 minit pagi kelak, insyaAllah kita tunggu isyarat daripada rakan penyampai kita, DJ Yus, untuk kita berlangsung lah. Langsung dari studio mini Bintulu FM. Sempena program Sarawakku Sayang di Bintulu, lapangan terbang lama Bintulu.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okey, untuk jam yang ketiga tu, kita masih lagi nunggu isyarat dari rakan kita di studio Mini Bintulu FM bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang yang berlangsung di Bintulu. Okey, dan dalam pada ya jua, kita bercerita apa kata kita zaman lembiak dolok lah di sini pot bermain kita orang.

Sebab apa? Di tebing sungai pun dah jadi one stop. Sebab apa? Tebing sungai yang jual, ada sungai, ada pokok-pokok buah, pokok jambu, segala pokok lah ya, yang berdekik dengan pokok ya. Main nangur-nangur, main masak, semuanya one stop di tebing sungai. Okey, Pak Kata Hasanah Dawi tu, oh, yang wadah dah, oh, mumpot bermain kecil dulu. Bila ngenang balit dah, oh, nang senyum seorang jadinya. Sebab apa? Sebab tempat bermain dulu, yang wadah pernah bermain juga di debah rumah. Ada juga bermain jauh sikit dari rumah. Tapi dia suka main dangor-dangor lah. Mula-mula pondok-pondok kecil. Masak-masak dengan gengnya. Main ocek-ocek ajaklah. Makanan pun ocek-ocek. Apa? Masak tanah ke? Aduh. Macam mana masih ingat lagi lah. Dia berdangor dikacau oleh geng sidak lelaki. Sidak lelaki. Tak tahu. Habislah pondok sidak nyetik. Diroboh oleh geng sidak laki ya. Lalu berkelahi geng sidak ya tek dengan geng dak laki ya. Biasalah katanya perempuan. Lalu nangis indah lah tek sambil berkelahi. Aduh. Yalah kami nunggah geng sidak ya samseng katanya. Sampai kini tak lah. Kami nunggah sidak ya samseng walaupun usia dah merangkak senja. Namun zamannya dan kenangannya yang kecil dulu masih segar dalam ingatan.

Okey, kita belum lagi menerima isyarat dari rakan kita di Bintulu. Sihat hal kami teruskan dengan komen daripada pendengar kita tentang pot bermain di kecil sedaknya dulu. Okey, Salina Bogol. Okey, jemadah dulu dia sekolah Cina depan rumah dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 petang. Siapa pernah merasa sekolah masa panjang katanya? Masa untuk bermain sit lamak lah. Tapi balik jak dari sekolah, lepas habis kerja rumah, nolong mak lalu hilang. Bermain getah, gelang getah, debah rumah jiran. Debah rumah jiran. Mesti rumah jiran tu tinggi. Rumah dah bertiang. Jadi pada seda kira lah laki perempuan main sama-sama. Macam jua apa? Macam-macam jua lah dimain dulu katanya. Habis main, terjun ke sungai. Bertebak mandi. Nang tahu, kia kaung lah sorak. Arwah maknya nunggahnya nyuruhnya balik. Sebab jam dah pukul 5 petang. Jadi, kini tok katanya, ni dagi yang semuanya. Apa lagi nak dimandi sungai belakang rumah. Nang biak si berani sebab ada abang boy. Nunggu dalam air ya. Air gini tu si macam air dulu. Air dulu, ui jenis sejuk. Kan? Ya, ceritanya lah. Daripada Salina Bogol. Tok, kami Azwar Ashifa tok sini bermain tok. Main kat pasar aja lah katanya. Sama geng dak Cina-Cina. Kita diam di pasar katanya. Oh, macam ya. Main dengan anak Cina lah. Main guli, main... main tok, main teben. Ting-ting, main 0 point, oh 0 point. Kadang juga main dekat kampung, kampung apa dengan adik-adiknya. Mesti dimbak lah sebab si ada orang nak jaga. Mbak adik-adiknya rindu oh katanya main tanah, bermain air, main masak-masak. Jadi kini tu anak-anak main gadget aja lah.

Okay, cuma kasih dengan DJ Azaz kita yang turun ke konti, menjenguk konti kita. Bingungnya, belum kah katanya? Belum. Belum dapat isyarat dari Bintulu kita rito. Mungkin tengah apa kah, tengah bola, tengah setting kah apa dah. Oh, belum apa, belum berkesempatan. Tapi bila kita cerita tentang topik kita rito, kami nak kongsi juga lah berkenaan dengan psikologi. Sikitlah perkongsian kita bersama, psikologi plus attachment. Tadi kita dah dengar dah tempat apa, lokasi-lokasi bermain kita orang di sini. Tapi kini tok kami nak mbak kita jua masuk ke sudut psikologinya lah. Psikologinya pernah si terfikir kenapa memori tentang port ataupun tempat bermain kita ya rasanya sangat kuat sampai kita itu kita orang masih lagi mengenangkan kenangannya no? Tapi dalam psikologi kita nunggahnya place attachment. Dan tempat toknya bukan sekadar tanah, bukan sekadar pondok, no? Ia adalah kira makmal lah, makmal pertama kita. Di sialah kita mula mengenali identiti diri kita, siapa yang berani nekik bokok, siapa yang jadi perancang strategi, main perang-perang. Benar sih, main perang-perang tapok kat bokok, pasal naik bokok. Orang lalu jadi mangsa, tembak-tembak. Jadi tempat yang jadi apa namanya anchor ataupun sauh emosi. Sauh emosi. Bila kita penat atau stres dengan kerja kita gini to, jadi otak kita secara automatik akan lari balik ke tempat ya untuk mencari rasa selamat dan rasa happy ya. Mana sih? Ya, yang dinamakan plus attachment. Okey, rakan penyampai kita DJ Yus ada update untuk standby aja. Bila-bila masalah, oh. Okey, jadi kita nak berhibur dulu lah sebelum kita bersama dengan DJ Yus di studio mini Bintulu FM untuk program Sarawak Ku Sayang. Jaga Sarawak, into Sarawak.

0: singkat terbaru daripada Nubahan dengan tajuk lagunya Andai Derita. Okey, kita dah berjaya mendapat isyarat daripada rakan kita DJ Yus yang berada di Studio Mini Bintulu FM bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang di Bintulu, lapangan terbang lama Bintulu. Jom kita bersama dengan DJ Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jai.
0: Yus. Solo di sini, solo di situ.
1: Awak lah ni, pegaya.
0: Bergabung di SPS. Inilah gaya. Okey, untuk temu bual bersama dengan tetamu, sampai percaya tetamu kita pun dah ready tau.
1: Betul, dah ready dah.
0: Okey, silakan, silakan.
1: Terima kasih, Jai, di Konti Surau FM. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar kita yang terus mendengarkan Surau FM untuk pagi itu. Dan seperti yang dijanjikan, saya kira itu berada di Bintulu. Dengan keindahan yang cukup istimewa, dengan jambatan Tun Taib yang telah pun siap sepenuhnya dan telah pun digunapakai oleh semualah yang datang ke Bintulu ataupun penduduk-penduduk di sekitar Bintulu tu dah menggunakan jambatannya. Kira boleh dikatakan jambatan ikonik Bintulu lah. Saya pun dah emarik dah melalui tempatnya, jadi sangat-sangat menarik. Dan untuk pagi itu, seperti yang diperkatakan oleh Jai tadi, kita ada tetamu yang cukup-cukup istimewa. Saya pun sebenarnya dulu berminat juga lah nak masuk agensi itu, tapi apakan daya, bukan rezeki. Jadi rezeki saya di Konti je lah, jadi DJ. Okay. Dan bersama saya pagi itu yang dihormati Superintendent Nixon Joshua Ali, yang merupakan Ketua Polis Daerah Bintulu. Selamat pagi, tuan.
2: Selamat pagi.
1: Wah, alhamdulillah. Ya, seperti yang saya madah tadi, tuan, saya tu minat dah jadi polis sebenarnya. Tapi apakan daya, fizikal si dapat. Jadi saya interview polis je lah pagi itu. Okay, tuan. Okay. Dan tuan, apabila kita lihatlah di sebelum-sebelum itu pun PDRM lebih peranan yang sangat penting lah untuk kawalan keselamatan. Setelah bermulanya program Sarawak Ku Sayang di Limbang, di Miri dan mungkin ada di tempat-tempat lain, dan kini itu berada di Bintulu. Jadi sebagai agensi yang bertanggungjawab lah, tuan, sepenuhnya dalam kawalan keselamatan, mungkin tuan bolehlah cerita berkaitan dengan persiapan sebelum berlakunya ataupun berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang, serta peranan pihak PDRM bagian Bintulu untuk program kali itu lah, ya, edisi yang ketiga di Bintulu tu, tuan. Mungkin tuan boleh terangkan pada pendengar-pendengar kita, tuan.
2: Okey, selamat pagi. Sebenarnya program Sarawak Ku Sayang,
1: yeah,
2: pihak PDRM telah membuat persiapan penuh untuk memastikan program Sarawak Ku Sayang ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang insiden. So, peranan utama PDRM untuk adalah memfokuskan dari aspek keselamatan VIP, kawalan keselamatan orang ramai, serta kelancaran lalu lintas sepanjang program ini berlangsung, iaitu 22 hari bulan sehingga 24 hari bulan.
1: Ya, saya.
2: Kita telah mengatur gerak seramai 190 pegawai dan anggota untuk bertugas di lapangan daripada semua elemen, termasuk daripada unit drone PGU dan juga marine untuk kawalan di pantai.
1: Jadi memandangkan program Sarawak Ku Sayang ni boleh dikatakan berada betul-betul di tengah lapangan terbang lama, di tengah-tengah mungkin laluannya macam mana, tuan? Memandangkan jalan raya, saya tengok sangat-sangat hebat jalannya dan agak teratur. Mungkin ada perancangan daripada pihak PDRM sendiri untuk laluannya. Apabila kita lihat dengan acara-acara yang diadakan, contohnya kalau saya dipahamkan malam esok akan diadakan konsert rakyat, lepas tu dengan siaran langsung Piala Malaysia di antara Kuching City dan juga JDT. Macam mana, tuan?
2: Okey, berkaitan dengan laluan utama ni, kita buat lincongan dan penutupan akan dilakukan secara peringkat lah berdasarkan lokasi dan masa program yang diadakan. Pertama, berkaitan dengan program Bridge Walk bersama Yamak Perumahan Premier yang akan dilangsungkan pada 23 hari bulan.
1: Iya, yeah, saya.
2: 6 pagi, kita 7 pagi kita akan tutup laluan Pantai Tanjung Batu, akan tutup daripada seawal 6 pagi sehingga 9 pagi untuk memberi laluan pada pukulan tersebut. So, orang ramai boleh dinasihatkan menggunakan laluan alternatif di laluan Tanjung Pedurung. Dan peringkat kedua pula, untuk program yang peresmian program Surat Pesayang yang dijadualkan pada 10 pagi. So, maknanya laluan jalan masuk ke tapak terbang lama ini seperti Jalan Turaza dan Jalan Paragon akan ditutup sementara pada 8 pagi hingga selesai majlis peresmian 11 hari. So, dinasihatkan juga orang ramai yang ingin hadir ke majlis peresmian program Surat Pesayang boleh menggunakan laluan alternatif melalui Jalan Abang Galau dan Jalan Sultan Iskandar.
1: Dan mungkin juga kita nak tahu anggota yang terlibat. Saya fahamkan mungkin Yang Amat Berhormat Premier akan melawat tempat-tempat lain selain daripada ini. Adakah pegawai-pegawai tuan ini akan ditempat di setiap lokasi yang terlibat dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Premier ini, tuan?
2: Oh, kita telah mengatur menempatkan pegawai dan anggota di setiap lokasi yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier.
1: Jadi setiap lokasi, memang setiap lokasi lah.
2: Setiap lokasi kita tempatkan pegawai dan anggota untuk melancarkan program.
1: Ya, dan yang paling banyaknya adalah di sinilah, tuan.
2: Di tapak ni lah. Di tapak ni, di lapangan terbang lama.
1: Jadi mungkin kita nak tahu jugalah, tuan, saranan, manakan ini merupakan program yang agak besar lah, agak besar, dan merupakan edisi yang ketiga apabila Bintulu dipilih untuk lokasi yang ketiga ni, tuan. Mungkin saranan, tuan, kepada semualah pendengar ataupun orang ramai, terutamanya penduduk di Bintulu ataupun di sekitar Bintulu ini yang nak hadir ke program ini, adakah perlu merancang perjalanan mereka, manakan dah bermula cuti sekolah ni, tuan. Jadi mungkin ada yang luar daripada kawasan Bintulu ni nak hadir juga menyaksikan program Sarawak Ku Sayang. Mungkin ada saranan daripada pihak PDRM, daripada pihak tuan sendiri kepada pendengar-pendengar kita ni, tuan.
2: Memang kita jemput siapa yang untuk hadir beramai-ramai ke program Sarawak Ku Sayang untuk memeriahkan lagi suasana program SKS ni di Bintulu. So, kita akan berusaha untuk memastikan semua pengunjung-pengunjung datang sini dengan lancar dan selamat.
1: Jadi, tuan, ini soalan yang boleh dikatakan cepu emas lah, tuan. Soalan yang terakhir ni, tuan. Manakala esok Piala Malaysia di antara Kuching City dan juga JDT. Jadi macam mana pandangan tuan? Adakah Kuching City menang ataupun JDT, tuan?
2: Untuk itu, dua-dua mempunyai peluang yang sama.
1: Iya.
2: Kita tunggu besok lah.
1: Tunggu besok lah.
2: Dua-dua mempunyai peluang yang sama.
1: Okey. Kita harapkan kedua-duanya mempamerkan aksi-aksi yang terbaik lah, tuan. Tidak ada insiden-insiden yang tak diingini berlaku lah, tuan. Jadi terima kasih, tuan, kerana meluangkan masa sebelah pagi ini. Mungkin yang terakhir sekali, mungkin ada saranan kepada daripada pihak tuan kepada semualah pengguna-pengguna jalan raya dan juga kepada semua yang mendengar. Memandangkan perayaan dah semakin dekat, sambutan Raya Haji, gawai, mungkin ada saranan daripada tuan untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar. Silakan, tuan.
2: Saya menyeru kepada orang ramai untuk hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bagi Bintulu. Saya mengingatkan orang ramai yang datang berkunjung supaya sentiasa mematuhi arahan petugas-petugas pihak berkuasa di lapangan bagi memastikan program jalan dengan lancar dan selamat. Sampai itu juga, saya menasihatkan orang ramai menjaga keselamatan diri atau benda masing-masing, termasuk juga yang meninggal ke rumah, pastikan ke rumah dikunci.
1: Betul.
2: Pastikan switch elektrik dipadamkan. Itu saya nasihat saya.
1: Jadi terima kasihlah, tuan, di atas nasihat walaupun agak ringkas tapi hanya padatlah untuk pendengar-pendengar kita, tuan, ya. Okay. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Yang Dihormati Superintendent Nixon Joshua Ali, Ketua Polis Daerah Bintulu, kerana hadir ke studio mini RTM untuk bersama-sama kita untuk temu bual kita pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada masa, kita ada ruang, kita jumpa lagi, tuan, ya. Okay, bahkan saya tak boleh jadi PDRM, kan, tuan. Kalau boleh saya dah bersama dengan tuan dah sekarang ni. Terima kasih tuan.
2: Okay, sama-sama.
1: Jumpa lagi. Okey, Jai.
0: Ya.
1: Selepas sedikit bersama dengan yang dihormati Superintendent Nixon Joshua Ali, Ketua Polis Daerah Bintulu, berkaitan dengan pengawalan lah untuk Sarawakku sayang. Jadi ya, ajak sakato insyaAllah di lain masa ada lagi temubual-temubual bersama dengan tetamu-tamu kita yang akan berada di sedum ini pagi tu kelak. Jadi terima kasih Jai, dan ya ajaklah. Jadi saya sah kembali kepada Jai di Konti Solar FM. Silakan Jai.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Yus.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu kita ke Bintulu, bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026 Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
0: Okey, waktu kita itu 8.54 minit pagi dan tepat pukul 9 pagi kelak. Sama-sama kita ikuti berita utama yang akan disambung siang menerusi Nasional FM.

Okey, apa kata kita zaman kanak-kanak dulu di sini pot bermain kita? Dulu nembia kreatif sedaknya kreatif mencari hiburan sedaknya pun. Ada je dah di bola je dah. Tapi mungkin kita itu pun kami yang rindukan suasana ya, sebab merasakan lebih bebas dan lebih tenang mendamaikan. Boleh ada yang rasa sibuk dewasa, buat zaman kanak-kanak aja. Bolehlah macam ya. Okay, walaupun ada yang masih nak kongsikan dan nak berkenang zaman kanak-kanak dulu di sini pot bermain kita. Ataupun dulu-dulu ia jadi rahsia. Gengnya aja tahu. Si boleh orang lain tahu. Tapi ya cerita dulu dah. Tapi budak besar tu si Hala mau kembali ke kampung halaman. Bolehlah sekali-sekala Abbas balik tempatnya. Rasa memang akan rasa fresh lagi. Nya memori yang pasti akan muncul dengan situasi masanya. Okey, kita nak berehat seketika. Kita nak buat laluan lah untuk utama 9 pagi yang disambung siang menerusi Nasional FM. Kembali untuk jam yang terakhir, okey?

0: Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarakanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di dikotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Kita dah masuk bulan Zulhijjah dah tu dah.
4: Kita masuk bulan Zulhijjah tu eh.
1: Tahu. Oh.
4: Hari-hari yang paling disukai,
1: betul?
4: Paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa yang melakukan amalan yang bagus-bagus dalam bulan Zulhijjah tu bagus. Ya, paling disukai oleh Allah.
1: Betul, betul, betul. Si. Macam apa? Puasa sunat, apa lagi? Bersedekah, maca Quran, berzikir, berzanji.
4: Bagus.
1: Aku lama tu malam ikut sidak jemaah di Soho kita.
4: Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah. Bukan kita ada nak mula ibadah korban dek ah.
4: Pak,
1: ni sapi, kambing,
4: udah kebo. Akan mula korban hari raya pertama haji di Soho kampung gelak. Udah pun akan sama meleh sapi nak dikorban untuk tahun tu. Sapi ya,
1: Lela.
4: Namanya Jamal. Sapi laki.
1: Ria Lela dah. Kalitok Jamal.
4: Pandai-pandailah sedak Siti Jamilah dengan AJK wanita kelak molah agihan. Nak macam ya.
1: Tak ingat tak tak molah korban nak. Ingat tak apa yang si boleh, apa yang boleh nak. Ada tiga perkara disunatkan untuk si melakukan tiga perkara tu sehingga selesai ibadah kurban. Anak tu aku sidak disuruh.
4: Okey,

0: Ada, jangan kau bingung. Ada. Kayak apa nak kau pesan dengan aku teh?
1: Jadi apa nak didengar aku teh? Untuk pesanan lah. Untuk si melakukan tiga perkara tu. Yang pertama, si memotong kuku. Yang kedua, si mencukur bulu. Lepas ya, si motong rambut.
0: Sampai kau selesai korban.
1: Ibadah korban.
0: Sampai selesai korban.
2: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
2: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
2: Kayu. Rumah. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Okay, seketika bersama Cherpen featuring Chap E dengan lagu Patah Hati. Sarawak FM, sehati sejiwa. Jai bersama-sama dengan kita seawal 6 pagi tadi sampailah ke pukul 10 pagi tu kelak. Dan kita masih lagi berkelakar apa kata kita. Zaman kanak-kanak dulu di sini tempat ataupun pot bermain kita. Di sini tempat. Okay. Pot bermain kita. Seperti yang dikongsikan oleh Bakery Pawi. Di penceriman secara langsung kami untuk pagi tu. Jadi yang ada zaman kanak-kanak yang terindah untuk dikenang.

dan dolok katanya pot bermainnya debah pokok jambu dan pokok mangga. Di sini ya, di halaman rumah nenek katanya. Eh, macam sama aja. Macam cunjak dengan apa pengalaman kita juga. Hanya mana di sini lah pelbagai aktiviti yang dijalankan seperti menjadi komunis dan askar. Eh, sama. Nekik pokok jambu. Main tembak-tembak. Cuma je orang lalu dia jadi musuh. Hanya mana main tembak-tembak. Lepas ya, hide and seek. Main sorok-sorok lah. Makan, minum, membaca buku cerita. Dah banyak lah katanya. Yang bestnya, arwah grandpa-nya tu, nya ada molah pondok tau si. Ada pondok, ada bangku untuk cucu-cucunya dan kawan-kawan Datuk Tek lah akan beraktiviti lah di debah pokok mangga dan pokok jambu ya. Jadi memang memang dah terlalu akrab hubungan kami orang kan. Orang dolo-dolo nak oh. Pandai Datuk apa komunikasi sidaknya bagus lah. Jadi pada alhamdulillah apa Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk mak nek dan pak nek kami. They are our loving and great grandpa katanya ataupun grandparents. Dan lagi kita ada Razziah Ayu. Razziah Ayu yang madah yang siap lupa lah dengan kenangan dan juga geng-geng sekolah yang main Hayes. Ayas 0 point. Ayas 0 point. Di belakang sekolah. Untuk pot belakang sekolah. Mesti pulang sekolah. Selalu petang-petang main tu nak. Daripada cukup jam. Tahu mak nak balik. Jadi, dia akan nekik pokok mancis. Macam ni pokok mancis tu. Daripada tinggi juga pokok ya. Neropong mak kami dari atas pokok. Ui. Ada menara tinjau. Yang ada tinggi juga ya. Apa taknya nopong maknya dari atas pokok ya. Rumah mun mak kami on the way balik dari rumah ke rumah. Memang cepat-cepat kami orang berikut balik ke rumah. Apa tak ada menara tinjau ya lah. Oh. Kami si jauh dari sekolah katanya depan ajak sekolah. Arum pula mun apa ngerepak lah dengar bunyi suara mak dari kelas. Macam ya. Jadi pada pokok ialah nak pakai kami orang nopong mak kami lah. Sebab mak kami si suruh kami bermain katanya. Nya jenis mun balik rumah mesti mesti kemas air mati si kurang barang dah berlipat. Dan adik-adik mesti dah mandi semuanya. Mun si siap lah dengar kepaknya. Ui best. Ada menara tinjau. Ada pokok. Okey nyereki. Hey, luar biasa. Kini tu cuba suruh dekik lagi. Lagi mau nak dekik. Aduh eh. Okey, sikit lagi komen tu sebelum kita bersama dengan rakan pelapor kita dari utara. Sarawak kita nak Kelimbang FM. Lepas tu ada laporan daripada rakan kita. Okey, Unggal Sabah. Unggal Sabah, yang pada untuk topik pagi tu, pot kami masa kecil-kecil dulu, empat bermain, mandi sungai dengan geng-geng balik sekolah katanya. Dia air pasang, mupuk kumpul geng, mandi katanya. Masa tu, kampung belum ada paip, masih angkut air sungai. Mupuk kami orang ngaco, tidak nak ambil air ya. Jadi, sikit-sikit kat debah sekolah, rumah tempat cikgu diam. Oh, berak cikgu ke? Kuartus cikgu ke? Main cengkek lah, main belon, main galah panjang, main zero point, main pesit gelang getah. Macam-macam lagi lah katanya. Dan geng kami orang dulu laki perempuan main sama. Si kira katanya. Ya mun pulang ke lah, dah nak maghrib baru pulang. Best kenangan kecil-kecil katanya. Alahai. Kan? Layaklah nak dikenang kita ni. Maklumlah, biar pun dah nak cuti, start cuti sekolah esok hari dah. Oh. Cuba kita orang loya pasal zaman kanak-kanak tahun dulu dengan sidaknya. Mesti isi saya.

0: Frekuensi Sro FM 101.5 MHz Limbang.
1: Okey, kita nak ke utara Sarawak seketika. Kita ke Limbang bersama rakan pelapor kita Azam Ain Ben Aji ataupun DJN kita. Lapor terus berkenaan dengan Northern Region Music Festival 2026 yang rancak berlangsung hari tu nak Eno. Assalamualaikum En.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Jai.
1: Ya, selamat pagi. Oh, meriahnya bunyi apa suasana di belakang ya En. Kami harapkan semoga suara kita pun jelas lah. Oh,
2: yalah, kita harapkan Jai. Okay,
1: sebab silakan.
2: Sebab dari suasana di tapak tu memang terima kasih Jai. Okay. Selamat pagi, assalamualaikum kepada peringkat-peringkat Sro FM pada pagi hari ini. Dan apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan program yang sedang berlangsung, yang berlangsung bermula hari ini 22 Mei sehingga 24 Mei, iaitu Northern Region Music Festival ataupun singkatannya NRMF edisi yang ke-6 pada tahun ini. Dan berbagai aktiviti yang diadakan, antaranya ada pameran agensi kerajaan, swasta, NGO, sebanyak 17 agensi yang membuat pameran pada hari ini sehinggalah hari Ahad nanti. Selain itu juga ada pameran jualan kraf tangan daripada Persatuan Pelbagai Etnik di Limbang. Ada 7 persatuan yang membuat pameran pada tahun ini. Antaranya ada Persatuan Alun Bawang, Persatuan Iban, Persatuan Tagal Akolot, Persatuan Melayu, Persatuan Abisaya, Limbang Hokkien Association, dan juga daripada Sarawak Dayak Iban Association. Itu antara kesatuan yang membuat pameran pada hari ini sehinggalah hari Ahad. Baik, antara lain yang akan diadakan di Lot 777 ini ialah pada malam ini nanti akan diadakan malam kebudayaan NRMF antara artis jemputan yang akan membuat persembahan pada malam ini. Yang akan memeriahkan lagi malam keperiaan antaranya ada Roy Kapila, Melissa Francis, Ahil Alex, dan juga kita akan tampilkan persembahan 7 etnik persembahan kebudayaan pada malam ini. Itu antara yang diadakan untuk hari ini. Selain itu juga pada sebelah pagi ini sehinggalah ke petang nanti akan diadakan bengkel aktiviti daripada Majlis Seni dan Majlis Kraf Sarawak yang diadakan di tapak pameran. Baik, untuk hari yang seterusnya pada hari Sabtu nanti, jualan ataupun juga pameran diteruskan lagi. Antara lain juga akan diadakan bengkel daripada Majlis Seni Majlis Kraf Sarawak. Baik, untuk sebelah malamnya pada 23 Mei nanti akan diadakan acara kemuncaknya, iaitu Majlis Penangguhan NRMF dan seterusnya Konsert NRMF 2026. Antara yang akan persembahan pada konsert itu nanti iaitu Azim Mustafa, Bob Sentuhan dan juga Alex Wan. Itu antara aktiviti ataupun juga pengisian konsert NRMF bagi edisi ke-6 pada tahun ini. Jadi kepada anda yang mendengarkan siaran ini, khususnya yang berada di Limbang, di Lawas dan juga berhampiran dengan tempat lokasi ini, bolehlah datang beramai-ramai untuk meriahkan lagi program Northern Region Music Festival NRMF untuk edisi yang ke-6 ini. Bye bye. Saya itu yang dapat saya gambarkan untuk hari ini.
1: Iya.
2: Yang mana program ini bermula hari ini sehinggalah hari Ahad 24 Mei 2026. Northern Region Music Festival NRMF 2026. Kembali bersama dengan Jai di Konti Sro FM.
1: Baik, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Asyik tak jumpa. Ha, saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Ini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiang klikkan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat pun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun kini tu.
3: Betul-betul percuma.
4: Okey, betul-betul percuma. RTM klik. Ha, dan boleh dengar di sini ajak kita orang berada. Oh. Okey, lagi kita nak kongsikanlah antara komen-komen daripada pendengar kita berkenaan dengan pot bermain sidaknya masa zaman di kecil-kecil dulu. Macam Padilah Juni tu. Oh. Bang Padilah kita nyamada pot favorite-nya di kecil main di belakang rumah ajak. Belakang rumah. Jadi berkenang kecil katanya mulah gitar pakai papan, okey. Talinya pakai tansi. Drum pulah pakai tin. Jadi adalah mulah konsert katanya. Konsert kat sini atas tangki jamban. Tangas atas stage lah. Masa ya lagu-lagu dah Cos Plus, Daylight, The Mercies memang tengah popular katanya. Memang nostalgia. Okey, Kak Zara ada juga bercerita tu sini. Pot pemain zaman kecil-kecil Kak Zara tu. Okey, dia ada. Dia suka mandi air dalam parit. Air lah parit, air. Jenis si air, ya. Dia ada. Dia suka mandi air dalam parit di sukut rumah arwah mak dan bapak. Banyak kenangan zaman kecil dulu. Dia asyik dapat dilupa. Menjadi lipatan sejarah di dalam hidup Kak Zara. Ya jap badahnya. Dia suka mandi air. Mandi air jadi di parit tepi rumah. Kali hujan teh air ya kali nak. Oh. Dulu kan. Okey, dan lagi kita nak baca kongsikan juga ada komen berkenaan dengan tajuk kita Su Jamia. Su Jamia nyamada nya dengan kawannya sak pagi hari selalu berdango. Lepas ya makai perahu tena oh, ambil buah pedada. Pot mainnya tepi sungai. Tapi time ya si mikir boyak lah. Rumah nang tepi sungai. Rumah tepi sungai. Kita juga ada Lehan Lekar. Yang dah baru 5 hari di Semenanjung tu. Oh, dah rindu kampung halaman kita pun. Bagus juga lah diam juga berehat katanya. Mun di kampung kita pun mesti si renah kaki tangan. Macam je nak dikerja. Yalah katanya anak kami nak merehat kami. Oh lah, selamat berehat lah untuk kita. Pandai anak kita. Soalnya berambil dengannya. Asyik tak ngagak apa-apa di kampung nak. Oh. Okey, tadi kita dah kongsikan juga berkenaan dengan dari apa, dari sudut psikologi nak, oh, berkenaan dengan tempat bermain kita zaman kanak-kanak. Jadi dari segi sosialnya juga kita nangga perbezaan paling ketara dulu dengan kini tok dulu si ada pengawasan digital nak, oh, kita belajar menyelesaikan masalah kita pun. bermain-bermain dengan kawan berkelahi, ya, memang sip boleh lari, no. Kelahi, salah faham, kelahi tempat bermain, macam-macam lagi lah yang diorang berkelahi, ya. Tapi kita selesaikannya dengan berani berdepan-depan dengan orang, ya. Benar sih, ya. Jadi ya, sebenarnya yang ajar kita erti komunikasi dan juga resolusi konflik sebenarnya. Jadi bermain tanpa pengawasan orang dewasa yang adalah kira macam sekolah kehidupan pertama kita. Ia juga membentuk daya tahan ataupun ketabahan kita bila berdepan dengan masalah pada harinya. Jadi adakah kita sebenarnya sedang kehilangan ruang untuk generasi anak-anak kita sekarang? Jadi tanda soal pula disiarkan, oh. Jadi kita dah pun berada di penghujung pertemuan untuk edisi hari tiap hari Jumaat. Dan terima kasihlah kepada kita orang yang hantarkan komen berkenaan dengan apa kata kita untuk penerbangan solo Jaya Rito, partner kami Nonya, tugas rasmi di Bintulu. Jadi untuk kesimpulan tajuk kita pada hari itu, terima kasih sekali lagi untuk cerita kita yang seronok untuk kita kongsikan bersama. Walaupun zaman berubah nak, oh, kenangan zaman kanak-kanak memang susah nak diganti sebenarnya. Dulu kita mungkin si ada banyak benda sebenarnya. Ya, jap lah. Tapi cukup seronok dengan perkara yang sederhana. Dia lah tahu nak, oh, macam kami padah tadi. Lepas tu ada yang masih ada kampungnya, masih lagi balik ke kampung. Dia akan cuba singgah pot lama tempat sidaknya bermain. Namun ada lagi lah. Okay. Dan walaupun sehingga kita akan bersua lagi di lain hari, untuk hari tu, hari Jumaat, hari Isnin. Isnin kami akan kembali bersama-sama dengan kita orang. Hari Khamis kembali duo, Yus dan Jai. Dan juga hari Ahad. Okey, kita akan bersuara lagi lah, oh. Dan kami akan tinggalkan kita dengan beberapa buah lagu. Assalamualaikum dan selamat menikmati cuti. Untuk yang ambil cuti bersama dengan cuti sekolah juga lah, oh. Ada rezeki, jumpa lagi.

0: suara punya warna. Apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Syria menyertai inisiatif global bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas lipat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Syria ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, Mirjanas Poljarik Iga. Kementerian berkata langkah berkenaan mencerminkan komitmen Damsyik terhadap undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Summit Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turkiye, Burhatin Netin Duran. Menerusi platform media sosial Turkiye and Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turkiye sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam berita itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Mantis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata, operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Dan sekarang anda bertemankan saya Syaza di ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini, hari Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seperti biasa di ruangan ini, Syaza menemani anda hingga jam 2 petang nanti. Dan apa pun kita nak bersama rakan kita untuk info ekspresi di Bintulu FM, bersama rakan kita Yus dari studio mini Sarawakku Sayang Bintulu 2026. Ayus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh suara kita.
1: Jauh
0: gila.
1: Jauh.
2: Penonton kita yang menyaksikan secara langsung di Facebook ketika ini, mungkin mereka nak tahu peranan kementerian yang berhormat ataupun pemimpin-pemimpin komuniti setempat, terutamanya dalam memastikanlah kelancaran program Sarawakku Sayang untuk tahun ini, edisi yang ketiga ni, Datuk Sri.
3: Ya, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kerana sudi menjemput saya bersama dengan RTM pada pagi ini,
2: ya,
3: untuk
2: saya
3: menerangkan sedikit tujuan Sarawakku Sayang diadakan di 12 bahagian di Sarawak.
2: Ya, saya.
3: Yang di Bintulu ini dah yang ketiga selepas Limbang dan Miri. Pada hemah saya, sebenarnya inilah tujuannya adalah untuk memberdekatkan pihak kerajaan dan juga jentera-jentera kerajaan untuk kepada rakyat untuk memahami apakah aspirasi, tujuan

0: Panama Tonga activity untuk melihat bagaimana Yang Maklumat Premier dan juga menteri-menteri yang ada di Sarawak, supaya kita dapat bercampur gaul dengan rakyat dan juga memberitahu maklumat-maklumat yang kita tahulah, maklumat-maklumat ini mestilah yang canggih dan sah.
1: Betul.
0: Kerana pada hari ini kita melihat pelbagai saluran maklumat kepada rakyat jelata, tidak semuanya sah dan sahih, dan itu harus diperbaiki dan sebagainya. Betul. Jadi pada kali ini kita berada di Bintulu daripada 22 hari bulan pada hari ini sehingga 24 hari bulan.
1: Yeah.
0: Jadi pada 22 hari bulan ini kehadiran Yang Maklumat Premier adalah bersama dengan satu memberikan iaitu apa nama pingat kepada yang pingat setia kepada pegawai-pegawai yang telah pun lama berkhidmat lebih daripada 25 tahun di Sarawak. Lepas itu pada malamnya dia akan makan malam bersama dengan KMKK atau Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum dan juga juga Ketua-Ketua Jabatan di Imperial Hotel, kedua-duanya sekali ya.
1: Ya saya.
0: Jadi pada keesokannya kita mengadakan iaitu pelancaran hari Sarawak Kusayang pada paginya. Sebelum itu kita mengadakan iaitu brisk walk ataupun jalan kaki bersama dengan Yang Berperlimpah dengan orang ramai di Tanjung Batu. Jadi itulah yang kita lihat, dan we are looking forward to see whether penamaan ni participation by the people from Bintulu.
1: Betul.
0: Kita harus menunjukkan semangat kita menyokong.
1: Betul.
0: Iaitu usaha-usaha Yang Berhormat Premier untuk membawa kita ke satu tahap yang kita sangat banggakan.
1: Betul.
0: Jadi pada ketika ini nanti akan dihuraikan lebih lanjut oleh Yang Berhormat sendiri, dan saya akan memberikan kata-kata aluan, berkongsikan apakah pembangunan yang telah pun dibawa oleh kerajaan GPS Sarawak pada ketika ini dan untuk masa yang akan datang mengikut lunas-lunas post COVID development strategy 2030. Yang kita mahu lihat adalah bukan hanya Sarawak menjadi wilayah yang kaya, tetapi kita mahu semua rakyat merasakan kekayaan ini dapat menikmati sehingga ke orang yang tinggal di luar bandar. Jadi saya sebagai menteri yang menjaga dari segi food security ataupun industri makanan dan komoditi penggunaan pembangunan wilayah, saya melihat bahawa amat perlu kita merangkumi semua lapisan masyarakat di Sarawak untuk merasakan pembangunan ini memberikan manfaat yang mereka harapkan. Jadi pada masa ini kita akan adakan pelbagai stall dan juga booth untuk mereka memahami apa yang dibuat oleh kerajaan dari segi jabatan-jabatan berkenaan dan juga maklumat-maklumat. Jadi pada hari pada pagi ini saya hanya berkongsi secara general, secara am, apa yang kita mau ketengahkan. Sebenarnya ini hampir sama dengan program kita Sejiwa Senada dahulu.
1: Ya, betul.
0: Tetapi sekarang kita mau merasakan bahawa perlu kita berkongsi maklumat yang sah dan sahih daripada pihak kerajaan. So, tugas kita mendekatkan kepada rakyat menyalurkan maklumat tersebut.
1: Bahkan banyaklah kaunter-kaunter perkhidmatan yang di
0: ya sudah disediakan. Kita adakan Sarawak Kitchen yang membuat berbagai produk dan sebagainya.
1: Ya saya. Ya,
0: kalau di Bintulu ini saya tidak heran kalau orang berpuluh-puluh ribu akan datang.
1: Ah betul.
0: Kerana inilah tempat yang paling sesuai di Sarawak untuk kita mengadakan pekarangan yang seperti ini.
1: Ya. Jadi bagaimana pula Yang Berhormat Dato' Sri melihat tahap kesedaran serta jangkaan sambutan masyarakat terhadap penganjuran program di Bintulu? Ya. Adakah mereka yang berada di luar kawasan Bintulu juga akan hadir? Adakah dah bermula cuti sekolah ni Dato' Sri?
0: Ya. Jadi setelah mereka melihat bagaimana sambutan di Limang, sambutan di Miri, saya percaya rakyat jelata telah pun sedar bahawa banyak yang dapat diperlukan maklumat-maklumat melalui program Sarawak Kusayang ini.
1: Ya, saya.
0: Jadi saya fikir tak kiralah dari Bintulu, di luar Bintulu, terutama yang tinggal di luar bandar sekitaran Bintulu, Sebawah, Tatau dan juga Semalaju. Saya berharap mereka juga sudah memahami apa yang maklumat diperlukan dan sebagainya. Jadi saya percaya mereka akan hadir dengan beramai-ramai. Terutamanya pada 23 bulan besok

0: mengadakan live telecast Kuching United against Johor JDT. Saya mau melihat bagaimana memberi sokongan kepada Kuching United. Itu satunya yang mewakili Sarawak dalam Piala Malaysia yang julung kali dah masuk final ini. So this is the best time, the best place for everyone to give full support. And saya percaya telah pun diberitahu kepada orang ramai. Saya melihat mendengar banyak maklumat mereka akan secara ramai akan datang ke tempat kapal terbang, lapangan terbang lama di
1: Kedua. Akan ini. Disediakan skrin besar ya.
0: Kita akan ada ke skrin besar ya.
1: Iya betul. Jadi dari segi pelaksanaan program inilah Dato' Sri. Antara elemen ataupun tarikan lah kepada pengunjung yang bakal datang, mungkin bukan hari ini, esok ataupun lusa, peserta ataupun pada program Sorakku Sayang di Bintulu ni, Dato' Sri.
0: Jadi program dia hari pertama kita mengadakan pada hari ini, iaitu soft opening oleh yang berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak. Lepas itu malam nanti seperti yang saya sebut tadi, ataupun petang nanti seperti yang saya sebut tadi, iaitu anugerah ataupun pengat-pengat yang telah pun berkhidmat lama di Kerajaan Sarawak, dan juga malamnya bersama makanan, makan malam bersama dengan iaitu ketua masyarakat dan ketua kaum. Esok hari-harinya kita mengadakan breeze walk bersama yang membuat premier. Lepas itu kita mengadakan pelancaran program Sarawak Ku Sayang. Dan sebelah petangnya yang saya sebut tadi juga, iaitu kita akan sama-sama penama konsert dan juga live telecast. Jadi keesokan harinya penangguhan akan kita akan beri ke semua ahli-ahli yang berhormat peranan masing-masing. Jadi yang malam ini yang berhormat Datuk Seri John Siki akan menjadi host. Besok saya akan jadi host. Lepas itu penangguhan yang berhormat Datuk Majang akan menjadi host. Jadi untuk 3 hari ini, walaupun yang berakhir pada 24 hari bulan, tapi semangat itu akan berkekalan. Kita harap, we are hoping that all the spirit will remain with us to support the effort by Yang Amat Berhormat Premier and his effort to develop Sarawak into a different level. Seperti mana yang kita telah dengar, banyak perkara-perkara yang telah pun dibuat membuatkan kita menjadi the envious of state in Sarawak or even in Malaysia. Jadi daripada kita dulu dilihat sebagai state yang mediocre, sekarang kita sudah menjadi state yang jauh ke hadapan, berpandangan harapan, dan terutama dalam green energy, dalam satellite dan sebagainya, space ilmu dan sebagainya. Itulah sebab kepentingannya adalah seperti ini. Kita melihat we need to improve, to enhance our human capacity building. Kita memberikan itu free education for tertiary education di universiti yang kepunyaan Sarawak, untuk lebih menumpu ke itu subjek STEM, science, technology, arithmetic, and also English, supaya anak-anak kita yang akan datang akan dapat bukan saja menggunakan pakai, tetapi they be able to understand, comprehend all this new technology sebagainya. We are not going to move away from the policy of federal government, the preview they are looking after education, but we have to complement and enhance so that we will never left behind in terms of our knowledge and also our development in future. We have benchmark ourselves with the most developed country in the world in terms of economy, in terms of education, and in terms of how we think that we should be able to move forward faster than what we used to see in the past.
1: Kalau kita imbas kembali lah seperti yang diperkatakan oleh yang berubat Datuk Seri tadi, di mana Yang Amat Berhormat Premier akan mengadakan program breeze walk bersama dengan warga tempatan di Tanjung Batu. Jadi bagaimana pula Datuk Seri, penibatan komuniti setempat, mungkin ada program-program lain ataupun belia di Bintulu ni dan kawasan yang berhampiran dapat melibatkan diri dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu ni, Yang Berhormat Datuk Seri?
0: Selain daripada mengambil bahagian di dalam program yang telah pun disediakan, beliau-beliau juga di encourage to make up what they do normally they have their own program. Kita akan memberikan apa nama ni, sistem dan sebagainya untuk mereka melakukan perkara tersebut. Yang paling penting, kenapa Sarawak sekarang sangat progresif dan maju?
1: Yes,
0: it is because of unity. Iaitu perpaduan adalah sangat kukuh di Sarawak. Kita tidak mendengar dalam parti GPS, empat komponen parti, tidak ada perbalahan pendapat dan sebagainya. Ada sedikit tapi tidak menjadi satu yang kita tak dapat betulkan ataupun tidak, something that we cannot contain.
1: Yes,
0: so jadi yang paling penting adalah perpaduan. Why are we what we are today? Why Sarawak is what Sarawak is today? It is because of unity.
1: Yeah, betul.
0: In all sense of word, despite so many different background, cultural, races, dialect dan sebagainya, tapi kita tetap satu.
1: Yeah, betul.
0: Kalau kita maintain keadaan seperti ini, I strongly believe the future of Sarawak is very bright.
1: Ya, yeah, betul. Yeah. Jadi ini adalah salah satu program Sarawak Ku Sayang ini, di mana kerajaan negeri Sarawak ini menterjemahkan terima kasih kepada rakyat di Sarawak ini kerana menyokong negeri Sarawak.
0: Itu benar.
1: Dan juga semualah pemimpin-pemimpin yang sedia ada untuk menerajui negeri Sarawak ini, Datuk Seri. Yeah. Dan mungkin harapan daripada Yang Berhormat Datuk Seri terhadap program untuk edisi yang ketiga di Bintulu ni, Datuk Seri.
0: Harapan saya, dia tak boleh satu one way street.
1: Yeah.
0: Harapan saya adalah both ways. Sekarang kerajaan telah menunjukkan komitmen.
1: Yeah, betul.
0: Dan juga bagaimana melihat kepentingan untuk mendekati rakyat.
1: Betul.
0: Similarly, rakyat harus juga reciprocate.
1: Yeah.
0: Kita harus melihat, menghargai pendekatan ini, dan kita harus mendekatkan diri dengan kerajaan. So the moment we have these two, I think that is the element of our future.
1: Betul.
0: Jadi saya mahu memberikan nasihat kepada terutamanya beliau-beliau yang muda. The future is for them.
1: Betul.
0: What we do today, what we plan today, is all for the future. So we don't see it tomorrow, we don't see it 2-3 days ahead, but we see it in future 2030, God willing, we betul be reaching that kind of level that we betul have aspired to be.
1: Betul. Jadi inilah jasa yang diberikan oleh negeri Sarawak ini demi pembangunan anak bangsa. Seperti contohnya dalam perkhidmatan, kalau kita lihat lebih 22 jambatan telah pun disediakan terusnya, dan juga perkhidmatan ataupun pelajaran secara percuma diberikan oleh kerajaan Sarawak kepada anak-anak muda, kan? Jadi terima kasih.
0: Jadi sebelum tu, izinkan saya, kenapa kita perlu membuatkan infrastruktur di lebih terlalu penting?
1: Ya, saya.
0: Kalau kita lihat negara China, satu ketika dulu Deng Xiaoping melihat ini to open up. Jadi sekarang kita kena open up. Bila kita membuatkan infrastruktur, jalan, jambatan dan sebagainya, akan membuka tanah kita untuk dibangunkan. Yang penting sekarang, we need to improve our human capacity.
1: Yes,
0: upskilling, retraining dan sebagainya, apa yang diperlukan untuk kita membangunkan Sarawak. All this element,
1: betul,
0: must come in as an ingredient for a better Sarawak. Itulah pandangan saya.
1: Jadi terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom, yang merupakan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, kerana sudi hadir di studio mini RTM ini bersama-sama, walaupun seketika. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya persoalan Datuk Seri yang nak diperkatakan, tapi kena harus datang ke program Sarawak Ku Sayang. Di sini mereka mengadakan banyaklah perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan untuk semua yang berada ataupun yang mendengar Sarawak FM dan juga yang menonton secara langsung di Facebook ketika ini. Anda boleh datang, menangkan dah musim cuti sekolah, jadi yang berdekatan dengan Bintulu boleh hadir sama-sama memeriahkan. Dan satu soalan cepu mas ni, Datuk Seri, sebelum kita mengakhiri temu bual kita, JDT ataupun Kuching City, adakah menang, kalah?
0: Kuching City pasti.
1: Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri.
0: Thank you.
1: Kerana sudi.
0: Thank you.
1: Terima kasih kerana sudi. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi Yang Berhormat Datuk Seri.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Harap semua hadir beramai-ramai.
1: Ya, betul. Okey, jadi setakat ya tadi Saza, kita bersama dengan Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, yang sama-sama bersama di studio mini bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 edisi yang ketiga di lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi sekali ini jadi saya serahkan kembali kepada Saza di Konti Sarawak FM. Silakan Saza.
2: Terima kasih, Yus.

0: Baik menerusi info ekspresi Bintul FM dan Sarawak FM.
1: Memetemankan Zana dan Syaza.
0: Memetemankan Zana dan Syaza. Kalau tadi DJ Yus kita Syaza, sebabnya hari itu kita ada temu bual khas dari studio Mini RTM di tapak lapangan terbang Lama Bintulu seketika tadi bersama dengan yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rudy Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Meriah kami orang di studio mini tu.
1: Ya, dah main nangga. Ya lah, main nangga tu macam, oh, bestnya. Macam mana dengan sambutan di sini, okey?
0: Buat masa tu pagi tu, memandangkan cuaca hujan.
1: Oh, hujan.
0: Ada. Tapi cuaca hujan lebat di luar ketika tu, Syaza. Ya, kata yang mungkin Cik Pah, bila dah cuaca, apa ya, redup kelak, reda kelak, kita mewawarkan kepada orang ramai tu, utamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu, datang beramai-ramai memeriahkan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang berlangsung bermula hari tu, Jumaat 22 Mei hingga 24 Mei. Hingga hatok kelak selama 3 hari bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Sebabnya Syaza, Zanana berkongsikan tu banyak sebenarnya pengisian aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Antaranya apa yang ada di situ, adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran projek pembangunan di Sarawak, adanya kaunter perkhidmatan Sarawak, pelbagai kluster kesihatan, pendidikan dan pembangunan, modal insan dari segi kluster keusahawanan, sosial dan kebajikan, digital dan inovasi, kaunter pembayaran dan seterusnya juga. Apa yang menariknya, gerai jualan dan usahawan. Kita mau tahu saja
1: apa yang menarik.
0: Berjiran ini? Berjiran je dengan kami orang.
1: Ya.
0: Gerai jualan dan usahawan. Sebelah aja.
1: Sebelah aja. Senang untuk berbeli dak makanan dan
0: house,
1: minuman.
0: Awak pun haus, pun lapar, pergi sebelah.
1: Betul.
0: Dan seterusnya, apa yang menarik juga bersempena dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu tu, adanya aktiviti masyarakat seperti Malam Budaya Sarawak, Malam Tok Kelak. Bermula jam 8 malam Tok Kelak, adanya Malam Budaya Sarawak, persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, warisan etnik, gendang bermukun pun ada malam tu.
1: Menarik
0: malam tu, Malam Budaya Sarawak. Dan bukannya aja, ada juga penampilan khas artis tempatan popular, antaranya Mawat, Karen Libau, Pablo Ben, dan si ketinggalan juga DJ Sonic kita.
1: DJ Sonic
0: pun ada malam kelak.
1: Sebenarnya
0: dengan Malam Budaya Sarawak. Dan seterusnya, untuk esok hari Sabtu, adanya konsert Sarawak dan juga siaran secara langsung final Piala Malaysia esok hari. Konsert rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular, antaranya Rahmat Mega. Kami percaya ramai yang minat dengan Rahmat Mega tu. Dan seterusnya ada juga band Adi Jaksa, Chin Yang, Iwan Basri dan ramai lagi lah yang akan turut menampilkan persembahan bersempena dengan konsert rakyat esok hari. Dan bukannya aja, apa yang menariknya juga Syaza, adanya e-peraduan cabutan tiket bertuah.
1: Sebenarnya
0: ya,
1: tunggu
0: yang paling menarik. Yang ditunggu orang. Sebabnya kalau di Bintulu tu, hadiahnya bukan calang-calang.
1: Apa hadiah utamanya, Teh?
0: Hadiah utamanya, Teh, untuk peraduan sebuah kereta Proton Imas 5. Ya, yang merupakan hadiah utama sempena dengan peraduan sempena program Sarawakku Sayang di Bintulu. Barangan elektrik dan pelbagai lagi hadiah-hadiah menarik yang disediakan sempena dengan peraduan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Dan bukannya aja, adanya acara sukan rakyat, adanya pelbagai pertandingan, pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, pertandingan mewarna dan seterusnya juga. Untuk esok hari kita dipahamkan majlis perasmiannya esok hari, 23 Mei Sabtu, yang dijangkakan akan turut disempurnakan oleh Premier Sarawak kita yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Jadi banyaklah yang menarik sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Saza, you ngaco kami di situ, Saza.
1: Tapi kami tadi macam masih lagi rasa macam peringat nak masih macam orang orang mana ketua ya. Bila dengar tadi nyapun hadiah hati cawutan bertuah hati poten imas. Wow, begini kami si pergi. Sedalah bagus.
0: Tapi sebenarnya Saza untuk peraduan peraduannya ini adalah untuk pengunjung yang datang. Untuk kaki tangan dikecualikan. Untuk petugas
1: dikecualikan. Untuk pengunjung kita fokus.
0: Untuk pengunjung
1: fokus kepada pengunjung yang datang bagi memeriahkan program selama 3 hari tu. Betul si?
0: Program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu.
1: Betul.
0: Yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan kami pun studio mini RTM pun bertapak berkampung di situ selama 3 hari bermula hari tu 22 Mei hingga 24 Mei. Dan apa yang menariknya juga kita bawakan juga tetamu jemputan kita untuk temu bual khas studio mini sebenarnya dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Dan untuk hari tu kelak Saza kami dipahamkan sekitar jam 11.15 minit pagi tu kelak kita juga akan dikunjungi oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid, yang mana temu bual khas live studio mini RTM dari tapak lapangan terbang Bintulu sekitar jam 11.15 minit pagi tu kelak bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus kita
1: kita akan kembali dengan DJ Yus kelak untuk temu bual bersama dengan yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak kelak.
0: Jadi apapun banyak sebenarnya informasi lain yang Zana nak kongsikan juga menerusi info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Jadi kita nak berhiburlah dulu.
1: Siapa yang main lagu dari sini tu, Sarawak FM ke Bintulu tu?
0: Tadi dah Bintulu yang mainkan lagu kan.
1: Apa kata kita bermain lagu daripada Sarawak FM pula? Nak menghiburkan kita orang pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM yang
0: Bintulu tengah FM.
1: Untuk info ekspresi pagi tu.
2: Eh abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
3: Abang tengah kira kewangan kita tu, angul jua pala mikir.
2: Ibu bingung bah, cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa, hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
3: Serius? Nah mantap bah, confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
2: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetap look terma.

0: Okay, itu dia hiburan kita untuk pada pagi ini, Laura Pausini It's Not Goodbye. Okay, Zana. Dah pun dapat tangga. So,
1: kami layan tu. Kami layan lagu dimain kita Texas. Dengan cuaca hujan sejuk di apa tu, studio mini tapak lapangan terbang Lama Bintulu tu. Nang layan lah dengan lagu kita main ni Texas.
0: Baiklah, okay, okay, pun,
1: masih lagi menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM.
0: Ya.
1: Hari tu bersama kami Zana dari Bintulu dan juga Saza dari Sarawak FM, dan pastinya kita bawakan banyak juga informasi-informasi lain yang kita nak kongsikan bersama pagi tu Saza. Dan Zana nak kongsikan juga satu informasi tu Saza berkenaan dengan penutupan jalan sempena dengan larian Sarawakku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon yang akan diadakan pada hujung minggu tu kelak Ahad 24 Mei. Jadi di Bintulu tu maklumanlah kepada semua pengguna jalan raya, beberapa jalan sekitar Bandar Bintulu akan ditutup pada 24 Mei hujung minggu tu kelak bagi melancarkan acara larian Sarawakku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon 2026 bersempena dengan program Sarawakku Sayang Bintulu. Jadi kita dipahamkan penutupan jalan tu bermula dari jam 3 pagi hingga 8 pagi, sebabnya untuk program larian Sarawakku Sayang toknya terbahagi kepada 3 kategori. Larian kategori 21 km, 10 km dan juga 5 km. Jadi untuk penutupan jalan adalah lokasi yang terlibat, iaitu di Jalan Tun Ahmad Zaidi selepas simpang masuk Jalan Polikap Sim Ching Mong menghala ke Jambatan Tun Taib Mahmud. Seterusnya lokasi simpang keluar dari Jalan Polikap Sim Ching Mong ke Jalan Tun Ahmad Zaidi, dan seterusnya juga laluan keluar masuk Jalan Pisang Raja, laluan keluar masuk dari Kampung Warisan Jepak ke Jambatan Tun Taib Mahmud, dan juga bulatan Kuala Tatau Jambatan Tun Taib Mahmud ke arah Jambatan Tun Taib Mahmud, dan seterusnya Jalan Tun Razak iaitu di bawah Jambatan Tun Taib Mahmud ke Jalan Tun Ahmad Zaidi. Ini adalah lokasi bagi penutupan jalan pada 24 Mei tu kelak, bermula 3 pagi hingga 8 pagi bagi memberi ruang melancarkan acara larian Sarawakku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon 2026 bersempena dengan program Sarawakku Sayang di Bintulu. Jadi itu juga informasi yang kita nak kongsikan bersama pagi ni Saza, terutamanya pengguna jalan raya yang berada di sekitar bahagian Bintulu. Sebab apa? Kita dipahamkan secara keseluruhannya, dipahamkan lebih kurang 1,500 orang peserta yang akan menyertai acara larian Tok Kelak yang terbagi kepada 3 kategori, larian 21 km, 10 km dan juga 5 km. Jadi itu yang Zana nak kongsikan juga pada pagi ni Saza. Baik Saza. 10.52 minit pagi waktu tu Saza.
0: Kita berasa nak.
1: Kita sebenarnya asyik juga nak menghampakan apa ya pendengar-pendengar setia kita yang turut menyampaikan titipan komen salam pagi Tok Saza
0: di laman Facebook kita.
1: Di laman Facebook kita yang kita juga nak kongsikan bersama pagi Tok. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersama kami menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Kita ada rakan-rakan setia kita, Kak Syarifah Hanifah Syahid Akil. Tanya assalamualaikum DJ yang bertugas di Sarawak FM dan di Bintulu FM. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat katanya buat kita dua pagi tu Ekspresi warnai hari anda. Dan katanya buat kawan kami yang diingati selalu, Zara Hajici, Mas Naloso di kampung Kampung Tambi Semerahan, Rashidah Edi, Mawar Putih, Lehan Lekah, kami Azwa Ashifa di Kabung katanya, Norangah, Nora Jalina Julahi, Puan Mastika Rohani, AJ di Kucing dengan ucapannya selamat memasak. Minta apa je lagu katanya untuk kita berdua. Suka-suka dengar kelakar kita dua. Madahlo kacak kita dua pagi tu daripada Kak Syarifah Hanifah Syed Akil. Terima kasih. Dan Kita Syazah ada gig.
0: Syazah nak kongsikan batik komen daripada Zara Haji Cik tu. Hai, assalamualaikum Syazah dan juga Zana di Surat FM Raja Bintulu. Selamat hari Jumaat katanya. Selamat bertugas pagi tu. Okey, Nubuhan andai derita buat hiburan sendiri dan semua sahabat Surat FM serta pendengar setia Surat FM yang mengenali diri ini di mana juga berada dengan ucapan salam Jumaat buat semua. Okey, terima kasih Syazah di Surat FM. Sama-sama juga untuk kita. InsyaAllah kita akan putarkan pada mula ada kesempatan gelak lah. Itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk pendengar Sarawak FM setakat tu. Masa cukup menceburui. Ada lagi kah betul info-info yang dikongsikan sebelum kita mengakhiri info ekspresi pada pagi tu?
1: Apapun info dari Bintulu rasanya setakat diajak dulu.
0: Okey, terima kasih
1: masa
0: Zana.
1: Masa kita tu mencemburui. Tapi ya, jangan lupa kelak sekitar jam
0: 11.15
1: minit pagi tu kelak. Kita juga ada temu bual khas bersama dengan yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid yang merupakan ketua pegawai eksekutif Majlis Seni Sarawak bersama rakan penyampai kita DJ Yus kelak 11.15 minit pagi tu kelak.
0: Jangan lepaskan peluang
1: studio untuk, mini. Di studio mini tapak lapangan terbang Lama Bintulu bersama dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Jadi Syazah,
0: cerita ya Zakan, kita teruskan kita tutup teruslah untuk info ekspresi untuk pagi itu dan kita kembali bersama dengan Sarawak FM. Okey, bersama dengan Syazah hingga jam 2 petang kelak dan kelak akan bersama dengan DJ Yus lagi kelak. Untuk apapun kita orang yang mendengar kami di Sarawak FM dan Jabitul FM, itu antara info ekspresi yang kami kongsikan bersama anda bersama dengan Zana dan Syazah tadi. Dan kita terus berhibur untuk pagi ini bersama dengan lagu Zenakal dan juga Max Zizi. Dengan lagunya lemas. Terus bersama kami di Sarawak FM dan juga Bintulu FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa kembali bertemankan saya Syaza dan kita nak bersama rakan kita lagi Yus dan juga Zana di lapangan terbang lama Bintulu untuk program Sarawakku Sayang. Yus.
2: Ya, yeah, saya Syaza.
1: Dan juga Zana. Dah siap Zana tadi?
3: Ya, Syaza.
1: Dah dua dia dah siap.
3: Masih lagi di situ.
2: Oh, apa cara?
1: Apa cara? Oh, nah, oh. Baiklah, teruskan dengan untuk temu bual di sana. Silakan.
2: Terima kasih DJ Syaza di Sarawak FM. Alhamdulillah untuk siang seterusnya ya, program Sarawakku Sayang banyak pengisian-pengisian seperti yang dah pun disebutkan tetamu-tamu sebelum tu, tetamu-tamu komat kita yang sebelum tu yang ditemubual banyaklah pengisian-pengisiannya. Contohnya macam digital tadi kan bersama dengan yang berbahagia Datuk Grace tadi ya. Dia dah menyebut juga berkaitan dengan digitalisasi. Mungkin produk-produk ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang dibawakan setidaknya di Sarawakku Sayang.
3: Benar, dan apa yang menariknya juga
2: dulu sana
3: tentang e-peraduan pun menarik
2: juga. E-peraduan tapi kita sih dapat jangan berangan.
3: Siapa ya untuk pengunjung yang datang ke program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu tu Yus.
2: Untuk luar jangan kelak apabila keluar aja daripada studio mini tu tukar pakaian.
1: Aku DJ Yus nyaruk jelah ya takut kita.
2: Siadalah kami nak mula kerja ya.
1: Suka buru bah.
2: Si tahu petang sikit lah. Okeylah. Sebenarnya kita ada lagi tetamu yang berada di hadapan kami dua Zana.
3: Kami orang bukan berdua itu, bertiga.
2: Pagi itu bertiga lah, bertiga. Jadi kita nak bersama dengan yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif MSS, Majlis Seni Sarawak.

0: Amin, mudahan.
1: Alhamdulillah. Ya, doa ya namanya.
0: Doa.
1: Okay, alhamdulillah sehat, sehat. Bintulu, alhamdulillah. Terima kasih warga Bintulu kerana, yalah. Sangat mesra Umi dulu tu sebenarnya. Orang Sarawak semua mesra.
0: Jadi sebenarnya apabila kita melihat doktor, banyaklah pameran-pameran, perkhidmatan-perkhidmatan yang diimba, aktiviti-aktiviti sepanjang program Soku Sayang lah, baik di Limbang kah, baik di Miri kah, baik di mana-mana tempat lah, ada 12 lokasi lah. Mesti ada malam budaya Sarawak.
1: Ya, betul.
0: Ya, yang khas untuk sidak penduduk-penduduk lah, penduduk-penduduk tempatan kita yang akan hadir. Mungkin kita nak tahu juga lah, sebagai agensi pelaksana malam budaya Sarawak, jadi MSS diberi peranan yang sangat-sangat penting lah, peranan utama dalam memastikan kelancaran program tu. Jadi macam ni, doktor, silakan.
1: Setakat tu sebenarnya dah tiga lokasi yang kita melaksanakan program Sarawak Ku Sayang. So malam tu adalah konsert khas, iaitu konsert Malam Budaya Sarawak. Kita namakan sebagai Malam Budaya Sarawak yang pun jinama, ya, kerana di setiap lokasi kita akan cuba mengangkat wang tempatan yang pun budayanya di setempat. Contohnya di Bintulu kita ada Kenyang, kita ada Dak Bai, kita ada Penan pun ada di situ, yang mana minoriti, tapi kaum minoriti itu pun kita angkat.
0: Betul.
1: Dan persediaan setakat tu alhamdulillah kami orang di Majlis Seni Sarawak tu memberi fokus kepada mengkoordinasikannya, konsep persembahan di setiap lokasi, di setiap tempat. Dan kita menjanjikan bahawa sebab kita tu Majlis Seni tu sebenarnya di Jayus, kita pun dalam ordinan penubuhan kita di Negeri Sarawak tu, kita adalah agensi yang bertanggungjawab untuk menjaga dan mengangkat sidak-sidak 34 etnik yang didaftarkan secara rasmi di Sarawak kita.
0: Betul.
1: Supaya sidak itu merasakan bahawa sebenarnya peluang Sarawak sebenarnya. Namun sebenarnya sih diangkat.
0: Betul.
1: Di dalam satu-satu persembahan sebenarnya. Mungkin sebenarnya madah kami orang Sarawak.
0: Betul.
1: Tapi etnik kami orang pun sih pernah pun di
0: pada luar. Sidaknya ada budaya adanya masing-masing. Betul.
1: Jadi contohnya misalnya Kenyah. Kenyah di setiap tempat memangnya sama aja cara
0: datun
1: julut dan sebagainya. Tapi ada something yang berbeza, mungkin setiap di Bintulunya berbeza sedikit, mungkin di segi pakaiannya.
0: Betul.
1: Ya, yang kita cuba nak ketengahkan kepada masyarakat dan khusus pada orang Bintulu juga. Kadang-kadang kita pun mesti tahu, bangsa aku cemia kah?
0: Lebih-lebih lagi macam
1: golongan muda. Bai misalnya.
2: Memang majoriti penduduknya masyarakat Bai.
0: Macam Zana pun Bai ke?
2: Bukan. Zana Kedayan.
0: Kedayan.
1: Kenyalah. Okey. So nya benda yang kita angkat di setiap lokasi. Alhamdulillah setakat tu persidangan kita tunggulah malam tu. Rugi si datang sebenarnya.
0: Betul.
1: Rugi si datang.
0: Betul. Macam ni jangkaan kita kehadiran pengunjung. Yang pengunjung lah warga Bintulu.
1: Kami nangga kan lokasi tu sangat-sangat strategik. Sangat-sangat strategiknya si bertapuk
0: tu. Betul.
1: Nya di tengah-tengah. Orang melimpas 10 kilo di Jeraya. Pak Rami, nya akan belok.
0: Orang pergi ke jabatan Tuntai pun dapat
1: nya akan belok. Jadi maksudnya sekurang-kurangnya nya akan singgah. Singgah. Dan insyaAllah malam tu kita andaikan bahawa banyak apa-apa kami masyarakat di Bintulu kita ataupun yang di luar yang datang untuk meramikan test kita,
0: pentas kita.
1: Sebab kita menjanjikan kami artis. Bukan hanya balam budaya.
0: Betul.
1: Jangan salah.
2: Ada artis.
1: Kita bukan hanya menampilkan budaya dari segi
0: tradisionalnya
1: aja. Kita akan ngembak selang-selikan dengan nyanyian-nyanyian. Untuk menarik
0: betul.
1: Orang yang menonton lah. Dan yang bestnya juga best lah.
0: Saya ada masalah.
1: Apa cara?
0: Best apa cara?
1: Yang bagusnya pula ialah di setiap lokasi kita, selain daripada kita ngembak artis-artis popular, artis-artis popular itu artis-artis tempatan yang
0: tempatan
1: popular
0: lah.
1: Contoh saya boleh namakan macam Mawat. Mawat akan perform malam tu.
0: Memang meletup.
1: Mawat tu ialah dia golongan muda pun okey golongan-golongan macam kami itulah pun okey juga lah dengannya. So maksudnya ya satu. Kemudian kita akan bawa artis-artis setempat, tempatan. Orang Bintulu pun.
2: Orang
1: Bintulu pun yang mana kami rasa orang Bintulu pun sih sedar bahawanya wujud.
0: Tapi banyaklah

0: bakat di
1: Bintulu. Nyampun bakat, saya nyampun. Malam tadi kami langgar apa ya? Saya nyampun apa kita skill of suara akhirnya ya.
0: Oh, nyablah gula.
1: Ya Allah, masya Allah.
0: Oh, kalah kita tu.
1: Dan saya tu di mana-mana SKS tu sebenarnya kami orang memahati dan kita akan ambil artis-artis yang so-called artis ya, yang pandang orang saya tahu, orang saya kenal, tapi hanya berbakat.
0: Ditonjolkan lah.
1: Kami orang insyaAllah akan gembak saya ke Kuching kelak.
0: Wah.
1: Untuk countdown mungkin.
0: Betul, betul, betul.
1: Dan saya diletak di satu pentas yang besar bersama-sama artis
0: betul,
1: internasional.
0: Betul,
1: supaya hanya dapatkan, supaya orang kenal dengan saya.
0: Betul.
1: Sayang, saya ada bakat.
0: Oh.
1: Tapi ialah peranan majlis seni sebenarnya.
0: Menyediakan platform untuk betul, artis-artis yang kata orang si menonjol, benar. Yang si nampak orang kan.
1: Benar.
0: Jadi untuk lokasi yang ketiga tu lah doktor.
1: Ya.
0: Di Bintulu tu lah. Mungkin di Limbang lain.
1: Ya.
0: Di Miri lain.
1: Betul.
0: Tapi di Bintulu tu yang paling kata orang tadi highlight lah. Utama malam budaya untuk warga Bintulu tu. Yang paling ya, ditonjol.
1: Ya. Macam yang kami sebut tadi lah. Bintulu kita tu orang Sarawak. Di mana-mana ada orang Iban.
0: Betul, betul.
1: Di mana-mana ada orang Kedayan atau Pengkenyah. Tapi mungkin saya minoriti di sini.
0: Betul.
1: Contohnya di situ Bidayuh saya dah.
0: Bintulu
1: ada Bidayuh kah?
2: Saya dah rasanya
1: sebab saya sedang melakukan pementasan malam esok. Jadi saya terlalu minoriti. Jadi kita angkat Iban. Iban Bintulu. Dengan Iban Miri, dengan Iban di situ. Ya Iban sama Iban. Karya mungkin sama.
0: Betul.
1: Macam mana? Balik kepada cerita, memang ada akan terdapat perbezaan sebenarnya. Sekiranya lah sama ada dari segi kostumnya kah? Dari segi fahaman sebenarnya kah?
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya tetap kaum Iban. So dengan arti kata, Iban bukannya satu Iban saja di Sarawak tu.
0: Betul.
1: Ini ada banyak pecahannya. Tujuan malam tu selain daripada orang Kuching akan ramai, pegawai-pegawai kerajaan di Kuching ramai melihat, walaupun yang orang Iban akan merhati, lain sebenarnya. Macam ni apa? Supaya kita faham bahawa bukannya satu, bila sebut satu etnik ya, bukan satu ya aja. Ini ada pecahan dan sejahit-jahitnya kostumnya akan berbeza lah. Kostumnya akan berbeza. Sebab orang-orang sih faham, kadang-kadang orang menanggar tu, dia ingat tak, motif ya sige aja sebenarnya.
0: Nya banyak-banyak kan.
1: Kena hagianya.
0: Macamnya bunga terung ada.
1: Betul.
0: Yang mungkin berbeza nya pun ada titi.
1: Ya, dan Bintulu tu sebenarnya niat kita ialah kepada golongan-golongan muda sebenarnya. Macam malam tadi pun saya ada bertanya dengan cik penari-penari yang muda. Saya menanya kan sebenarnya kita Iban kah? Okey good, kita menang Iban. Kami nak tanya kita. Kita tahu si asal usul Iban di Bintulu di sini. Si tahu. Tak faham sih. Kami nanya dengan siapa-siapa masyarakat Bintulu pun. Mungkin orang-orang lama tahu. Tapi
0: betul,
1: orang yang baru-baru tu. Saya tahu originnya. Saya tahu asal usul saya. Balik kepada kena seni budaya tu penting. Kenapa majlis seni tu wujud? Mungkin kita boleh nyentuh sikit saja.
0: Boleh.
1: Kerana jati diri kita tu sebenarnya asal daripada budaya yang kita warisi. Adat yang kita warisi. Kita tu siapa apa sebenarnya?
0: Betul.
1: Tanpa budaya dengan adat kita.
0: Kami
1: nak kita Melayu kah, Jesus?
0: Melayu.
1: Melayu ah, nama Melayu, Melayu, Melayu saya ini.
0: Kami Melayu Sibu.
1: Sibu.
0: Mungkin
1: kami nanya, apa yang menyebabkan kita jadi Melayu, Yus?
0: Susah nak jawab ya. Dengan bahasa.
1: Bahasa yang kita tahu lah dari. Kami orang jawab, ini akan jawab sebab mengapa aku Melayu, betul?
0: Betul.
1: Jadi satu hari kelak, bukan zaman kita atau mungkin kita tu dah nampak juga pun. Bangsa kita ya hanya ditulis pada sekeping kertas saja. Iaitu suara anak kita.
0: Betul. Melayu.
1: Melayu aja lah. Yang aku tu aku tak Melayu, tapi amalan kita, adat kita, budaya kita, cara
0: betul,
1: makan kita,
0: betul,
1: cara berpakaian kita, cara kita hormat orang tua, cara amalan hidup. Budaya tu maksudnya amalan hidup.
0: Betul.
1: So bila cemia nya semakin pupus. Bila semakin pupus, macam ni kita nak malah kita tok Melayu, kita tok Iban, kita tok Bidayuh, kita tok Kedayan.
0: Betul.
1: Sedangkan kita siap mengamal pun budaya bangsa-bangsa
0: terpendek.
1: Maka ya majlis seni yang penting. Dan malam esok kita akan ngembak supaya orang tahu bahawa ya paduhan nenek moyang aku pun.
0: Contohnya macam sidak di Mukah kan. Di Mukah pun ada yang make bin. Ada yang make binti.
1: Ya betul. Wong situ asal-usul kan? Macam ni.
0: Kita pun anggap bin inti Melayu lah.
1: Ah betul. Ah. Yang ingat Melayu aja ada bin
0: oh, inti kan. Rupa-rupanya ada lagi.
1: Benar.
0: Bangsa lain yang pakai bin dan binti betul. Kan. Jadi selain Munda bila terdengar dari Dr. Sufian Namadah ni noh, tarian ternyanya sempat jawab tanya dengan anda penari noh, tarian dan muzik. Mungkin ada lagi elemen kebudayaan yang lain. Mungkin ada tonjolan daripada segi busana ni ke
1: apa. Busana memang insyaAllah. Busana sebab bila sebenarnya menampilkan dirinya di atas pentas. Pentas kita tu bukan calang-calang besar.
0: Okay? Sebesar-besar alam.
1: Sebesar-besar alam. mendapat sepenuh-penuh airport lama tu di
0: pentas.
1: Jadi maknanya skala pentas kita tu, ya seperti yang saya madah tadi. Mungkin anak-anak kita sebelum-sebelum tu yang melah persembahan dan apa sebagainya dalam skala yang kecil. Tapi tu skalanya sangat besar. Even penyanyi orang tadi pun ada yang si pernah pun berada di atas pentas yang sebesar ya. Ada juga bergegar-gegar.
0: Kejut
1: berok.
0: Kejut berok.
1: Berok pun kejut sebenarnya. Jadi bila sebenarnya kita melihat kepada skalanya satu besar. Kedua, kita menampilkan of course busananya akan tampil. Busana. Silap penan sebab saya dah nangat masuk tu dah tiga penan yang saya nampak. Di Limbang, di Miri tu ada gig penan wujud. So maksudnya penan tu berada di banyak di
0: Jawa
1: Utara tu utara. Jadi kita dah nangga apa bezanya antara penan nun, penan tu. Mereka wujud dalam kalangan betul. Masyarakat kita dan sebenarnya pun orang Sarawak.
0: Betul.
1: Dan warga negeri Sarawak. So kita akan angkat sebenarnya sebab yang bagus.
0: Betul.
1: Of course ini akan mengenakan busana dan pakaian-pakaian tentu. Selain daripada kita melihat dalam di pavilion kita pun ada pameran-pameran terhadap seni dan budaya masyarakat.
0: Betul. Saya pun sempat juga bertanya dengan kawan saya dalam tadi doktor. Padahal rupa-rupanya di Bintulu tu ada masyarakat Punan.
2: Ada
0: Punan sebabnya salah seorang dah Punan lagi. Jadi ada Punan di situ.
1: Nyanya ada Punan, nyanya ada Punan. Kita enggak tahu kita Punan lah.
2: Nyanya
1: ada Punan lagi. Punan tu yang dalam lagi.
0: Betul. Sebab mungkin ada orang sih tahu macam kami pun sih tahu yang di Bintulu tu ada Punan.
1: Betul.
0: Rupanya mungkin tak di luar pendengar-pendengar kita pun bawa tahu jugalah. Ada Punan di Bintulu kan.
2: Di Bintulu tu lebih kepada Kayan, Kenyah, Uban, masyarakat Belanda Ubai, Punan.
1: Ya betul.
0: Dayalah kata orang tek peranan MSS lah
1: doktor
0: mengetengahkan sidaknya lah supaya orang tahu lah suku kaum sidaknya yang wujud.
1: Dan insyaallah malam budaya Sarawak tu sebenarnya akan ditampilkan dengan etnik yang pun. Iyalah kadang-kadang orang-orang muda tu dalam kalangan muda ataupun kita pun sekalipun kadang-kadang kita langgar macam seni budaya tu bila hanya menari gilangnya muziknya ataupun apanya kita menganggap elemen macam macam ya so-so aja.
0: Sebab biasa ajalah.
1: Sebab kecintaannya.
0: Dah kurang. Okey, faham.
1: Kita cintakan seni, cintakan budaya. Senang ceritalah mungkin kita cintakan benar mungkin kita cintakan asal usul kita. Kita akan macam kami tu siapa dengar bunyi gendang.
0: Mesti kitit-kitit juga kaki. Kompo.
1: Mendengar bunyi gendang, tangan pun gegar. Benar. Ini dah mengalir dalam diri bah.
0: Betul.
1: Sebab bagi kami ialah mungkin kita nak tahu siapa kita. Kita patah balik kepada adat dan budaya kita. Baru kita tahu jati diri kita siapa. Dan mungkin kita rasa kita nak mengekalkan I'm a Sarawakian. Untuk orang Sarawak. Patah balik kepada asal-usul.
0: Asal-usul, betul.
1: Kita jangan hilangkannya. Walaupun kita belajar tinggi ni pun.
0: Betul.
1: Di negara ni pun. Di
0: jangan
1: negara
0: sejuk
1: ketik-ketik pun. Bintu dulu pun dah sejuk-juk tau. Hujan ni lah. Jadi kita kena patah balik.
0: Betul.
1: Baru kita akan sedar diri kita. Baru kita akan tahu itulah sebenarnya tanah airku,
0: betul,
1: ibu pertiwiku, betul, tanah tumpahnya darahku.
0: Dan saya dipahamkan juga lah doktor, salah satu persembahan yang akan ada adalah bermukun, bergendang. Adakah malam-malam tu kah ataupun malam esok kah mungkin ada peminat-peminat bermukun banyak di Bintulu tu?
1: Sembah aja kaki.
0: Sembah aja.
1: Sembah aja.
0: Urut ke minyak awal.
1: Kami dah berurut.
0: Sudah.
1: Mungkin nongkeng lah tu. Malam tu ya gendang. Malam budaya Sarawak. Sebab setiap lokasi ditutup dengan nopeng ya,
0: dengan
1: gendang ya. Lepas ya berkikis bulu betis.
0: Ya confirm.
1: Habis dah bulu betis dikikis lah. Setiap tempat ada kikis bulu betis. Tapi sebelumnya ada acara gendang. Pemukunnya sekali. So malam tu mun kita jujur lah. Mun nak ketawa nak nopeng pengat zaman-zaman muda dulu. Turunlah tu.
0: Betul.
1: Kita akan nopeng ramai-ramai lah tu.
0: Maksud
1: saya pun akan nopeng juga ya.
0: Baik tidak di kampung Asia Kirin ke di Kepak ke.
1: Sila Bintulung pun ya nukuk gendang
0: di Bintulung.
2: Bermula jam berapa ya doktor?
1: Kita akan bermula selepas Isyak lah.
0: Selepas Isyak.
1: Selepas Isyak dalam pukul 8 suku macam ya. Okey, insyaallah dan kami kelah kami rasa masyarakat di Bintulung tu memang si sabar-sabar nak nunggu tu.
0: Betul. Kita harapkan sida yang peminat-peminat mukun tu awal bekal minyak lah.
1: Benar.
0: Minyak panas awal bekal.
1: Bukan nyaman nopeng oh.
0: Bukan nyaman.
1: Sikit betis lainnya. Betis sikit lainnya. Malam sebutik lagi konsert.
0: Konsert
1: Raya Sebutik iaitu hari Sabtu malam Minggu. Esok lah.
0: Ya, disertakan dengan live Piala Malaysia.
1: Piala Malaysia main ball.
0: Dayalah nak tanya JDT ataupun kucing.
1: Siapa ya? Kami jumpa ke mana? Kami sebenarnya jenis orang yang si take side. Kami jenis orang meraihkan kemenangan.
0: Bila
1: siapa
0: lepri
1: yang menang? Bila lepri. Kami suka milih lepri je. Jadi
2: pala
1: si Benin, pala si Benin. Siapa menang? Ya nyokong.
0: Lepri tetap menang.
1: Tapi sebagai jati, apa kita akan milih negeri
0: sempurna.
1: Sikalah kita nak milih tempat lain lah. Tempat jatuhkan lagi dikenang.
0: Betul. Jadi kita harapkan semua akan turun lah malam tu. Malam Budaya Sarawak. Dan malam esok kita akan ada konsert rakyat. Dan juga Piala Malaysia lah.
1: Ya, secara langsung. Ya, secara langsung di situ ya.
0: Di skrin besar.
1: Skrin besar kan. Sebesar salam.
0: Sebesar salam di sini ya.
1: Tebi kita rumah sih ada besar ya.
0: Lama saya sinangga dengar bahasa ya.
1: Tebi.
2: Jadi esok besar.
0: Okay. Jadi terakhir sekali mungkin harapan kita lah doktor untuk impak program tu berkait rapat dengan kebudayaan lah, budaya lah negeri Sarawak tu.
1: Masih jujur sah. Sebenarnya harapan saya tu adalah harapan negeri Sarawak. Maksudnya saya cuba nak majlis seni tu cuba nak komplement ataupun merealisasikan hasrat yang Amat Berhormat Premier kita, pimpinan kita tertinggi.
0: Betul.
1: Supaya sebagai jati anak Sarawak tu kita melihat kepada kembali kepada kita menghargai seni dan budaya kita. Kita tu adalah satu aja.
0: Betul. Itu,
1: kita tu ada cuma ada Sarawak aja untuk kita. Kita sih dari tempat lain kita cuma ada Sarawak aja untuk kita bernaung.
0: Betul.
1: So kita dalam keadaan yang 34 etnik yang saya kami sebutkan tadi. Yang didaftar. Yang sih didaftarkan pecahannya mungkin pecah-pecah aja macam
0: ada lagi.
1: Sila Kenyah, Sila Kedayaan yang pecah-pecah lo. Ini ada beratus lebih buat.
0: Betul.
1: So kalau kita si melihat benda yang sebagai satu perpaduan melalui seni dan budaya kita boleh bersatu padu.
0: Betul.
1: Kerana setiap
0: saya
1: orang
0: setuju.
1: Merasa benda yang sama. Berbunyinya kata orang muzik Iban dengan gerombong sebagainya, maka orang Melayu kita pun akan terbuai dengan tukukan benda ya.
0: Betul.
1: Ia adalah kita.
0: Betul.
1: So harapan saya ia ajaklah supaya kita besok hari kita akan melihat dan menghargai serta menghayati seni dan budaya kita demi insya kelangsungan Allah. Sarawak ku sayang.
0: Betul. Jadi datanglah kami-kami malam tu malam budaya Sarawak dan juga malam esok.
2: Ada memukun, jangan lupa bekal minyak.
0: Bekal minyak lah.
1: Mawat lagu juga esok.
0: Mawat lah.
1: Mawat ada
0: malam esok kan.
1: Malam tu. Lupa malam tu.
0: Malam tu mawat.
1: Mawat si datang, kami yang lagu.
0: Kita kembali lagu dah yang
1: minta. Mewasi datang lah.
0: Boleh.
1: Tapi yang akan datang.
0: Tapi lagu ubah. Mungkin kita berlagu, lagu ubah. Tayang bulan.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak, kerana sudi bersama untuk pagi itu. Terima kasih. Kita harapkan perancangan, setiap perancangan yang disusun atau oleh MSS untuk Malam Budaya Sarawak akan berjalan dengan lancar. Dan pastikan kita orang yang mendengar secara langsung pagi tu datanglah kami-kami malam tu malam tu datang kami-kami ambil tempat masing-masing dan
2: malam
0: jangan
2: tu Jayus,
0: malam tu malam esok.
2: Hari tu pagi
0: hari
2: tu
0: hari tu datang
2: mulanya program Sarawak ku sayang peringkat bahagian Bintulu
0: dan datanglah untuk support lah program Sarawak ku sayang tu. Cibo kita orang bingung kitchen ada lapar perut aus kitchen ada
2: sebelah jangan je nak
0: bingung, okay?
2: sebelah aja
0: saya dah masalah
1: selain
0: saza jauh lah
1: sikitlah selainnya juga sebenarnya itu akan boost ekonomi orang sekitar.
0: Betul.
1: Rami orang turun di Bintulu tu sebenarnya.
0: Betul. Orang dah cuti sekolah je doktor.
1: Kita langgar hotel penuh. Hotel. Belon. Pasal duduk di ekor belon kita. Sebab
0: Betul. Sini penuh. Menang pada kita ya.
1: nak tutup ke semua. Jadi ekonomi kita insyaAllah lah. Kedai-kedai makan tu dipesan jangan tutup awal lagi lah. Lapar, lapar tengah malam.
0: Ikut malam dah sudah habis show kata orang kan lapar. Lapar. Takut gelap makan mie segera. Susah je.
1: Ya, bisa.
0: Okeylah. Terkatalah bersama untuk temu bual lah bersama dengan yang berbahagia Dr. Sufian Bilaji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Negeri Sarawak, untuk di studio mini RTM sempena dengan program Sarawakku Sayang lah, edisi yang ketiga di Bintulu, di lapangan terbang alamak Bintulu tu lah. Jadi saya kata Medo Zana, Zana ada apa-apa nak pada?
2: Saya dah Yus. Terima kasih lah.
0: Zana ada menari kah malam tu? Saya dah.
2: Kalau diberi peluang, mau juga
0: mau menari. Boleh.
3: Tidak masalah.
2: Boleh. Tidak masalah. Tarian etnik, tarian etnik Kedayan.
0: Boleh. Awal nak cari pakaian. Pakaian awal cari.
2: Okeylah.
0: Make up tebal kit. Okey, ajak Zaza. Jadi kembali kepada Zaza di Serai FM. Silakan Zaza, terima kasih.
3: Terima kasih Yus dan Zana di studio mini Bintulu FM untuk sempena program Sarawakku Sayang Bintulu 2026 di lapangan terbang lama Bintulu bersama dengan tetamunya yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM. Kita ada program lagi yang akan kami siarkan sebentar lagi. Kita berhubung dulu bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, Menamakan Cintamu, bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi Jumat yang barakah ini, sama-sama kita dengarkan, hayati dan renungkan tazkirah bersama Jabatan Mufti Sarawak
1: yang akan disampaikan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini, bahagian fatwa Jabatan Mufti Sarawak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimun hakim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat orang yang berilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 membawa maksud supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat tadi jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengangkat tinggi nilai-nilai keilmuan dan yang berkaitan dengannya. Termasuklah orang yang menyampaikan ilmu dan penuntut ilmu. Ini menunjukkan martabat guru sangat tinggi dan mulia selaras dengan ketinggian ilmu itu sendiri. Pendidik berperanan sebagai duta rahmah yang sentiasa kreatif dan inovatif untuk mendepani gelombang transformasi pendidikan. Pendidik bertanggungjawab melahirkan generasi muda yang patriotik, berilmu dan memiliki jati diri yang kukuh untuk mendepani kehidupan di dunia dan menggapai kebahagiaan di akhirat. Untuk mendepani kehidupan di dunia dan menggapai kebahagiaan di akhirat. Pendidik juga berperanan menyediakan pengajaran yang bermakna, membimbing dan mentarbiah anak bangsa sehingga mencapai maqasid, iaitu matlamat pendidikan dan karamah insaniah, iaitu kemuliaan insan melalui pembudayaan ilmu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikat dan seluruh penduduk langit dan bumi sehinggakan semut di dalam lubang dan ikan di lautan turut mendoakan guru yang mengajar kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sidang pendengar sekalian, kerjaya sebagai seorang pendidik merupakan pekerjaan yang mulia. Mereka bukan sahaja berilmu dan menyampaikan ilmu, malah mereka juga adalah muallim, mudarris, muaddib, murabbi dan mursyid yang merujuk kepada peranan dan penglibatan guru terhadap usaha-usaha membentuk akhlak dan kecemerlangan para pelajar. Sedahlah siapapun kita pada hari ini, di manapun kedudukan kita, semuanya adalah hasil daripada jasa dan pengorbanan pendidik. Justeru, wajarlah mereka dihargai bersesuaian dengan kedudukan dan kemuliaan pendidik yang telah diangkat dalam Islam. Sesuai dengan nilai dan makna pendidikan, maka hari ini peranan pendidik adalah sangat besar dan mencabar untuk melahirkan pelajar yang cemerlang adab dan ilmu. Untuk ini, pendidik perlu memberi komitmen yang terbaik sekaligus merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik dan sekaligus mewujudkan suasana murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Pendengar yang dirahmati sekalian, adab dalam menuntut ilmu sangat dititik beratkan untuk mendapat keberkatan. Abu Nu'aim Al-Ashbahani rahimahullah menukilkan dalam kitabnya Hilyah Al-Awliya bahawa Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, wahai anak saudaraku, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat memuliakan pendidik mereka. Urwah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum amat menghormati pendidik mereka, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau, para sahabat akan bercakap dengan suara yang rendah, iaitu sopan, ketika bertutur dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, serta tidak menajamkan pandangan mereka, iaitu merenung dengan tajam, kerana menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, seorang murid hendaklah melihat gurunya dengan pandangan penghormatan. Hendaklah dia meyakini keahlian gurunya berbanding yang lain, kerana perkara itu akan menjadikan seseorang murid dapat mengambil banyak manfaat daripadanya dan lebih dapat memberi kesan dalam hati terhadap apa yang didengari daripada guru tersebut. Sidang pendengar, jelaslah kepada kita bahawa adab ketika menuntut ilmu akan mewujudkan hubungan harmoni antara pendidik dan pelajar. Nilai ini sudah pastinya dapat melahirkan generasi pelajar yang beretika dan bersahsiah tinggi untuk mendepani keperluan semasa dan cabaran yang akan datang bagi melahirkan insan cemerlang. Para pendengar sekalian, dewasa ini cabaran sebagai seorang pendidik bukan hanya berhadapan dengan akhlak murid-murid di sekolah sahaja. Hilangnya hormat dan adab kepada seorang pendidik seolah-olah telah menjadi perkara biasa. Jika nilai hormat kepada pendidik kian pudar, kita bimbang hilangnya keberkatan dalam menuntut ilmu. Justeru, marilah kita saling berganding bahu membantu pendidik untuk memastikan anak-anak kita memiliki adab yang tinggi dalam menuntut ilmu. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah termasuk dalam kalangan umatku sesiapa yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi orang yang muda, dan tidak mengetahui hak ulama. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pendengar sekalian, dapat kita hayati kesimpulan daripada pengisian ini, iaitu yang pertama sekali, umat Islam hendaklah meyakini bahawa menuntut ilmu merupakan satu kewajiban ke atas setiap individu. Seterusnya, umat Islam hendaklah meyakini bahawa menghormati pendidik merupakan amalan mulia, khususnya untuk memperoleh keberkatan dalam menuntut ilmu. Akhir sekali, umat Islam hendaklah memahami bahawa peranan melahirkan anak yang baik lagi cerdik adalah tanggungjawab bersama. Seterusnya, marilah bersama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang membawa maksud, dan orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang yang berusaha membaiki amalannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkongsian syariah, panduan kehidupan seharian. Semoga ilmu yang dikongsikan menjadi pedoman dan manfaat buat kita semua. Jumpa lagi Jumaat Harapan pukul 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.

0: Ekspresi Warna Hari Anda. Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi Warna Hari Anda.
0: Ekspresi
3: Disampaikan jadual

Anak Cik Siti mencari Tuba. Tuba dicari di Tanjung Jati. Di dalam hati tidakkan lupa. Bagaikan rambut tersimpul mati. Sembah ekspresif.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Dan azan fardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.39 tengah hari nanti. Kita akan hubungkan siaran khutbah dan sembahyang fardu Jumaat dari Masjid Jamek Petra Jaya Kuching. Dan selepas itu Syaz akan kembali menemani anda di ruangan Ekspresi hingga jam 2 petang nanti.

Baiklah, waktu sekarang pukul 12.39 tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Surat FM ke Masjid Jamik Petra Jaya Kuching untuk ikuti siaran langsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجوع المسلمين رحمكم الله. dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi.

0: الحمد لله، الحمد لله الغني الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya takwa menjadi benteng utama dalam kehidupan kita. Takwa berupaya mengawal hati, akal dan perbuatan agar sentiasa berada di landasan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, khatib mengajak para jemaah menghayati khutbah yang bertajuk kefarduan ibadah haji dan keutamaan ibadah korban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibadah haji adalah satu kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap individu muslim, sama ada lelaki atau perempuan yang berkemampuan, sama seperti kewajipan mengerjakan rukun Islam yang lain seperti solat, puasa dan zakat. Apa yang membezakannya dengan rukun Islam yang lain ialah kewajipannya sekali sahaja seumur hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Maksudnya, di situ terdapat tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan kemuliaannya seperti maqam Ibrahim. Dan sesiapa yang memasukinya, yakni Baitullah, dia akan berasa aman. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkar akan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat sesuatu pun daripada seluruh makhluk. Tuntutan wajib bagi menunaikan ibadat haji ke atas setiap umat Islam juga telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang bermaksud bahwasanya Al-Aqra bin Habis pernah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah menunaikan ibadah haji itu wajib pada setiap tahun atau hanya sekali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang wajib hanyalah sekali. Sesiapa yang mahu menambahkannya, maka haji tambahan itu menjadi tatawwu, yakni sunnat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis yang telah dibacakan tadi, jelaslah kepada kita akan kewajipan ibadah haji itu. Oleh sebab itu, bagi sesiapa yang sudah memiliki kemampuan yang ditetapkan oleh syarak, perbelanjaan yang cukup untuk diri dan orang yang berada di bawah tanggungannya, kendaraan untuk pergi serta memenuhi syarat yang lain, maka hendaklah berusaha untuk menunaikannya tanpa menangguh-nangguhkannya. Sebabnya, kita tidak tahu bilakah ajal akan tiba agar kita selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kerana sengaja melengah-lengahkan pelaksanaannya setelah mempunyai kemampuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, walaupun demikian, bagi mereka yang belum berkesempatan mengerjakan haji tetapi mempunyai harta dan rezeki yang mencukupi, dianjurkan agar melakukan ibadah korban. Galakkan untuk melakukan ibadah korban ini termaktub melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Maksudnya, dan bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan korban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, kerana itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah khabar gembira wahai Muhammad kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Aun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya atas setiap ahli rumah pada tiap tahun disunatkan berkorban. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sesungguhnya apabila sesuatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang merupakan perintah wajib, sunat ataupun haram, semuanya mempunyai hikmah dan faedah. Begitu juga ibadah korban, antara hikmah ibadah korban seperti yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha yang bermaksud, "Bangunlah, saksikanlah korbanmu itu. Sesungguhnya titisan pertama darahnya yang gugur itu diampuni bagimu dosamu yang telah lalu." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama melakukan ibadah korban. Sebabnya setiap wang dan harta yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita akan ditinggalkan di dunia sebaik sahaja tiba masa kematian menjemput kita, dan yang kekal di akhirat hanyalah yang telah digunakan untuk berinfak di jalan Allah, termasuklah ibadah korban. Oleh itu, perbanyakkanlah pelaburan akhirat dengan melaksanakan ibadah korban dan amal ibadah yang lain, agar kita termasuk dalam kalangan orang yang salih dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Maksudnya, masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتع

0: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, teruslah istiqamah menghidupkan masjid dan surau dengan salat fardu berjamaah dan majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga salat lima waktu. Perkukuhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama sesama masyarakat. Pastikan rezeki yang kita perolehi adalah halal lagi baik, agar hidup kita mendapat berkat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Dia tidak menerima melainkan yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Hindarkanlah diri dan keluarga kita daripada segala perkara yang boleh memudaratkan, seperti penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Pada hari yang mulia ini juga, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Gaza dan Asia Barat. Kurniakanlah mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Hadi, ya Hakim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, ya Hafiz, jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan umat yang terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi, demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat pelindungan-Mu, ya Allah. kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala musibah, wabak dan bala yang tidak diingini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mulanya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
4: Okey, Ekspresi Sarawak FM masih lagi bertemankan saya Syazah. 1:32 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang mungkin saja baru buka radio dengar kami di Sarawak FM, ataupun yang tengah memandu ketika ini baru balik daripada masjid, ataupun apa tu, dalam perjalanan nak balik ke rumah, makan tengah hari ke. Tak kisahlah apakah aktiviti anda pada hari ini, pada tengah hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, dan Syazah nak kongsikan mengenai mahu aroma minyak wangi lebih intens ataupun tahan lama, lasting lah pegayanya. Anda kena cuba tips ini, tak perlu simpan dalam peti sejuk. Adakah kau minyak wangi dalam peti sejuk? Terbaca tolok. Hanyalah dengan satu carian di Google, anda boleh menemui pelbagai tips dan petua tentang cara untuk membuatkan minyak wangi tahan lebih lama sepanjang hari. Ada yang menyarankan supaya minyak wangi disembur pada bahagian tertentu badan seperti pergelangan tangan, leher dan belakang telinga untuk mendapatkan ketahanan bau yang lebih baik. Selain itu juga, sesetengah pakar juga mencadangkan agar botol minyak wangi disimpan dalam peti sejuk supaya kualiti dan wangiannya dapat bertahan lebih lama. Dan namun begitu, beberapa pelayar tweets mendakwa mereka mempunyai cara yang lebih mudah dan ringkas untuk memastikan minyak wangi tahan lama. Menurut perkongsian tersebut, pengguna hanya perlu membuka bungkusan minyak wangi yang baru dibeli untuk dan menyemburnya beberapa kali terlebih dahulu, dan selepas itu botol minyak wangi itu perlu disimpan semula di dalam kotaknya sebelum dibiarkan selama 1 ataupun 2 minggu tanpa digunakan. Dan cuba peram dulu minyak wangi itu selepas beli, overspray dalam 10 ke 15 semburan lah. Kemudian simpan balik wangi dalam kotak ya teh, minyak wangi teh lah. Sebabnya teh simpan dalam laci ataupun almari yang gelap. Lepas 2 minggu cuba balik. InsyaAllah ketahanan lebih baik katanya. Seorang lagi wanita berkongsikan petua yang sama dilakukannya. Lepas beli, saya sembur 2 kali 3 kali lah, simpan semula dalam kotak. Nanti lama-lama ia akan jadi lebih tahan baunya. Entahlah apa penjelasan saiz di sebab cara ini, tapi baunya akan lebih pekat dan tahan, ujarnya. Dan menurut seorang lelaki, seorang lagi lah individu ni, minyak wangi yang disimpan selama hampir 3 tahun menghasilkan haruman yang lebih kuat. Saya ingat minyak wangi yang saya hilang rupanya tersorot dalam minyak, dalam beg lah, kerja lama. Beg itu dalam store, tersorot dalam 2-3 tahun macam tu. Mula-mula jumpa cairan kelihatan macam kuning-kuningan. Lepas tu jernih balik, memang baunya lagi intens. Masih bau yang sama lah. Jadi bagi orang yang mahu mendapatkan haruman yang lebih tahan lama, bolehlah mencuba petua yang dikongsikan oleh mereka tadi. Ada yang dalam peti sejuk, ada yang dalam kotak, macam-macam lah cara untuk kita mengekalkan bau minyak wangi teh intens dan lebih tahan lama memadah. Baiklah, itu di antara perkongsian kita bersama yang saya nak kongsikan bersama anda pada tengah hari tu. Ada yang tengah makan-makan pada waktu tu, menjamu selera, sambil-sambil menjamu selera, jangan lupa kami on the quantity tu. Syazah akan bersama anda hingga jam 2 petang kelak. Berkelak buat Syazah akan menjamu selera. Apapun, untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur. Dan apapun, kita nak berhibur lagi bersama dengan Malik Chu, Move On, dan lagu daripada Dayangku Intan. Kita nak hiburkan anda dengan lagu raya dulu, Senandung Hari Raya Untukmu, sempena dengan Hari Raya Adil Adahaya akan datang nanti. Untuk anda, Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya, wah.

0: Jumpa lagi nanti. Salam. Assalamualaikum.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi.
2: Okay, Ekspresi Sarawak FM. Sampai di sini Syazah menemani anda di ruangan ini. Dah pun mampir jam 2 petang untuk edisi 22 Mei 2026 bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selepas ini, DJ Yan akan menemani anda di ruangan Ritma Music Retro terbaik 2 hingga 6 petang nanti. Dan pastinya anda jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Syazah tinggalkan anda dengan lagu daripada Fear, Bunga Hati Joff Lizzo Sampai Jadi, untuk anda terus bersama kami di Ekspresi, warnai hari anda, Sarawak FM.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

bumi ternyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Tok Lahri Mamuzik, radio terbaik Sarawak FM, sehati, sejiwa, 2.10 minit petang. Terima kasih Syaza bersama kita orang dalam ekspresi warna'i hari anda. Hai, kami Ian menemani anda untuk hari Jumaat. Hari Jumaat dalam awal bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah yang terawal tu. Dan sama-sama kita terus mengharapkan yang terbaik untuk amal ibadah dan jua apa aja yang kita kerjakan, ibadah sunat dan sebagainya dalam bulan Zulhijjah tu. 22 Mei 2026 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sampai pukul 6 petang lah, kita orang bersama kami Ian dalam ritma muzik retro terbaik semestinya. Himpunan lagu-lagu retro sepanjang zaman akan kita hadiahkan, akan kita sajikan untuk halwa telinga kita bersama. Mungkin ada di antara kita orang juga baru menjamu hidangan makan tengah hari setelah selesai segalanya, baru berkesempatan selamat menjamu hidangan tengah hari kita orang, dan ada yang dah pun kembali ke pejabat, selamat terus melaksanakan tugasan untuk sebelah petang.

Syarifah ini baru ajak berlalu menemani kita orang dalam suasana yang cukup mendung dan juga dibasahi hujan, khusus untuk kita orang yang berada di Kuching. Kau Pergi Tanpa Pesan, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1982. Macam ni keadaan cuaca di lokasi kita orang. Mungkin tenaga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang berlaku di negeri Sarawak, Semahan, Siaman, Betong, Pusak dan seterusnya Kapit, Bukit Mabong, Belaga dan Bintulu. Itu yang dikeluarkan oleh Sidak Met Malaysia. Apa yang viral yang kami nak kongsikan untuk sebelah petang tu jua, sebelum kita ikuti berita ringkas pukul 3 petang. Okey, apa yang viral, sebuah video yang dikongsikan oleh media sosial Utusan Sarawak dengan caption ataupun keterangan nostalgia perjalanan terakhir feri Batang Lupa 1. Video pendek yang berdurasinya kurang daripada seminit, kelihatan beberapa orang petugas feri dengan nama Wawasan 2 dan ada juga feri namanya Primrose. Petugas tu yang melambaikan tangan dan kedengaran feri membunyikan horn. Lekatnya petugas feri tu melambai-lambaikan tangan sambil melaungkan bye-bye, jumpa lagi. Video tu memaparkan haluan yang

Ferry Batang Lupan 1 atau lebih dikenali sebagai Ferry Triso, akhirnya dilabuhkan secara rasmi hari Maret selepas sekian lama menjadi penghubung utama penduduk di laluan Sebuyuh Triso. Operasi terakhir ferry menandakan berakhirnya satu era bersejarah apabila pengguna jalan raya kini itu boleh menggunakan Jambatan Batang Lupan 1 yang dibuka kepada orang ramai hari Maret. Perkhidmatan ferry sebelum itu menjadi penghubung penting bagi penduduk pesisir Sarawak, terutamanya kita tu yang berulang alik dari Kuching ke Siaman, Betong, Serikir dan Jok Sibo melalui jalan pesisir. Dan namun pengguna seringlah berhadapan dengan kesesakan yang panjang, terutama ketika musim perayaan dan juga cuti umum kerana kita terpaksa menunggu giliran dalam jangka masa yang lama juga sebenarnya. Kami nak kongsikan antara komen sidak warganet untuk video tu tadi yang berdurasi kurang 1 minit. Kelak akan ada rasa rindu naik feri katanya. Si akan jumpa sampai bila-bila. Komen juga daripada warganet. Abang Feri telah pun menutup tirai perkhidmatan tamat 22 hari bulan Mei. Ucapan terima kasih kepada anda semua. Selama perkhidmatan dan kenangan kita bersama, si ada lagi lah generasi selepas kita yang mengguna feri. Sedih, memang sedih juga rasanya kan katanya, bila mana yang selamat tu ferry tu banyak membantu dan berjasa kepada pengguna yang lain. Tapi apakan daya, kita terpaksa melepaskan demi keselesaan semua dan kita mau melihat perubahan yang lebih memudahkan untuk rakyat mengikut peredaran masa dan juga zaman. Dan sikit lagi komen yang ditinggalkan oleh warga net kita. Selamat kerja di perantauan sebelum tu, ferry tu lah yang selalu dipakai. Kuang kuit, banyak kenangan makai feri tu dulu. Kena sidai sampai 4 jam pun ada juga sebab gelombang besar masa ya. Terima kasih Feri Triso. Dan satu lagi yang cukup menyentuh hati juga, entah katanya rasa sayuk pilu gila Nanggar Lambayan yang berkhidmat berpuluh tahun tapi kita berpijak di bumi yang nyata seiring dengan perubahan semasa. Tu antara yang sempat kita kongsikan untuk apa yang viral hari tu. Dan kami ada juga Nanggar beberapa video yang dikongsikan oleh pengguna jalan raya kita yang dah pun menggunakan Jambatan Batang Lupan 1 untuk balik ke kampung. Maklum lah now, anak-anak dah pun mula cuti sekolah hari itu, hari yang terakhir. Jadi menyelusuri sungai kita dengan Jambatan Batang Lupan 1.

Okay, Rimau Muzik, radio terbaik. Hujan kan di tempat kita orang dan ada juga lokasi yang cukup panas. Macam Rashidah Eddy berkongsikan keadaan cuaca memang panas masa tu di Kabung katanya. Dan ada lagi rakan-rakan sahabat kita, Miri panas juga. Okay, dan di Semarahan ada mendung dan sebagainya. Terima kasih kepada kita orang yang kongsikan keadaan cuaca. Dan apa yang viral yang nak kita nak kongsikan juga untuk petang tu, seorang anak lelaki muda yang berasal dari Kuala Lumpur, namanya Rafiq Karim, usianya 27 tahun, yang merupakan seorang juru teknik dan juga pakar membuat acuan, menonjolkan keunikannya dalam pembuatan cermin mata yang diperbuat daripada tanduk kerbau. Jadinya Tok Simok mensia-siakanlah kecintaannya terhadap dunia penciptaan dan juga rekaan. Rafiq mula keputusan untuk membuka perniagaan cermin mata. Mula-mulanya mencari idea barulah untuk memulakan perniagaan jenis apa. Jadi menetapkan dalam dirinya untuk berniaga dalam dunia fashion dan juga craft. Ada empat pilihan katanya bermula, barangan kulit, batik, denim dan juga cermin mata. Setelahnya mula kajian, Rafiq tu lebih tertariklah pembuatan bingkai cermin mata, yang mana bila mula bingkai cermin mata tu yang memerlukan banyak proses seperti memotong, membentuk, menebuk dan juga mereka. Dan proses tu benar-benar menarik hati dan Rafiq jatuh cinta kepadanya. Kerana kerja-kerja macam tu nya jatuh cinta untuk mola cermin mata menggunakan tanduk kerbau, guys. Jadi bagi pemilihan tanduk kerbau tu sebagai bingkai cermin mata, Rafiq tu nya menjelaskanlah bahan tu nya sangat biasa dalam dunia cermin mata mewah buatan tangan, sebabnya diperolah maki tangan bukan mesin. Dan apa yang nya suka tentang tanduk kerbau tu nya bahan yang si mencemarkan alam seperti plastik, dan ia merupakan byproduct lah, di mana pengedar tidak membunuh kerbau ya semata-mata untuk nak mendapatkan tanduk. Mesti ada yang terfikir, tak pasalah patik kerbau dikorbankan untuk ngambil tanduk, nah si perlu keadaannya. Dan tanduk tu dibeli dari negara pengeksport daging kerbau terbesar dunia, iaitu India. Jadi Rafiq juga berkongsikan nak mengolah ataupun belajar mengolah bingkai cermin mata pakai tanduk kerbau tu di Bangkok, ngambil masa selama 3 hari, yurannya hampir RM10,000. Jadi nyasik mampu, dan disebabkan ialah proses untuk mengolah cermin mata tu nya belajar sendiri berpandukan video-video dari pembuatan yang lain sejak 2023. Dan proses menyiapkan satu bingkai boleh mengambil masa 10 jam hingga ke 13 jam, guys. Oh, anak muda yang perlu kita banggakan. Cermin mata yang diperbuat bingkainya diperbuat daripada tanduk kerbau. Bayangkan kita orang. Kami sempat nangga videonya juga, dan pembuatan yang cukup halus. Mau sekali pandang kita si tahu bahawanya adalah tanduk kerbau. Macam berkilat dan cukup haluslah seninya di sini. Okey, Rimau Muzik, radio terbaik menghiburkan anda walau di mana saja anda berada. Di situlah himpunan lagu-lagu retro.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi tak akan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Wajah Berlalu dengan lagunya Hello Kota menghiburkan bersama dalam ritma apa yang viral juga yang kita nak kongsikan. Yang mana kini tu tahu si kita orang Malaysia, negara ketujuh paling dipercayai. Bayangkan kita orang kedudukan Malaysia sebagai negara ketujuh paling dipercayai di dunia membuktikan negara berada pada landasan tepat dalam memperkukuh keyakinan terhadap institusi kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngako Ming, indeks kepercayaan keseluruhan Malaysia tentunya meningkat daripada 66 mata pada 2025 kepada 71 mata tahun itu, sekaligus meletakkan negara kita tu antara yang terbaik di dunia dari segi tahap kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, perniagaan, media dan institusi bukan kerajaan. Dan pencapaian tujuannya mencerminkan keyakinan rakyat serta masyarakat antarabangsa terhadap tadbir urus kita, ala tuju ekonomi dan komitmen Malaysia dalam memastikan pembangunan yang inklusif. Tahniah kita ucapkan. Bangga kita nak sebab negara kita, Malaysia tu negara ketujuh paling dipercayai. Okey, selamat terus bersama kami orang untuk rakan-rakan yang join live TikTok kami untuk sebelah petang tu. Kita ada Dayang Kucing Putih, AR Farhan, dengan Sok FM menerusi RTM Klik, Rashida AD, Fisabilillah pun ada, Sefu Wans dari KL dengan kita.

0: menyanyi bumi tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Ritma Sarawak FM. Okey, tepat jam pukul 3 petang, sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan untuk jam yang seterusnya kita ada iTech dan juga rancangan Tajaan bersama dengan Nestue.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berderingkas Sarawak FM. Pembukaan rasmi Jambatan Batang Lupar 1 mencipta sejarah baharu pembangunan Sarawak apabila infrastruktur sepanjang 4.844km itu diiktiraf sebagai jambatan merentasi sungai terpanjang di Malaysia. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata projek bernilai RM848.7 juta itu menjadi simbol kejayaan Kerajaan Sarawak melaksanakan pembangunan berskala besar menggunakan dana negeri sendiri. Ia juga menandakan berakhirnya kebergantungan terhadap perkhidmatan feri di laluan pesisir utama dari Kuching ke Miri. Sementara itu, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi yang juga ADUN Sebuyau berkata pembinaan jambatan tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Sarawak merealisasikan projek pembangunan yang sebelum ini dianggap mustahil. Projek Batang Lupar merupakan antara tiga projek jambatan di laluan jalan pesisir yang pernah dibatalkan sebelum Kerajaan Sarawak mengambil keputusan meneruskannya melalui pembiayaan sendiri. Jambatan dibina sebagai jalan dua lorong dengan bentangan utama kabel sepanjang 598.8 meter serta ruang navigasi selebar 250 meter dan berketinggian 26 meter. Festival Muzik Wilayah Utara NRMF membuka tirai hari ini sehingga Ahad di Lot 777 Limbang. Edisi ke-6 tahun ini menjadi platform penting himpunkan pelbagai etnik serta warisan muzik unik masyarakat Utara Sarawak dalam usaha memartabatkan dan memastikan kesinambungan seni budaya tempatan terus hidup merentas generasi. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, kata festival turut jadi medan memperkukuh identiti serta warisan kesenian masyarakat setempat khusus di wilayah utara. NRMF merupakan program kolaborasi Pejabat Residen Limbang dan RTM Limbang disokong Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Terbaik. Lepas saja kita ikuti rancangan iTech yang diterbitkan oleh Bob, kita akan ikuti rancangan tajaan bersama dengan NESQ untuk petang ini. iTech.
1: Turn it up. Dalam iTech hari ini, Kamus Dewan Perdana versi web kini boleh diakses.
2: This is.
3: Don't move.
4: It's about that time, y'all.
2: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into iTech.
6: Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
1: Okay guys, Kamus Dewan Perdana versi web akhirnya dilancarkan pada 10 April lalu selepas menjalani beberapa proses ujian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sejak tahun lalu. Menerusi laman ini, pengguna boleh melihat takrifan perkataan, contoh penggunaannya, sebutan dan ejaan Jawi. Setiap kata kini diberi nombor pengenalannya tersendiri dan dipaparkan secara lebih tersusun apabila sebarang carian dibuat. Hasil carian dibahagikan kepada beberapa kumpulan, iaitu kata entry, kata terbitan dan asal-usul kata. Statistik carian tertinggi harian juga akan dipaparkan untuk melihat carian perkataan yang sedang tular. Apabila dilancarkan tahun depan, ia boleh diakses orang ramai secara percuma untuk tempoh yang terhad sebelum bayaran langganan akan dikenakan. Pihak DBP belum lagi mengumumkan apakah bayaran yang dikenakan. Akhir sekali, DBP turut bercadang untuk mengembangkan kandungan dengan kamus-kamus lain secara beransur-ansur.
7: What?
1: Yang menjadi persoalan kelak ialah sama ada selepas pelancaran Kamus Dewan Perdana versi web ini nanti, laman DBP, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, akan diteruskan ataupun tidak.
8: No. Kevin, me not do it.
1: Ia menawarkan fungsi yang sama dan turut mempunyai ciri pertanyaan penggunaan perkataan yang betul secara percuma. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
2: Now back to the music.
9: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
10: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dan puan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, seperti mana yang kita janjikan tadi, kita ada rancangan tajaan. Hari itu kita akan bersama dengan Encik Azman Hamid, Pegawai Pemasaran SQ. Assalamualaikum, Encik Azman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, DJ Yan, apa khabar?
0: Sihat, alhamdulillah. Encik Azman okey ke tu?
1: Alhamdulillah sihat, sihat.
0: Ha, mestilah bertenaga kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Dengan minuman sarang burung
1: wali. Burung wali.
0: Okey, kita nak tahu apakah istimewanya untuk promosi tenaga hebat bersama Nescu Petani. Silakan Encik Azman.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Salam Jumaat untuk kita semua. Salam buat semua pendengar setia Radio Sarawak FM pada petang ini. Saya doakan agar semua di kalangan anda yang mendengar pada waktu ini, insyaAllah urusan kita, urusan rezeki, urusan kesihatan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi, alhamdulillah, Yan, hari ini saya berkesempatan dengan Yan dan juga pendengar-pendengar setia Radio Sarawak. Kalau tak, sebelum ini, dengar saja Nescu, dua dalam satu, minuman terbaik untuk kita, untuk kesihatan dalaman kita, minuman parti sarang burung walet. Biasanya kita punya sahabat, Cik Anisha kita, tapi dia tak berapa sihat. Jadi, insyaAllah saya akan membantu untuk cerita dan juga kongsikan perkara-perkara yang menarik, cerita-cerita yang menarik dan juga manfaat-manfaat yang baik untuk kita sama-sama. Nescu nak kongsikan cerita yang menarik untuk pelanggan-pelanggan. Mungkin ramai pendengar-pendengar setia Sarawak FM kan, tapi masih lagi tertanya-tanya apa manfaat dan kebaikan minuman parti sarang burung walet ni kan. Ada tak kalau macam saya ni, biasanya kan yang bila bangun pagi-pagi kita ni terpaksa duduk dekat katil ni, kita nak ambil masa, nak ambil masa supaya badan kita ni rasa macam dah segar sikit, 2-3 minit barulah kita boleh nak buat kerja kan. Lepas tu pula dah bangun ni rasa macam kaki kita ni pula rasa macam mencocok-cocok. Ya Allah, rasa macam urat ni ketat-ketat. Mungkin pekerjaan kita tuan-tuan di siang hari mungkin dah banyak sangat tenaga yang kita gunakan. Malam tu kita rasa macam tak berapa best, tak berapa nak kualiti dapat tidurnya kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar sehat. Nah, kita itu sihat. Minuman sarang burung walet ini adalah minuman tambahan untuk tingkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita. Kita nak kuatkan tenaga dalaman kita. Kita nak sentiasa rasa segar, Yan. Bila bangun pagi kita rasa macam wow, segarnya badan kita. Kita nak pergi mandi, kita nak buat kerja untuk hari-hari seterusnya kan. Kita rasa macam best sangat, kita rasa macam seronok sangat bila kita dapat tubuh badan kita ni yang sangat-sangat segar. Ini antara salah satu manfaat dan juga kebaikan kalau kita minum ataupun amalkan secara konsisten minuman sarang burung walet keluaran Nescu. Dan tak lama lagi kan, kita dah nak menghampiri ataupun minggu ni, orang kata kalau orang Semenanjung juga, minggu ni minggu raya tuan-tuan. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita dekat sana mungkin nak apa, makan daging, ada yang nak nanti nak tolong bantu-bantu untuk sembelihan tu, mungkin nak pakai tenaga yang kuat kan, dengan kuda-kuda kita nak kuat. Jadi alhamdulillah, kebaikan selain daripada melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita tuan-tuan, ya, kita ianya juga membantu untuk menguatkan lutut kita. Nah, lutut ini yang kita nak pakai lama ni. Ada orang kadang-kadang umur dah 40 tahun, dah solatnya dekat kerusi, kadang-kadang tak boleh nak angkat berat, tak boleh nak naik tangga. Jadi kita kesianlah kan ya, dalam usia 40 tahun lutut dah tak berapa nak kuat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dia bagi macam sedikit tambahan grease untuk lutut kita supaya nanti berjalan jauh pun okey, buat kerja pun rasa okey kan. Dan juga ia membantu, ya, yang membantu untuk menjaga organ dalaman kita, dan juga ia memberi orang kata kesan yang baik untuk penghadaman kita. Apa yang kita makan setiap hari tuan-tuan, kadang-kadang dalam usia kita yang dah meningkat ni, mak-mak kita, sahabat-sahabat saya, ini yang terjadi kan. Bila nak tidur yang berkualiti tak dapat-dapat. Pukul 3 dah nak kena bangun. Ya Allah, sakit perut lah, nak pergi tandas, nak membuang itu kan. Pukul 4 nanti nak pergi kencing-kencing, kita pula berbuih kan. Jadi tuan-tuan, kita tak dapat tidur yang selesa, ya, tidur yang berkualiti. Jadi mari kita amalkan minum minuman pati sarang burung walet dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman kita dan juga kecantikan luaran kita.

0: aja pelanggan-pelanggan kita di Semenanjung, Sabah, Sarawak, bahkan di Brunei, di Singapura, di Indonesia pun dah dapatkan produk kita dengan feedback yang sangat-sangat baik. Ini yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Dan mungkin ada cerita testimoni kita selepas ini saya akan ceritakan. Dan untuk hari ini saya nak ceritakan, Yan, untuk promosi kita, tenaga hebat bersama dengan NESQ. Jadi kita nak kuatkan tubuh badan kita, kita nak bagi tenaga kita ni sentiasa, badan kita ni sentiasa segar, tuan-tuan, yang mana ada lemah-lemah bekerja tu, sakit urat lah, sakit badan, yang cepat dan demam, yang cepat apa ada batuk-batuk kan, tak boleh nak kurang. Jadi yang sakit tekak tu, jadi insyaAllah tuan-tuan, kita boleh dapatkan harga. Kami nak korbankan harga untuk orang Sarawak. NESQ nak bagi harga korban kepada anda untuk satu botol 375 ml. Ingat betul-betul ya, 375 ml ni besar, banyak. Okey, penggunaannya pun untuk seorang bolehlah sampai 3 minggu. Okey, jadi untuk harga satu botol ini sahaja, Yan, harganya di pasaran kita RM180. Bagi Yan kan, RM180 ni mampu tak untuk beli satu botol? Kadang-kadang kita fikirkan, nak beli atau tak, macam murah tapi macam mahal kan. Cerita korban kita pada hari ini, kami bukan sahaja nak bagi anda harga yang terbaik, dengar betul-betul, untuk 50 orang saja, Yan, untuk 50 orang Sarawak saja yang NESQ nak berikan yang bertuah untuk hari ini. Promosi kita 4 botol, Yan, 4 botol dengan harga RM100. Siapa yang tak nak 4 botol dapat harga RM100? Yang mula-mula saya ceritakan, harga asalnya 1 botol RM180, kita korbankan RM80, bukan dapat 1 botol, bahkan kita tambah lagi 3 botol, tuan-tuan akan dapat 4 botol dengan harga RM100. Dan juga ada sedikit cas penghantaran untuk tuan-tuan. Jadi cepat dapatkan tawaran istimewa daripada kami. Dekat mana Cik Man nak dapatkan ini? Ataupun boleh tak buat penghantaran secara COD, barang sampai baru bayar? Boleh tuan-tuan, tak jadi masalah. Yang paling penting, ambil nombor telefon ini untuk kita buat tempahan ya. 010-903-6443 010-903-6443 ataupun boleh WhatsApp, sebab saya tahu kalau 50 orang jap kita cari, memang cepat panggilan tu dia jadi panas, dia jadi jam. Boleh juga kita WhatsApp ya, WhatsApp di talian yang sama juga. Saya ulang, 010-903-6443. Jadi kita tak nak lagi sedih-sedih disebabkan kesakitan ini dia ganggu emosi kita. Tak pasal-pasal, Yan, isteri kita marahkan. Tak, dia dah baik, dah buat air kita untuk balik kerja kan, tiba-tiba kita sakit ini, kepala ini terganggu, kita marah isteri kita, marah anak kita. Jadi jangan macam tu tuan-tuan. Jadi kita raikan tubuh badan kita, kita bagi kesegaran, kita gembirakan tubuh badan kita. Dan untuk panggilan yang semakin hangat ini, apa kata Yan, kita berehat sebentar untuk Yan putarkan lagu kita ditentangkan buat orang-orang Sarawak sekarang ini. Boleh?
1: Okey, kita berehat macam mana? Okey. Ya.

0: Jadi kita nak hilangkan keletihan kita tu Cik Man. Nescue sarang burung ni lah betul penyelesaiannya kan Cik Man? Betul tak?
1: Ya, Alhamdulillah. Nak kata selesai tu Rian, tidaklah juga. Tapi kita lebih kepada membantu dan juga mengurangkan. Yeah. Nanti ada orang telefon saya, Cik Man, kata dekat radio semalam selesai. Boleh selesai segala masalah. Hari ini saya satu botol Cik Man saya minum. Tapi tak nampak lagi dia punya perbezaan tu kan. Jadi tak ada macam tu tuan-tuan. Apa-apa pun masalah kesihatan kita, kita harus ada usaha. Usaha, lepas tu kita kena tawakal. Kalau layan kita ni punya sakit, lepas tu pula kita tak nak pergi jumpa doktor di hospital, kita nak duduk saja dekat rumah tu. Lepas tu kita cakap, alah tak apa, nanti sakit ni boleh baik kan. Bukan tak boleh baik, boleh baik, cuma dia ambil masa. Sama ada sakit itu akan merebak kepada sakit yang lain ataupun sakit itu akan semakin hari dia akan perlahan sampai hilang. Jadi kita tak nak lah macam tu. Jadi bagi saya, dalam usia saya sekarang ini mungkin dah 40-an ke atas, mungkin dah sebagai seorang ayah-ayah ataupun abah-abah, saya sangat pentingkan rakan-rakan sahabat saya. Jadi bukan nak cerita bohong, ini fakta Yan. Ramai sahabat-sahabat saya yang umur 50 lebih dah dijemput. Orang kata ilahi, tiba-tiba dah meninggal macam itu. Ada yang sakit jantung, tiba-tiba semalam kita borak baik-baik kan, hari ini dapat kabar beliau dah meninggal. Jadi kita terkejutlah dalam usia sekarang, usia muda-muda pun orang kata dah boleh meninggalkan. Jadi untuk memang mati itu pasti, tapi dalam usia yang mana? Dalam usia kita, insya-Allah kita boleh cegah dahulu sebelum kita nak buat rawatan untuk kesihatan ini. Memang dah banyak di kalangan pelanggan-pelanggan kami, ada yang ibu umurnya 80 tahun sebelum ini kan dia terbaring, lutut sakit, tak boleh nak berdiri lama, tulang belakang sakit, tak boleh nak urus diri, terpaksa suami dan juga anak dan juga cucu untuk bantu bangunkan dia untuk pergi tandas, untuk urus diri. Dan kita memperkenalkan produk minuman sarang burung walet ini, kita cuba dahulu. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita boleh panggil nenek kan, ya, nenek itu dah boleh bangun sendiri, dah boleh urus diri sendiri, walaupun nenek itu hanya boleh berjalan di sekitar kawasan rumah. Berbanding dahulu tuan-tuan, nenek itu ya terbaring di tilam. Jadi kita tak naklah tengok orang yang kita sayang ini kan depan mata, walaupun dalam usianya yang dah semakin meningkat, apatah lagi usia yang 40-50 dah lutut sakit, lepas tu ada masalah penghadaman, ada masalah itu, ada sakit ini, bacaan itu naik, bacaan ini naik, yang itu tak boleh makan, yang ini tak boleh makan, stres sangat. Yang kita ni kadang-kadang hidup kita nak betul-betul cari hidup yang bahagia, berapa pun wang pelaburan untuk diri kita, kalau dah sakit berapa wang yang banyak kita ada pun dah tak berguna lagi. Kereta banyak manapun, rumah besar manapun, tapi kalau kesihatan itu dah merudung, kesihatan itu dah bagi kepala kita ni sakit, kita duk fikir sakit. Jadi jangan tuan-tuan. Jadi untuk hari ini kami nak bagi kepada anda untuk 50 orang saja. Ingat, satu harga RM180 untuk promosi hari ini. Kita nak bagi kepada anda 4 botol minuman pati sarang burung walet dengan harga RM100 saja. Dah sampai murah kerana apa? Kita nak korbankan harga sempena Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidilfitri ini. Tak apa, biar kami rugi. Kita memang niat nak bersedekah kepada pelanggan-pelanggan baru yang nak cuba, pelanggan-pelanggan yang mungkin sebelum ini ada dengar ataupun dah kenal dengan sarang burung walet tapi tak pernah cuba. Tak ada rasa yang pelik-pelik pun, rasanya macam minuman apa, rasa macam buah jeli-jeli kelapa, rasa minuman manis-manis buah tu, tapi tidak manis ya tuan-tuan. Ingat, produk yang telah pun mendapat apa, kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, mendapat persetujuan halal daripada JAKIM. Jadi tak perlulah kita nak risau, tuan-tuan, produk yang berkualiti ini. Mari kita kongsikan dan cerita manfaat cerita yang baik untuk anda semua, dan selain ia membantu untuk menjaga kesihatan dalaman kita, tuan-tuan, ia juga memberikan khasiat untuk luaran kita. Siapa yang boleh makan, Cik Man? Anak saya boleh tak? Anak saya ni belajar umur darjah 3, darjah 4, kadang-kadang balik sekolah. Bila kita tanya, apa cikgu ajar hari ni? Dia dah terpinga-pinga dah, apa cikgu ajar. Jadi insyaAllah boleh diberi kepada anak-anak supaya ia akan memberi satu fokus bila waktu pembelajaran itu untuk otak kita ni sentiasa dalam keadaan cergas. Jadi ini kelebihan yang ada dalam Nescu minuman pati sarang burung walet ini. Daripada kanak-kanak usia 2 tahun sampai ke penghujung usia kita, tak jadi masalah. Untuk tempahan, tuan-tuan, boleh terus hubungi kita. Boleh telefon kita di talian 010-903-6443. 010-903-6443. Tak apa. Yang mana nak buat bayaran terus secara transfer online boleh. Nak tunggu barang sampai sampai depan rumah. Betul ke Cik Man cakap 4 botol? Tahan, nanti dia hantar satu, kita dah bayar habis kan. Nah, okey. Tak apa, tuan-tuan. Tunggu sampai depan rumah, dah kira betul 4 botol, nak bayar RM100 dan juga ada sedikit tambahan untuk kita punya orang yang menghantar tu lah, courier service tu kan. Jadi janganlah kata 100 ni tak ada tadi kan. Itu urusan untuk courier tu, memang kita kena bayar lah. Okay? Jadi yang mana nak datang, ya, yang mana nak datang di pejabat urusan kita, yang mungkin ada sekarang ini mendengar, oh dekat sini pejabat Nescu dekat jauh dengan rumah kita kan. Okay, tuan-tuan boleh datang terus ke nombor alamat kita, ya, nombor 173 lot 14183, tingkat 1, Jalan Datuk Muhammad Musa Aiman, Commercial Central 93 94300, Kota Semarahan, Sarawak. Ataupun nanti boleh telefon di talian yang saya sebutkan, pinkan number di mana office waktunya dibuka bila kan. Boleh terus saja datang di pejabat untuk dapatkan produk minuman pati sarang burung walet Nescu ini dengan promosi kami di 4 botol RM100 saja. Dan masih lagi sedikit lagi, ya. Betul kan? Ada masih sedikit masa lagi tak?
0: Dah, okay. Sikit-sikit lah. Bolehlah berapa
1: sikit lah. Untuk tutup lah. Untuk tutup lah. Okey. Yeah. Jadi untuk anda semua, kalau kita nak sayang isteri kita, kita nak sayang anak-anak kita, abah-abah ataupun ayah kita, mari kita manjakan tubuh badan kita untuk hari raya nanti. Kita dapatkan tubuh badan yang sehat. Kita jaga tubuh badan orang-orang tersayang kita dengan baik. InsyaAllah, tuan-tuan, mari kita dapatkan promosi yang kami tawarkan ini dengan 4 botol RM100. Dan tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 010-903-6443. 010-903-6443. Itu saja masa yang saya ada, Yan. Yeah. InsyaAllah lain masa, lain waktu kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Cik Man. Assalamualaikum.
1: Ya, sama. Bye. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Nescu untuk rancangan tajaan sebelah petang ini.
2: Assalamualaikum, bang.
3: Waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni. Banyak kerja yang nak kena buat.
2: Abang, macam ni. Tadi mak dan ayah ada telefon dari kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu, ha. Mereka tanya, bila waktu abang dapat bercuti? Lagipun, kita lama dah tak balik kampung ni, bang.
3: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Abang sibuk ni, ada apa-apa lagi ke?
2: Ish, tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
3: Dah lah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
2: Hello, hello, hello, abang.

0: Era solat berdua asal kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat berdua asal untuk petang ini pada pukul 3.40 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas asal pada pukul 3.42 minit petang. Zon 2 Niah Berkenaan Kenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 3.47 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu solat pada asar 3.50 minit petang. Untuk anda yang berada di zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song 3.55 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serikai, Julau, Bintangor dan juga Rajang 3.57 minit petang. Seterusnya zon 6 Kabong, Lingga, Seri Aman, Inkeli, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Saratok, Roban dan Debak 3.57 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjian, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam solat fardu asar tepat pukul 4 petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan asar untuk petang ini 4.3 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
3: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada lain music background kita.
0: Betul betul.
3: Jadi untuk hari itu kita nak rasmikan sikit lagi.
4: Music latar.
3: Music latar kita baru.
4: Okey, try
3: lah. Try.
4: Lepas si mereka akan pakai ya.
3: Okey, kita semua solo cuba. Okey. 3 4.
5: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
3: Okey, Yan lagi.
6: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa itu semestinya kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
3: Ambil lagi. Okey. Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu itu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
4: Ya, tahun bila pun style ni.
7: Tahun berapa tu?
8: Tahun 63. Tahun 82.
9: Saya Mos Ben Ucai, Abang Penghulu.
10: Saya tu Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad Adi Rahman. Jangan lupa Cikgu Mat.
11: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah Binti Bujang. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5.30 petang
12: di Sarawak FM.
13: Sehati Sejiwa. Cikgu Mat.

Radio terbaik dah pun 3:43 minit petang waktu tu. Okey, selamat tu semua dengan kami orang menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Kita orang boleh nanggar komen boleh sorry dalam RTM Klik yang sebenarnya yang menjadi doa dan harapan kita adalah Kuching City FC nak oh sorry sedaya akan merebut kejuaraan insya-Allah. Ada yang manis-manis akan menyusul dan boleh tonton dan juga dengar radio dalam aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Saya dah bayar langganan bulanan ataupun tahunan. Selamat petang untuk rakan-rakan pendengar yang bersama kita untuk petang. Untuk kita ada Hajrah B. Cuaca mendung lepas hujan. Layan ajaklah radio untuk petang untuk lagu-lagu yang diputarkan. Kita ada rakan-rakan pendengar kita lainnya. Mahlil Alil. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasihlah kita ada putarkan lagu Syarifah Aini. Tadi awal kami main lagu Syarifah Aini. Oh, lagu yang ketiga pilihan kita untuk petang tadi ada lagu Syarifah Aini. Hamidah Mordiah, apa khabar kita petang untuk? Baru ada berasa sejuk petang untuk lepas hujan di Bandar Kuching. Selamat istirahat untuk semua. Kita doakan agar kita semua dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apa khabar agaknya Mak Teh? Dan yang pastinya Mak Teh Madah, kami layan ajak lagu dimain sambil menghiburkan kita bersama untuk petang tu. Suhaila Abdullah, salam sehati sejiwa. Salam petang Jumaat mendung nak hujan di Tabuan Ulu Haji Rahman untuk petang tu. Masna Loso, sambil beristirahat sambil layan ritma. Cuaca macam nak hujan-hujan di Batu 11. Minta-minta ada rezeki lah pergi raun di Jambatan Baru kelak. Kami pun belum raun Kak Masna. InsyaAllah akan ada rezeki kita, okey. Syarifah Hanifah, hujan mendung nak hujan rehat sekejap, nak raun ke jambatan katanya. Rami hari tu orang sebuyo nak lantang raun di Jambatan Baru, okey. Mak Zai, layan rima sambil minum petang, molah cucu pisang, minum air kopi kau-kau. Cuaca alhamdulillah hujan lebat di kampung sambil masa tu. Terima kasihlah banyak-banyak kepada kita orang yang kongsi keadaan cuaca, kongsi menu minum petang kita orang, kongsi aktiviti kita orang. Teruslah dan ritma muzik radio terbaik untuk sebelah petang tu.

0: berhati-hati ketika melintas.
1: Tunggu hingga bas pergi. Pandang kanan, kiri, kanan.
2: Makcik, huh? Saya belum turun lagi.
1: Hah? Bertuah punya budak? Kau tidur ke? Ingat.
3: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Balas sekali lagi panduan muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat berdoa asar pada pukul 4:03 petang nanti.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.
1: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 4:03 minit petang.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari itu kita akan cerita sirah pilihan kita tentang sahabat Nabi, itu tentang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semua orang pasti kenal siapakah Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tu yang kita kenalnya mungkin sikit-sikit lah yang kita kenal, dan tempat yang kita nak ceritakan tu siapa nak cerita keseluruhan kisahnya. Tahukah kita Sayyidina Umar setelahnya masuk Islamnya dengan lantang dan beraninya mengisytiharkan pengislamannya sehingganya solat di Masjidil Haram dan tidak seorang pun berani menegurnya. Semuanya berkat doa Nabi ketika Nabi berdoa Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham, iaitu ya Allah muliakanlah Islam ini dengan Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Dan singkat ceritanya daripada kisah tu, ketika Sayyidina Umar tadi dulu awalnya sebelumnya Islamnya nak bunuh Rasulullah, tu ada di offer oleh orang kaum musyrikin Mekah, sampai ada kaum musyrik, seorang musyrikin tu yang pernah dengan Sayyidina Umar, kata macam ni kau nak bunuh Muhammad sedangkan adik kau, ipar kau ikut agama Muhammad, lebih kurang macam ni lah. Dan di sialah Sayyidina Umar tadi yang pergi ke rumah adiknya dan yang nampak ipar dan adiknya. Kemudian berlakulah peristiwa solat Toha ya. Lalu yang tersentuh hati, lalu yang nak pergi jumpa Nabi dan peluk Islam. Dia kisahkan tadi yang kita cerita tu yang mengisytiharkan pengislamannya, keislamannya di hadapan ramai. Yang nanya dengan Nabi, ya Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, bukankah kita tu berada di atas kebenaran? Rasulullah jawab, benar. Sayyidina Umar berkata lagi, kena kita beribadah secara semisimuni? Nabi jawablah. Kemudian mereka pun pergi ke Masjid Haram, buat saf. Sayyidina Umar buat palak, kata orang. Buat palak, Sayyidina Umar buat palak dan buat saf. Saf pertama Sayyidina Umar ada, saf kedua Sayyidina Hamzah. Dengan peristiwa ialah Sayyidina Umar masuk Islam ya, orang Quraisy berani nak ganggu orang solat terang-terangan di Masjidil Haram kerana takut dengan Sayyidina Umar. Sehingga kan dengan keberkatan masuknya Sayyidina Umar dalam Islam, kawasan jajahan Islam meluas semasa pemerintahannya, masanya jadi khalifah. Ialah berkat doa Nabi tadi, dan moga-moga lahirnya orang seperti Sayyidina Umar di zaman kita terkelak insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Baiklah, kita bersama dengan Iskandar untuk info cuaca petang tu dari Met Malaysia. Halo, Assalamualaikum Iskandar.
3: Hello, Waalaikumsalam. Selamat petang.
2: Selamat petang. Silakan info cuacanya.
3: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 22 Mei 2026. Dia mulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Yeah. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih Iskandar. Selamat tugas. Okay,
3: selamat
2: bye. Okey, terima kasih Iskandar melaporkan ramalan keadaan cuaca. Panduan kita bersama di Sarawak FM dah pun 4.17 minit petang. Lepas tu, kita akan ikuti bersama Refleksi Diri.
4: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
5: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
4: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 juga.
5: Serius? Nah mantap bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
4: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetaklah terma.
6: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Huh. Saya yakin tuan-tuan puan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya Ustaz Nabil Ahmad dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Contoh satu, yuk, ayo.
8: Tahun 63.
9: Saya Mos Ben Ucai, Abang Penghulu.
10: Saya tu Cikgu Mat, Mat Ram. Nama sebenar Ahmad dari Drama. Jangan lupa Cikgu Mat.
11: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah binti Bujar. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5.30 petang
12: di Sarawak FM.
13: Sehati sejiwa.
8: Cikgu Mat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ada kata-kata yang best itu yang madam nak kongsikan. Mendengar itu seni. Ha, apa maksudnya ya? Bila madam mula program nak, program berkaitan dengan training tentang komunikasi berkesan nak, benda

Cuba Dato' ambil tangan masing-masing. Cuba pegang telinga. Berapa igit telinga kita ada? 2 igit. Sedanya terlebih ada 3 igit telinga nak. Ah, kayak sikit-sikit. Cuba pegang mulut. Berapa igit mulut kita ada? Sikit. Jadi makna lebih banyak. Mulut ke telinga? Telinga lebih banyak. Jadi situ Allah dah nunjuk bahawa kita mesti menggunakan telinga kita lebih banyak daripada mulut. Jadi sebabnya adik kakak, mendengar itu seni. Ambil orang yang mahu didengar sebenarnya. Kadang-kadang orang yang ada masalah, yang memerlukan teman, yang bukan sebenarnya memerlukan orang untuk menyelesaikan masalahnya ni si. Si Datuk sebanyakannya sebenarnya memerlukan orang untuk mendengar. Jadi sebelum kita untuk nak cari orang untuk jadi pendengar kita, kita tak usaha dulu untuk menjadi pendengar yang baik. InsyaAllah, bila masa dudi hari, kita rasa kata orang terperuk diajak, rasa perlukan orang, InsyaAllah, Allah akan hadirkan orang yang tepat untuk menjadi pendengar kita. Jadi kita tu kena mulakan dulu untuk jadi seorang pendengar yang baik. Macam ni lah, iaitu kita cuba untuk memahami apa yang orang nak sampaikan. Bukan bila orang bercerita, lalu kita nak meletak nilai. Oh, nyatuk macam tu sebab tu. Nyatuk ke datuk sebab tu. Eh, kau patut mula macam tu. Kesi boleh. Yang kita mesti pola ialah bila kita dengar macam ni, kita nak perlu fahami apa yang orang nak sampaikan. Sebab apa? Bila orang bercerita, jangan terus kita nak memutuk. Oh, kau patut pola ke datuk ni si. Kita cuba dengar. Yang pertama, kita cuba dengar. Kita cuba hadam. Kita cuba faham. Kita cuba selami emosi. 4 perkara ya. Oh, jadi sebab ya, untuk menjadi pendengar yang baik, kita buat 4 ya dulu. Kita cuba dengar, hadam, faham dan selami emosi setidaknya. Jangan terus kita potong dan memberi nasihat. InsyaAllah, bila giliran kita kelak rasa terperuk, perlukan pendengar, Allah akan hadirkan pendengar yang baik untuk kita. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: muzik retro terbaik. Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini, masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Okeylah, itulah yang kita harapkan untuk esok hari. Skuad Kuching City FC tiba di Kuala Lumpur hari Maret untuk aksi final Piala Malaysia 2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok, guys. Menurut pengendali Kuching City, lawan setidaknya Johor Darul Takzim JDT bertaraf Asia, namun setidaknya tetap akan berusaha memberikan yang terbaik. Malah beliau berharap anak-anak buahnya fokus sepanjang perlawanan dan beraksi dengan tenang demi ribuan penyokong setia dan 2.5 juta rakyat Sarawak. Kita nangga ada yang ada komen di apa tu, live TikTok kami dah di Kuching. Sebab pagi tadi kami nangga, kawan-kawan kita ada Rami Jok lah yang berkongsikan penerbangan sidak ke KL, dan bila dah sebut pasal penyokong nak ya, semua kita rasa berterima kasih lah kepada yang sanggup fly dari Kuching ke KL. Lepas dia lagi hotel lagi sidaknya, sidak yang mengeluarkan belanja demi menyaksikan detik yang cukup bersejarah. Buat kata Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syahrin Sahak, Johor Tuk Nang bertaraf Asia lah, namun tetap percaya segala kemungkinan boleh berlaku dalam bola sepak. Dan diharapkan pertemuan malam esok bakal menguji anak-anak buahnya untuk menampilkan aksi yang terbaik. Itulah yang kita harapkan. Kita yang jauh di mata tu tetap menyokong. Saksikan di TV OK, Sukan Plus dan juga persembahan langsung RTM Play.

Okey, Sarawakku sayang di Bintulu, ha, tengah berlangsung masa tu, dan pagi tadi pun rakan-rakan kita di Bintulu FM dan juga Sarawak FM, kita ada mini studio untuk Sarawakku sayang di Bintulu 22 sampai 24 Mei 2026. Dan yang menarik juga untuk program Sarawakku sayang 2026 bahagian Bintulu tu, ada kluster ataupun reruai lah yang boleh kita orang singgah, macam ada reruai bayaran dan perkhidmatan, kluster yang digelar kluster bayaran dan perkhidmatan, kaunter pentadbiran dan bahagian, kluster kesihatan, digital inovasi, kluster keusahawanan, kluster pendidikan dan pembangunan modal insan, kluster sosial kebajikan. Mohonan gaka kaunter bayaran dan perkhidmatan antara agensi yang terlibat, macam sidak Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak, Servis Sarawak, ada sidak Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak, lembaga hasil pun ada juga, Tok Hikmat, Lekat Ya Tabung Baitul Mas Sarawak, dan JPJ pun ada, dan lagi banyak lagi yang akan terlibat juga lah. Dan untuk kluster digital dan inovasi, perkhidmatan digital, aplikasi dan portal pengenalan perkhidmatan servis Sarawak, kita orang boleh bertanya berkenaan dengan SP Global di SIA. Unit transformasi dan inovasi Sarawak pun ada. Dan lagi kluster kesihatan, kita orang boleh mula saringan kesihatan guys, konsultasi kesihatan, kecergasan, pemeriksaan kecergasan kita orang, perkhidmatan vaksinasi influenza untuk warga emas. Bagi kluster keusahawanan, kita ada Jabatan Pertanian Sarawak, Lekat Ya Sarawak Digital Economy Corporation Berhad, Sidak Tekun, Sidak Asa, Sidak Teraju, AIM Agrobank pun ada juga, Sarawak Economy Development Corporation pun ada. Dan itulah yang dikatakan one stop center, kita orang datang berkunjung ke lokasi untuk bertanya, untuk sekiranya ada kemusykilan dan nak mengambil peluang perkhidmatan, setidaknya toklah masa yang terbaik harus dimanfaatkan bersama. Okey, 5 petang kita ada berita nasional yang kita sambung siar dari Nasoria FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Selamat dalam pemanduan untuk kita, siapa lagi kita yang tengah drivingnya. Okey.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Okey, Kuih Sarawak, hari ini kita akan berkongsi mengenai Piala Dunia 2026. Penyerang sensasi Neymar disenaraikan dalam skuad kebangsaan Brazil untuk Piala Dunia kali ini dan keputusan yang mengejutkan ramai penganalisis dan bekas pemain bola sepak negara itu. Pemain berusia 34 tahun itu yang merupakan penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil dengan 79 gol sebelum ini diragui kemampuannya untuk kembali ke prestasi terbaik selepas mengalami kecederaan ligamen lutut ACL pada Oktober 2023. Pemilihan Neymar dalam skuad 26 pemain diumumkan oleh ketua jurulatih Carlo Ancelotti yang mengambil alih pasukan Brazil pada Mei 2025. Sebelum ini, Ancelotti tidak memanggil Neymar dalam beberapa siri perlawanan antarabangsa menyebabkan ramai pemerhati menjangkakan beliau mungkin tidak tersedarai ke Piala Dunia. Namun, pengalaman luas dan rekod cemerlang Neymar dipercayai menjadi faktor utama pemilihannya kali ini. Selain Neymar, beberapa pemain utama Brazil yang menunjukkan prestasi konsisten sejak beberapa tahun kebelakangan ini turut disenaraikan, termasuk Vinicius Junior dan Robinho. Kedua-dua pemain itu dijangka memainkan peranan penting dalam cabaran Brazil di kejohanan yang akan berlangsung di Amerika Utara. Dengan kehadiran campuran pemain berpengalaman dan bakat muda, Brazil dilihat masih mampu menjadi pesaing utama dalam Piala Dunia 2026. Kembalinya Neymar dijangka memberi suntikan moral kepada pasukan. Namun, tahap kecergasannya akan menjadi faktor penentu sama ada beliau mampu memperagakan aksi terbaik di pentas dunia. Okey, itu saja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Jumpa lagi dalam edisi seterusnya. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Bila petang-petang macam tu nak?
4: Ya, macam tu.
5: Bunyi
3: kelam kan? Bunyi. Rasanya masih si berubah.
6: Betul.
3: Rasa masih hati lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
7: Lagu-lagu
8: retro tu
7: kita
8: memilih
7: untuk
8: menyiasat
7: lagu kita 1970-an, 1980-an dan awal
8: 2000. Ialah Rhythm Music
9: Radio Terbaik.
8: Bukan kita tiga malam.
9: Mm-hmm. Bukan
8: kita tiga malam. Bukan
9: kita tiga. Okey, Rhythm Music Radio Terbaik. Apa yang kita orang pola tu? Ada yang dah pun si sabar sebab ada yang menaja percutian. Maklum macam nak. Oh. Rupa-rupanya dia berikan package percutian yang cukup surprise daripada anak-anak lekat ya, daripada insan yang tersayang sebab ada cuti dah pun diambil lekat ya. Kita nangga 1 Jun sampai 4 Jun ya cuti. Ada yang ambil lagi cuti hari Jumaat ya. Maka lengkaplah 1 minggu bercuti. Wah, si sabar rasanya. Tapi kami orang di radio tu akan tetaplah bersama kita orang. Rasa-rasanya belum ada sejarah lah radio datang kosong ajak bunyi. Tapi ada sentiasa rakan-rakan lain bersama kita orang dalam Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, kita ada Encik Khamri Abu Bakar. Selamat berkontian. Okey, terima kasih. Apa persiapan Raya Korban, Tik? Bang Ji nanya apa persiapan kami ataupun kawan-kawan lain. Ada pula kek nanya ajak abah katanya. Tapi sepatutnya ada ayat. Selalunya hanya ada ayat. Jangan nerit katanya. Ada insyaAllah kuih kan ada. Dan nama kita Nek Yana oh, berhari raya. Walaupunnya hari raya ID ada ha, tetap ada sedikit jamuan lah ha. Sik banyak sikit. Sikit jadilah nak oh. Okey. Zalika Zalihaliun. Salam terhibur lah untuk rakan-rakan pendengar yang lainnya bersama kita petang tu. Lagu Balik Kampung okey juga katanya. Awal tadi dah kami main lagu Balik Kampung No Lela Buang, Nora Ngah Nora. Rachel terbaik untuk petang tu. Selamai petang okey. James Pengiran, cuaca sibuk panas. Nora ini Amrin, kami dari Kampung Pinang Jawa, hujan sekejap. Hajah Jamilah, JJ, Happy Kontian, salam Jumaat untuk semua rakan-rakan. Aminah Seni, macam nak hujan ya tempat kami dilunduk tu. Netno, mendengar Sarawak FM masa tu, Samlis Aldo, hadir katanya ringkas saja ucapannya Mada. Hadir, terima kasih kepada kita orang yang hadir dan juga terima kasih kepada kita orang yang dah punch card bersama kami orang dalam ritma muzik radio terbaik JJ. Keasingan dalam luka menemani anda untuk petang Jumaat 22 Mei 2026. Okey, jom kita layan.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya, kata jaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha tercuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti bersekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Nanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kok Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua bakar rujuk. Datuk, mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Dan yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, kata jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Ritma, musik, ritu terbaik.

0: berita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Kita dah masuk bulan Zulhijjah dah tu dah.
4: Kita masuk bulan Zulhijjah tu
1: Oh.
4: Hari-hari yang paling disukai,
1: betul?
4: Paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa yang melakukan amalan yang bagus-bagus dalam bulan Zulhijjah itu bagus. Ya, paling disukai oleh Allah.
1: Betul. Tau si. Macam apa? Puasa sunat, apa?

0: Kita ada nak mula ibadah korban dekah? Apa ni sapi kambing
1: budak kubur. Akan mula korban hari raya pertama haji di suruh kampung gelak. Udang pun akan sama meleh sapi nak dikorban untuk tahun tu. Sapi ya
0: Lela.
1: Namanya Jamal.
0: Oh,
1: sapi laki.
0: Oh, Arya Lela tu. Oh. Kalitok Jamal.
1: Pandai-pandailah sedak Siti Jamilah dengan JK wanita kelak mula agihan. Nak macam ya.
0: Dak ingat tak tak mula korban nak. Ingat tak apa yang si boleh, apa yang boleh nak? Ada tiga perkara disunatkan untuk si melakukan tiga perkara tu sehingga selesai ibadah kurban. Nato aku sidak disuruh
1: tu. Okey. Kita dengar. Baguslah kau dengar masuk je.
0: Tu aku nyampe kita. Kita tak saya dah disuruh. Sidak disuruh cari kita. Katanya ada. Dia tuju udah. Udah si ada kah malam tu?
1: Ada. Ada jangan kau bingung. Ada. Kayak kenapa nak kau pesan dengan aku tu?
0: Jadi apa nak didengar aku tu? Tu pesanan lah. Untuk si melakukan tiga perkara tu. Yang pertama, si memotong kuku. Yang kedua, si mencukur bulu. Lepas ya, si motong rambut.
1: Sampai kau selesai korban.
0: Ibadah korban.
1: Sampai selesai korban.
2: Apa cerita sidaknya?
0: Sidak ni.
2: Ai?
1: Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: 5:30 petang lah, sama-sama kita ikuti rancangan jiran sekampung yang diterbitkan oleh Azaz Azmi. Berakhir setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam ritma selamat berhujung minggu untuk kita orang semua. Semoga hujung minggu kita orang kali tu dipenuhi dengan kenangan yang indah, dapat berehat secukupnya, dapat masak yang sedap-sedap untuk keluarga kita. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dalam ritma muzik retro terbaik untuk minggu depan hari Rabu, hari raya haji dah. Kita orang akan bersama kami dalam hari raya haji lah menemani anda. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak atas ucapan, perkongsian, aktiviti kita orang yang dah pun beri respon yang cukup positif di Sarawak FM page. Bahmupok lo kami. Assalamualaikum. Bye.

0: belajar.
1: Ya, ni buluh. Aku dia aku dah pergi sama tadah dia okey so okey tangga. Ya dua ke lip. Ni ana macam tu.
2: Kerja sama tu cik cari.
1: Lah dia hanya dua tu.
0: Oh maya. Aduh. Itu ambil dua dah sampai dah tangga. Tu
2: Ayah, orang ya, orang malah saya bapak jatuh bang.
1: Oh, habis ni nak
0: kan situ, di situ kita kena rajin berjalan dulu nemu.
1: Apa pada kita lah? Apa pada awak ya? Oh, nanti saya cari
0: meja. Au. Situ jalan lo, kita pusing lo. Pusing. Boleh pakai semua situ.
2: Saya ada booking ya.
0: Asyik bayar.
1: Saya ada booking lah jelah.
0: Walk in aja.
2: Bawa kami tu.
0: Ada kedai kawan tu depan tu.
1: Ada lah mana tu sogol makanan mana sih dulu.
0: Au situ tempat agak lo.
2: Tengah apa ya?
0: Siput. Bukan
2: laut.
0: Au siput.
1: Apa ada siput? Siput royong agak?
0: Bukan tergoyong.
2: Makanan laut.
0: Alah, situ-situ ada kosong.
2: Depan.
0: Meja merah tu.
1: Marah bi banyak orang Cina belah ya. Ambil belah sikit perlu. Ambil sama sendik-sendik kada empat belah.
2: Macam-macam uang tu. Si ingat jam yang pas ya.
0: Jangan tahu. Lalu lapak kot kue si apa tak ada lagi gos.
1: Ambil meja ya lah. Meja tengah.
0: Itu kah lagi? Tukar kaki meja.
3: Situ ada. Orang ada banyak.
0: Orang punya.
1: Kita angkat. Orang ada tengah kosong ni.
0: Di sini ada kiting orang. Tangga kita saya reserve tulis.
1: Oh, bodoh aku habis. Ya, boleh dialih.
0: Katinya. Tak ada aturan lagi. Kau kedek kuru. Kita tu empat orang aja. Simpun dah tak
3: nak ada order.
0: Meja 12 orang.
3: Oh, ini
0: orang. Aku teh bunga. Teh bunga. Ini teh bunga. Aku mau teh hijau lah. Jus kapo kah.
1: Air ambil air.
2: Air. I knew.
0: Okay.
2: Kampung jangan minum air tu.
0: Kita simpan ada. Kita simpan yang ada air gajus indah di situ. Saya ada air gajus.
1: Gajus? Tiada.
0: Saya ada air gajus kedai aku enggak ada kita.
1: Air ni panas kan? Air ni panas dah.
0: Cikgu mat air tebu
1: tu. Ada air tebu kah?
0: Ada, no.
1: Tebu ni tu kah?
2: Jangan dia tanya.
0: Tebu belakang rumah Haji Agap dia ambilnya. Gerah mati ku.
2: Nak minum aja ibu nanya address. Nanya address buat tebu
0: datang. Tebu lemon.
1: Ayah apa minum tak ada mulut?
2: Aku Anio.
0: Anio, berdua Anio.
1: Oh, Anio. Tak ada mulut Anio.
0: Aku tebunga. Anio
2: pandan.
0: Tebunga pandan. Kembuang panas badan macam
1: mana? Sirap seri adalah.
0: Sirap
2: seri. Sirap seri. Mana main lah. Nanya aja seri juga. Apa nama
0: ada? Ada. Apa nama?
2: Kembuang panas.
1: What lady?
0: What lady?
3: Lady lagi.
2: Air bisik seri ya.
1: Alu panas.
0: Alu buang masuk beli air aja. Alu Kandiku.
3: Air apa nama air seri nak ada bersambung?
1: Ya, tentu air.
0: Ada daun pisang. Nak ada daun pudina.
3: Tahu.
0: Air nak ada daun pudina ya dengar. Nak ada nak bersambung. Ada seri. Tahu tak nak?
3: Kenalnya kena lemon
1: waktu. Makanan yang lu. Apa mau lu?
0: Makan tanya
1: dia. Makan mulah.
2: Jangan okey.
1: Kita tu kita empat. Mesti ada pilihan tempat tempun.
0: Mau jalan dok kah?
2: Bayar jangan seorang.
0: Aku malas kaki aku sakit. Aku kaki aku sakit.
3: Ada je bui menu tu. Ada bui menu.
1: Pak ambil. Ambillah.
0: Tu disuka aku. Aku mau butter prawn. Butter prawn
3: size A ya. Pakai size A.
2: Bukan payahnya.
0: Bukan nang dah.
2: Sia.
0: Nang
3: siap.
1: Eh.
0: Cik Umat pekan.
1: Ikan siakap.
0: Siakap senohu.
1: Siakap steam halia.
2: Pior ni. Kan tiga rasa Cik Umat.
1: Ha?
2: Cuma tiga rasa cuma.
0: Sama tiga rasa.
1: Steam nyaman dia steam.
0: Tak mau lain muka pulung, mau ada juga sih.
3: Kita
0: mau
3: apa?
0: Kita mau apa?
1: Ya ayah kau boleh tukar sih ayah kau deh.
0: Ambal kari
2: mana?
0: Ambal masak kari.
1: Ada mana?
2: Ambal kari.
1: Wah ya kita meja tu aja 2 jam main nulis.
0: Ambal kari. Siapa yang si mau nak padang tak?
1: Tukar kau ayah. Yo tukar. Aku sih jadi ada.
0: Aku
1: ngambil.
0: Aku ingat. Soda herb.
1: Air kelapa. Air kelapa campur tebu mix.
2: Tukar lagi.
1: Kelapa dengan tebu sama dicampur saja.
0: Baik-baik duduk ayo. duduk tak
1: eh. Dah lah pergi dah makan dah.
0: Kan dah kecil kampung.
1: Pergi dah dia. Air ikan dah lepih ya. Kau dah apa ke?
0: Suntung.
1: Suntung. Oyster omelette.
3: suntong nak ya.
1: Suntong kos nak kering nak?
3: Kicap. Kicap udang kering. Salah. Kicap
1: suntong cili kering.
3: Dry chili.
0: Dry chili.
1: Dry chili. Dry chili.
3: Dry chili.
2: Ada menu ya.
3: Ada. Hanya tulis dry chili squeeze. Squeeze dry chili. Bobo.
1: Mau bobo lah.
3: Aku nak ada ketam. Tak akan ketam sih.
2: Bubu apa cuman? Bubu apa?
1: Cakpin ke?
3: Ada. Ketawa makan sakpin. Saya nyaman sakpin. Aku suka si cucumber.
1: Mana ni lah.
3: Si cucumber. Hoda dua ikat lah. Tapi semua lah.
2: Wah meja lain yang kat situ
3: jagung.
2: Nampak si kalak oi.
3: Ya Allah. Kamboh nah si dah tu di bak ke situ nah.
2: Bayut. Nampak si kalak eh jatuh yo.
1: Dah ya. Au. Sejak dah ada 5 ikat dah.
0: Nanti kamu jangan bagi
3: tahu dia. Sayur, sayur, mix veggie.
1: Mix veggie kah?
3: Capcai.
2: Bukan mijin je.
3: Mijin awalah mijin jalan.
1: Mijin belacan.
3: Tapi
0: gelak sebo tak nak mun go mijin situ bukan ni sebo tak banding kampung situ ah.
3: Sial. Mijin aku bayar. Mijin aku bayar.
0: Medin kau tak salah jangan tak orang nak berbanding-banding ke goyo ja.
1: Aku jual medin situ ya. Ada aku jual ya.
0: Inya jual tukang jual.
3: Tak orang makan ketam sih aku nak ada ketam.
1: Makan.
3: Mau.
0: Masa
3: telur. Salted egg.
1: Dia apa gigit dah 5 gigit dah.
3: Orang makan situ saya dah makan sikit-sikit.
1: Medin lacan, butter prawn, ketam salted, ikan steam, sotong goreng tepung dah 5.
3: Iya, jangan
1: suntuk goreng tepung.
3: Dry chili.
1: Dry chili.
3: Cipu kita nak tukar menu kesukaan aku.
2: Nasi putih.
3: Dah. Cik kan nambah je makan tak?
2: Nasi.
3: Nasi putih.
1: Nasi putih empat.
2: Kita aku nyeput yang kita orang.
1: Bah, air datang. Dah.
3: Cik Bumat dapat kita penyuruh cik nukar. Adik, tambah setin lagi teh bunga si cukup tu.
2: Siapa yuk teh bunga si? Lelah.
3: Adik si cukup tu. Aku pun aku makan. Umum makan gratis si cukup setin.
2: Ya, loba.
1: Cukup nak terkenal lah. Atas foto.
3: Tu ada mun orang Melayu datang, apa semua datang. Nah, situ lah tempat yang kita orang nak bercari makan seafood. Sebab di situ murah banding dengan di Melayanu. Murah di situ.
1: Itu murah kah? Ini murah banget waktu suak gol.
3: Mun di sini lagi lah beribu kan. Si komedo.
0: Situ sibuk di mana?
2: Nak banyak juga tu. Sekali-sekali abang.
1: Mana itu? Ya, beliau baik.
3: Mana
1: ya? Aku lah kau ilham kau muka kede kau cari kau situ lah makanan ni.
3: Yo, buat tak situ tu. Deng, situ kau lah. Deng. Tolong kau ambil nak tu lah deng. Ada nak cabi nak cabi potong. Aungkah kau leyak nak leyak. Bawang putih nak ber nak ya nak cincang. Lekak ya nak ada apa namanya tu kicap cair ya.
1: Yo, tak mejo ya. Ya,
3: Tak maaf.
0: Rasanya mula kedai aku kampung
3: Pak Atik minta bahan.
1: Tak menjual lagi.
3: Makasih. Hak kita sebagai pengguna. Nisi pun kau
0: dah nunggu kat situ.
3: Joy tak wahan. Situ kan ni orang pun kau dah nunggu. Ada orang yang nyinggung kita.
1: Mahulah.
2: Menyaku.
3: Antapilah.
2: Menyaku saya tidak ajar macam. Aku ajar macam.
3: Nak
2: bang, dah ajar siya.
3: Aku si langgar tu. Jom ya. Jangan sekali jangan. Engkah di sukut. Engkah di tengah meja.
2: Lindung.
1: Sekali-sekala makan situ boleh mai.
3: Jangan
1: selalu gila ndak.
3: Mun selalu gila. Aku tak ada nunggah cikgu Azaz buat tak senang yang buat warna ni. Tunggu tu. Datang adik. Ada dia WhatsApp kau tak
0: tu. Wei tu ate.
3: Ah. Jadi kerja ah.
2: Ngan hi gila.
3: Lah
2: makan susu kita tu. Kita makan susu.
3: Ha itu dia apa dulu datang ya. Butter prawn dulu.
1: Ya.
3: Ya, Pak makan
1: setengah panas sekali ya.
3: Mana?
1: Campungan salted egg. Oh, gak bisa kini.
3: Sekejap. Datuk biasanya punya datang sekali tau. Apa lagi? Ketam masak salted egg.
2: Ambal sekali belum ya?
3: No. Sekejap. Aku rasa kumpuan nun kau nak jalan nak makin jumirah.
2: Ambal sekali.
3: Aku rasa nyang. Mbak ambal ya.
2: Nyaman tu.
3: Yang pergi ke meja sebenarnya.
1: Nani?
3: Dia pergi meja kita.
0: Tahu ni, pulu dengan
1: ada tukul dek.
0: Siapa?
1: Ketam.
0: Udah ditukuk. Udah ditukuk je. Oh, kena pito. Apa lagi saya dah
2: nampak. Nampaknya asyik halak macam tu.
0: Ikan tu lama sikit lalu sebab nyagi di sepi. Namo, apa lagi? Apa lagi?
1: Sayur Medina
0: leh. Sayur
1: Medina.
0: Sayur datang.
2: Tunggu aja nasi tu. Dah boleh makan dah.
0: Tunggu dulu. Tunggu dulu. Lom nak dibaca doa. Tu dulu.
1: Cara amu lah.
0: Sekali lah.
2: Baca doa. Doa macam asyik doa makan dah.
1: Allahumma
2: barik lana.
0: Lagi.
1: Lagi lah, ambo panjang git. Tapi
0: kita lah macam ambil berkat dari orang lah. Laju. Ambil berkat. Allahumma barik lana lagi.
1: Bima razaqtana wa qina azaban nar. Ya Allah berkatilah rezeki kami ini. Ya Allah.
0: Senang buah aku macam. Gila, aku nak makan tu.
1: Oh, setengah maksud. Ya Allah, ya Tuhan aku. Hadiran kami. Apa nak air? Air racun.
0: Sibu macam tu. Kena orang habis terawih hingga. Lu makan.
3: Aku hadapnya macam.
2: Eh, aku majah baca masin-masin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, kami yang mana yun?
0: Kami. Ha. Boleh ke menu lah. Midin.
3: Mayat. Ke menu tu. Sini baca.
2: Buang garam, nambal.
0: Eh, buang garam ini dah. Yeah, komplit.
1: Ya, kami ada garam nama.
0: Komplit jajaknya. Eh, no, no. Ha, sup cucumber. Sup cucumber. Dek, kami mangkok nak kecil-kecil pakai M4 ni. Oh, kita ngaut sekali ya.
2: Ya, mangkok, ya.
0: Si cukup.
3: Ini tangga mak you tu.
0: Si cukup. Ya, aku mau mangkok kecil. Oh, tambah-tambah dua lagi.

0: Ano yung mga mulo sa kabuti? Papa, padah tayo ba?
1: Haja-haja, embalms kiri.
0: Amen. Amuti sa mga mulo. Amuti sa mga pare. Natanya, ano
1: na yate? Hindi, sabi juga, sabi menyagaw.
2: Kedua kata pukulu
0: di lalu.
1: Menyagaw ko cokuh ya, neca Australia.
0: Australia, ya.
1: Yut ya, patutnya yut tanya wak.
0: Yut tanya wak, bete.
1: Bap nyawa internasional, bang.
2: Si, masalah, tanya nanya lagi. Kita aja, mak yut nyamanakan.
0: Oh, nak Australia ya, mulu. Kedengarannya kalahkan, today is a good day to die. Ya, ya, ya, ya,
1: ya. Mananya betul, jawab kita, ambal sekali.
0: Ambal sekali.
2: Ambal.
1: Isinya banyak, isinya banyak ambal.
2: Orang, orang, orang Melanu. Orang Melanu. Orang Melanu. Orang Melaya nyebut ambal tu siput bulu.
0: Siput bulu.
2: Siput bulu. Orang kita aja nyebut ambal.
0: Ambal.
2: Siput ya snail, buluh ya bambu. Mana orang nanya, what is this? This is a snail bambu.
0: Bambu. Bambu. Ah, di bawah pohon bambu.
2: Midi, midi dalam bahasa
1: apa sanggup?
2: Saya sebutlah vegetables midi.
3: Midi.
2: Ah, midi. This is midi.
0: Takutnya paham.
2: Only hari Sarawak only.
0: Yang pelajar situ bah, pelakamnya nyebut midin. Yang ada jungle, jungle sayur.
2: Jungle vegetables.
0: Jungle vegetable.
2: Yes. Jungle wild vegetable. Oh, sebabnya masak apa nama itu tumbuh liar, tak? Oh, this is a jungle wild vegetable. Oh.
3: Tapi ada awak sanjol tak nanya teh. Apa tanya? Nyonya sayur midin tu kedak dak nyuas yang akan sini.
0: Eh, benar eh?
2: Ada yang makan, ada, ah, ada.
3: Si makan.
2: Si. Belum dah pernah makan, belum si
3: dia pernah makan. Oh. Tapi dia makan yang dah luka ya. Nak nak maku yo nyi benakan
0: tak makan. Tahu aku. Oh, dia dia dia
2: dia dia dia dia dia nanya, dia dia midin dia maku yo.
0: Midin dia
2: dia dia dia
1: dia dia dia
2: dia dia dia dia dia dia dia dia
1: nyaman dia dia
2: nyaman lagi. Nyaman lagi.
0: Dia dia nyaman.
1: Dia dia dia dia dia
2: dia dia dia dia
0: dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia
2: dia dia dia dia dia dia
0: dia dia
2: dia dia
1: dia
2: dia dia dia dia dia dia dia dia kejak nak ya digoreng ditumis kita orang ngeleak nyaman mun orang beranak ke aku madang itu orang petua alang-alang dia buat nak mun aku uban ya kita orang tumis dengan bawang putih dengan leak sahaja lepas saya tumis kerin apa semua tak ada air dikit aja beri dengan orang baru lekat beranak makin nambah susu
0: oh, pakai
2: susu
0: nambah.
2: Ibu
0: oh, susu ibu
2: ada orang madah jangan makan orang madah nak jangan makan takut takut terkancin apa ini nisik nisik nisik nisik aku dulu agi muda oh aku dulu agi muda dulu nang dia ajak dia amal.
0: Situ ada dua ulam-ulam dia lima elo.
2: Si ada situ ulam.
0: Si ada.
2: Oh, si ada situ ulam. Kangkung ada, kangkung belacan ada.
0: Jangan kali ada tembuh hau
2: hendak. Habis si ada.
1: Ni so, makanan laut.
2: Makanan laut.
0: Oh, tipu.
2: Oh. Oh,
0: tapi ialah tadi ambutih tadi betul juga ada api tak dia mulu apa nama padahnya cuna punya ambutih kita salted egg crab kata kita ada nak betul
1: nah ya sebenarnya tahu saja-sajanya nak
0: apa mana naya kita tu.
1: Naya tipu tu ba.
2: Oh jangan ngati aja.
0: Apa kena meja kita tadi agaknya tahu.
2: Ha.
0: Keunikan kita
2: tu. Ai dah kekak kita tadi sebab-sebab di situ.
1: Satu, satu paling bising. Kedua, tua-tua ba.
0: Ha.
2: Aku tua.
1: Gerah-gerah enggak dia. Enggak tak tak anti ke ba.
0: Semen dua tu dilihat dia unik-unik apa nak.
2: Ya nanti pengundu jak teh.
1: Ha ya.
0: Ya ya nak
2: tadi. Hello.
1: Kali ni nak ngetes nak orang tua Sarawak ke sini ke
2: Sarawak ke. Yo salah juga.
3: Salah.
1: Salah.
2: Salah.
0: Minum nambah lagi ayo.
2: Ampe benar tak
0: itu. Jus air jus ikah coba jus.
1: Air ayo.
2: Aku cukup dah dua tin dah air teh bunga aku tu.
1: Meminta kedua tu air lain boleh ke ayo?
0: Boleh air jus air lain.
1: Ayo kecil je dah. Ayo panjang.
2: Order
1: kisiolah.
0: Ya, dapat dia belah ni orang kak. Sayang lah isi. Oh.
2: Apa dia kau?
1: Ya, guna sujuk tu.
0: Siatang pengano?
2: Eh,
1: dapat sujuk
2: punya. Dapat, besar lubang.
0: Hah? Medo.
2: Tak semua ini awak panas kau kan tak selalu ini awak panas.
0: Eh panas sudah ya panas.
1: Minta tu ya. Minta minta minta kebenaran tu.
2: Ya yo minum minum baik. Air ni
0: apa? Air panas lah.
2: Amin
0: saya saya bin panas.
1: Air kopi.
2: Aku mau teh kosong aja.
0: Air kosong.
2: Okey. Panas panas. Aduh. Hari tu nang aku nak minum kopi. Teh aja.
0: Berbelang
1: sebut. Kopi.
2: Kopi. Dah dah dah berbual lah nyawa aku tu.
3: Nipel tu aja udah.
2: Nak makan nak seafood tu apa yang nak nipel dah tinggi kalau nak aku.
1: Awal dah yo.
0: Awal
2: dah. Awal dah. Awal dah. Tinggi. Aku cari lo ni dah.
1: Belum belum tinggi ya belum dia.
2: Belum ayo.
0: Belum.
2: Aku nak lanung lanung dulu.
0: Oh, kita lu nyelahan.
2: Saya suam tempat rek saya.
3: Oh, ni si ai ai.
0: Si boleh makan dengan ai sabin ai apa ai teh.
2: Boleh ai teh boleh. Ai nanti yo. Dah ada yo. Nak kelak lembek kut campur.
0: Mana kita nyo ngapa masa nyo lah makan dengan dilarang.
2: Nyo nak makan banyak yo.
0: Tapi berarti ni nak makan lagi lah teh. Oh,
2: nah sejap lu. Kita orang kelak pulang jangan lupa makan pel gaut.
0: Ha. Gaut.
2: Kita perlu yo. Ya. Mata lo kok tong lah. Telur estro kata mak yo teh. Ya
0: nak nyo. Nuk ni. Ya lagi teh.
1: Mangkuk estro ya. Mangkuk
2: estro nak usak ada kepah dalamnya nak kepah.
1: Rangup, rangup.
0: Ya kami. Mata siapa?
2: Apa si ada
0: gigi mata.
2: Oh, gigi mata orang katanya terhubuk dalam ya. Ni si. Wah nanti yo order wat teh. Yo order ya teh. Nah ya.
0: Sana mata tu.
2: Awalnya kena cucuk bah, tapi nya rengap rengup kapro brau. Awak makan nanti kita ambil cicah itu. No no no no no cicah.
0: Kau mempunyai mata saja, aku sini makan kau ambil atau tepi saja.
2: Oh iya, mana nak tepi?
0: Mata. Tapi ya lebih banyak beli.
2: Banyak lila dah makan tu bumbu bumbu ni. Aku tu. Mau nak cari apa namanya teh? Cari air mata.
1: Sih, sih, sih, mau sih. Kapro.
2: Oh sih, mak aku dah lama sih. Dah aku macam lo sih. Kapro boleh mendasarkan kanser nak. Sih makan ni ya.
1: Ya siapa juga.
2: Oh sih makan ni ya. Oh. Kini itu nyalah makan lah minyak pak air badak kan tahun-tahun berhenti aku nak nyukur nak nyukur sekedar
1: makan lah makan dikit tadi
2: ya dikit-dikit
1: sambil nyukurnya juga
0: nasi campur yuk nasi campur lagi
2: nak pergi nasi campur
0: nasi campur nasi putih nasi tambah
2: oh nasi tambah kan lah aku mau makan nak
1: kerata
2: nasi si banyak lauk aku makan nasi si api banyak lah kan air banyak lah minum tak tein tak.
0: Bagi dua tu dah mulu.
2: Eh,
0: lu
2: bagi.
1: Cuma
0: lagi, cukup dah, cukup dah. Ajak ambil
2: kopi ah. Eh, sedah. Eh, kedai ujung tu. Kedai ujung tu, kedai ujung tu. Ni ada jual umi.
0: Ai, ada umi ke? Aku
1: saja.
2: Aku buat tengah.
0: Lah, bawa madah ni.
2: Bawa kan? Boleh ke anyang-anyang? Aku bergila aku ada lah.
0: Umi apa ya?
2: Makan dah tak orang. Umi siang ada umi pirang ada.
1: Ya, nak senang dia je lah.
2: Ini si nyempun madah aja. Mui kau si dapat. Kelak tu maya kumpul.
0: Umi koyong ada.
1: Umi mahal.
2: Aduh. Ada duitnya berlagu banyak. Payment-nya baru keluar.
1: Patut tanya ajak makan.
2: Aduh. Apa dengar aku teh?
0: Umi. Umi amun. Mun nak rambut teh nyebut.
2: Tak tahu nak cium payment asok.
1: Tahu ni. Amun dia pun susi.
2: Oi. 8,000. Ya Allah subhanallah.
0: Apa nama dia?
2: Lepon nak 8,000 eh.
1: Masuk. Bawa masuk.
2: Ya Allah mun ya Allah 8,000 mak yut. Cik tu aku batak makan situ. Agi mahal.
1: Si nyaman, si nyaman. Mun nak mahal kita. Aku mau situ. Aku
0: mau situ juga.
2: Tempat lain belum dapat duduk selak atas kursi. Aku dapat duduk.
0: Aku mau pergi spot tinggi macam tu.
2: Oh, ibu hingai lah mak yut. Tak hingai lah.
0: Menyama. Alih bahasa spot tinggi sini.
1: Bukan.
2: Berduit ilak watangga lah.
1: Ya, ya. Tu lah, sambil-sambil kita makan tu dia tu lah, nyanyi nak sesuai jimbak ke tempat rimpun ke lah.
0: Oh, aku tembak kapal.
2: Oh, dapat kau masuk le menu kau pula.
1: Oh, buah kan macam ni kan, Medin tu siapa saya lain ke, saya banyak belasan.
0: Medin jenis kaya kau mula eh?
2: Medin.
1: Si, si, si, nak Medin belasan.
2: Medin galik, galik, galik. Makin pada bambu teh aja.
0: Ataupun yang Medin terluar kan.
2: Tapi belasan apa pilih lah.
1: Medin tu di Paris sama juga je.
0: Oh, nak ada dia pakai pink. Oh, ada ikan tu. Ada ikan.
1: Mesti pakai ikan pun cuba. Cuba, bah. Cuba tu.
2: Boleh cuba, yo. Kok buat dengar aku?
1: Engkah je, nak. Apa ni? Ramon macam mana sayurnya. Engkah. Makin nak, ya.
2: Makin
1: daun. Bukan. Makin daun ni.
2: Dia lah. Nemudah. Nemudah.
1: Kesan pagi, tau. Boleh
2: cuba, yo.
1: Mun sayur jengkah air nak, ya. Sibu jengkah air. Air nempun. Cuba.
2: Cikgu Mat.
1: Pais, pais mijin,
0: no? Pais mijin, no?
1: Yuk, mijin dah canda, mijin pais.
0: Aku pun.
2: Cikgu Mat sama
0: ada idea
1: je. Ada hanya mana aja.
2: Pakai lagi, pakai lagi. Berhati pakai dia Cikgu Mat.
0: Ambai goreng boleh juga, suku. Ambai goreng.
1: Si kesat ni, Cikgu Mat? Dia halus sila
0: je. Kesat, nak kesat. Tapi ada olahan yang lembut lagi. Capung dengan baking powder, hanya kembang.
2: Aduh. Nasi. Mayu, toleh saya ke Mayu?
1: Aduh, ambal.
2: Aku tahu, itu. Mungkin Medin tak istik benar.
1: Logiknya, logiknya dia. Coba lah. Ramuannya, ramuan sayur juga.
0: Tapi, muka nak bisnes pais, jangan pakai daun.
1: Ih.
0: Susah kau. Pakai kau nak ya aja nak kertas kebenin.
1: Ya, bukan pais lagi.
2: Aluminium lah.
1: Kertas aluminium lah.
2: Polistrin.
3: Mesin kan aluminium.
0: Aluminium ah. Biarnya.
3: Ha. Bung polis pergi lalu nak yo, ada lancung.
1: Aluminium foil.
0: Ah, soil.
3: Foil. Eh sikit je boleh dimasuk. Apa sih? Lumek goreng atau crispy. Ha.
1: Tapi bermusim ya.
3: Ya mun ada musim lah.
1: Musim
3: lah. Atau lama crispy nang kapu.
1: Gonjeng bagus juga boleh sampai kali dia.
3: Oh, buat sopo atau apa?
1: Crispy ya, crispy.
3: Au crispy oh nyaman. Dia terjelup dalam tepung mah. Au nyaman.
0: Tapi kau dah kau bukan dan berlakulah cari bahan yang senang kau beli dia lah yo. Muka dan susah dia makin bermusim dia. Macam kau ada malah mim punok. Tas ni nak mim punok mesti ada musim punok. Mesti ada.
1: Punok. Yang pasti ya si pucu-pucu sebenarnya apa nama bekalan.
0: Bekalan ni.
1: Masak lemak umbu apung.
3: Au ya nak nyaman
0: ya. Masak lemak umbu apung.
3: Eh mung kau nyaman masak umbu apung muka kau kaping di dalam. Ya
0: Allah. Atau apa kau macam tu? Masak lemak kalau pakai umbut. Jangan umbut apung aja. Ambil umbut lain dulu.
3: Umbut sawit. Masak rebus tak nak yoleh wak nama.
1: Umbut nyibong.
0: Umbut nyibong.
3: Minum kampung benar.
1: Oh. Tahu. Mungkin pucuk malung juga boleh juga.
3: Pucuk
1: malung.
3: Makan ni lo. Saben ni pala aku dikejar. Ada lagi si bakang lem tak campi.
0: Apa mbak pulang tu kerana apa lagi makan
3: tu. Ikan kita lem sampai ya. Ah, panjang umur ikan siakap senuhung lama.
1: Ya, gabung. Juga tu. Ini juga tu lem datang juga. Lain tanya abang bulu je lah. Mesti habis sebab dia sapau lah.
0: Dah sapau lah?
3: Boleh je.
0: Kau ada pestik kok.
3: Suara
0: nak nyempun apa? Oh, nyempun.
3: Yeah. Boleh.
0: Nak bayar.
3: Buka kita pun lah ya. Apa namanya teh? Ikan steam kita. Cekik umat nyaman sih.
2: Steam halia pastinya
0: dia. Oh, deh. Abi mbak pulang itu siapa gigi kau nak angkat?
3: Cari dulu. Kami orang tak lalu.
0: Alia lu ke?
3: Cikumat hak mata.
0: Cik nak nyaman tu boleh.
3: Cik nak siapa?
0: Cik.
1: Ayuh mbak pulang. Nak nyaman mbak pulang.
3: Oh, belo mbak. Naya nak? Mu tambah ulang seorang bayar tak pun lah. Ya kacau lah.
2: Oi.
3: Aduh, sikit tepuk buat di tangan aku.
1: Au. Bahaya.
3: Cik.
0: Cik rasa?
3: Nyaman
0: tu. Nah, liat.
3: Nak
0: ada rasa liat. Rasa
3: liat. Nyaman. Dia suka pengunjung. Terima
1: kasih. Reject lah. Kita ada nak pulang kan? Lom lah.
0: Oh. Lom.
1: Lom.
3: Aku dah sejuk si nyaman lah. Oh, nyagi panas-panas tu. Berkau-kau harus pula tu. Nyaman. Ini dua tu.
1: Dia palak. Palak dengan kecoh, bambulung pun palak.
3: Au. Lain au makan
0: je palak. Beri je saya palak.
3: Beri ambil kita palak. Au. Au, nyala ti. Jadi, saya hal makan dah sampai
1: makan dia.
3: Au, alang-alang ngak nganyang ati. Anak lain ti ninya. Oh, de. Mana tu nasi habis tu dak suntung dak. Nak ya tu dak boleh sik dak dulu bungkus.
1: Banyak gila aja jerah je. Banyak
3: gila. Bungkus.
1: Ambai kali enggak habis tu bau wan besar nak makan aja cuba. Makan sampai habis.
3: Au kita nang sentiun
1: sik. Ha, bersirup kali. Au,
3: dak ngempat nak ya pengulu.
1: Kan bila kita nak makan apa nak di minum kita order ya aja.
3: Cukup. Cukuplah kau. Kau tak bingung ni tak ada apa ibu.
1: Collection dia. Dia apa ya collection dia?
3: Tak bingung ada rezeki kau.
1: Collection dia.
3: Sibuk lah. Mau nak bayar semua kak? mudahan kemurahan Jokowi. Jokowi. Dah tak nak kemaya lho. Bertemu jodoh dengan anak aja. Mudahan bertemu jodoh dengan orang kaya. Jokowi nak ajar
2: tak kemaya. Nampun tuan ku.
0: Ya. Begit. Begit. Tapan 4 dah.
3: Ayah tak kau datang. Sisi mbak je tau
2: orang. Lebih 4 tahun pulang tu.
3: Lihat Tais mah orang rusak mbak je tau orang semua. Aku ngembak tu. Buat itu
1: lah.
3: Masih cokah.
0: Alah aliak tu mbak tu.
1: Dia kenal aku dah habis. Sihal.
3: Kau pala ikan lah pala ikan.
0: Pala ikan lah.
1: Ikan tu kenyang. Pala ikan tu kenyang situ.
0: Oh kenyang.
1: Dia guna kopi O je.
3: Allah. Sambil aku nak minum teh O juga tu. Kayak menurun.
0: Barang ada ulang ya. Jangan pagi lah.
3: Air pun dah habis gitu lah.
0: Air pun dah habis lah.
3: Minumlah kita akan meredah rasa tu perut. Buka mulut lalu nampak tulang ikan lah. Sudah dah.

0: Terpaculah dengan ritma musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sahur FM, sehati sejiwa.
1: Kepak kami eh.
2: Semua orang kerja kepak, kami pun sama, kepak.
1: Ish, kami tu benar-benar kepak.
2: Nak panggil kau kita kepak gila ya.
1: Kami kepak mengguruh cinta kita. Cia, cia, cia, cia.

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengan Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun gini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simponi Mama Musa Jiwa Surya bersama dengan kami Rel di Sarawak FM pada waktu 6 petang sampailah ke pukul 9 malam. Terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa dengar dan stream Sarawak FM. Walau di sini juga kita buka daripada petang tu, insyaAllah apa juga urusan kita dipermudahkan semuanya pada hari Tok Jumaat penghulu segala hari 22 Mei 2026 bersamaan dengan Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, cuaca di Bandar Kuching hujan pada petang tu dan masih ramalan cuaca daripada Met Malaysia pada lewat petang tu sampailah ke senja kelak. Beberapa tempat diramal berlaku ribut petir, antaranya di Kuching, Serian, Samahan, Seri Aman, Betong, Serikir, Sibu, Mukah, Kapi, Bintulu dan Limbang. Apapun kepada kita yang masih lagi dalam perjalanan pada waktu itu, hati-hati memandu, insyaAllah perjalanan kita lancar dan sampai dengan selamatlah ke tempat tujuan masing-masing. Dan jangan lupa singgah juga ke laman Facebook Sarawak FM pada waktu itu, boleh stream secara langsung simponi Mama Musik Jiwa kita di Sia. Selain boleh menyapa sahabat-sahabat kita dan like dan share juga, jangan lupa. Ok. Baik, dah pun 6.21 minit petang. InsyaAllah panduan waktu solat fardu maghrib akan disampaikan kepada kita sebentar aja lagi. Jadi terus bersama di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: pada pukul 6.38 menetam. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Mantu, Darus, Reke, Julau, Bintangor dan Rajang pada pukul 6.39 menetam. Zon 6, Kabung, Lingga, Suaman, Angkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusa, Seratok, Roban dan Debak pada pukul 6.39 menetam. Zon 7, Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sembuyau dan Maludam pada pukul 6.41 menit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.44 menit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya Ustaz Nabil Ahmad dalam rancangan khas Ra'i yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Frekuensi Sro FM 101.5 MHz Limbang.
1: Alhamdulillah, bersama kita di Sro FM Malaysia Simponi Mabung Sia Jiwa dari 6 petang sampai pukul 9 malam pada hari itu. InsyaAllah seterusnya pada jam itu kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan fardu maghrib bagi solat pada pukul 6.44 minit petang. Dan seterusnya tepat 7 malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dan ulasan berita dari Kuala Lumpur. Apapun, salam senja menuju maghrib dan terus bersama Sati Sejiwa di Sro FM.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli, petikan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 27.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

tentang ibadah kurban memang adalah merupakan suatu ibadah yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukannya bagi setiap individu yang berkemampuan. Ialah apatah lagi dalam keadaan ataupun situasi sekarang, harga seekor lembu atau biri-biri, kambing dan sebagainya juga naik seperti juga yang lain-lain. Maka keadaan ini sudah pastinya berubah melihat kepada keadaan ekonomi di negara kita sendiri. Jadi dalam keadaan itu, kita lihat dari sudut hukum Islam ini telah menentukan dari sudut ibadah yang dituntut ini adalah berdasarkan kepada kemampuan lah individu tersebut, kerana ia melibatkan wang ringgit untuk membeli haiwan untuk dikorbankan itu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Krisis tenaga yang dihadapi dunia ketika ini susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat belum ada tanda kesudahan. Masih banyak negara yang terkesan dengan teruk akibat kekurangan bahan bakar. Susulan tindakan Iran mengetatkan kawalan ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Hormuz. Siapa sangka tindakan Pakatan Amerika Syarikat Israel menyerang Tehran menyebabkan negara itu menyekat dan mengawal sepenuhnya laluan penting perdagangan dunia tersebut. Kini seluruh dunia merasakan kesannya. Harga bahan bakar yang melonjak menyebabkan kesan berantai mencapai ke meja makan. Pelbagai kos meningkat, terutama perkhidmatan pengangkutan yang bergantung kepada bahan bakar petroleum, menyebabkan harga pelbagai produk harian turut naik, terutama berkaitan makanan. Bagaimanapun, Malaysia masih bertahan dengan petrol RON 95 bersubsidi dikekalkan pada kadar harga RM1.99 seliter bagi warga negara. Begitu juga stok bekalan makanan asas cukup sehingga akhir tahun ini. Alhamdulillah. Jaminan bekalan tersebut dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung di Angkasa Puri, kata media. Di sebalik jaminan itu, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil ringan situasi tenang ketika ini. Keadaan boleh berubah. Justru Datuk Fahmi mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengambil pendekatan bersederhana. Usah boros, berbelanjalah secara berpada-pada dan berjimat cermat, serta sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Bak pantun, pergi ke Beluka memasang pukat, pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Bagaimanapun, tegas beliau dalam berhati-hati dan berjimat cermat. Jangan pula ada yang melakukan pembelian panik, memborong segala keperluan harian dan bekalan makanan secara berlebihan tanpa menghiraukan hak pengguna yang lain. Berhemat, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain pula. Ibarat hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ekonomi negara ketika ini masih kekal kukuh dan berdaya tahan. Ia dibuktikan menerusi lonjakan perdagangan sebanyak 28.6% kepada rekod RM336.73 bilion bulan lalu. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, prestasi tersebut didorong tindakan syarikat global yang mempercepatkan aktiviti pembelian awal. Usaha tersebut bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan. Menurut beliau, momentum positif itu akan terus menyokong prestasi perdagangan negara bagi separuh pertama tahun ini. Tambah Muhammad Sidik, bagi bulan ini dan Jun, perdagangan Malaysia juga diramal kekal stabil. Namun, menjangkakan pertumbuhan perdagangan bagi separuh kedua 2026 akan lebih sederhana. Katanya, kemungkinan gangguan rantaian bekalan global akan mula memberi kesan kepada suku ketiga tahun ini. Dalam pada itu, tumpuan kerajaan terhadap reformasi ekonomi Madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpaksikan rakyat dan pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi negara. Pendekatan tersebut membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Kerajaan juga tidak tinggal diam dengan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Justru sebuah pasukan petugas pengurusan krisis bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara ditubuhkan. Pasukan berkenaan akan memantau perkembangan ekonomi dengan rapi dan menyelaras tindak balas dalam masa nyata terhadap risiko baharu. Apa yang jelas, di sebalik krisis, tekanan dan cabaran global yang rakus merenggut ketidakstabilan ekonomi dunia ketika ini, kerajaan sedang mencuba sehabis baik bagi mengurangkan kesannya terhadap negara. Usaha tersebut bagi memastikan kehidupan rakyat Malaysia kekal terjamin dan sejahtera. Sekian ulasan berita yang di

Biru bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

0: Masih tak jumpa? Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Symphony Mahab.

0: Bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon Khas di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagul, Sasa Muncu, Undok, Bukit Manang, Lomberambai, Lempeki Tengah, Lempeki Asalang, Guban, Masjid Baru Patarikan dan juga Kampung Bangkatan, waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.40 minit malam. Zon 1 Limbang Sunatul Sana Lawas pada pukul 7.43 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.48 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Binturu pada pukul 7.47 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balinga Muka Dalam Sibu Kenawi Kapi dan Song pada pukul 7.52 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darau Seri Kejulau Bintango dan Bajang pada pukul 7.53 minit malam. Zon 6 Kabong Lingga Sui Aman Angkelili Lubang Tu Betong Sepau Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 7.53 minit malam. Zon 7 Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.55 minit malam. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.58 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: nya.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Lantunan wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Pendengar sekalian, ayat ini sangat istimewa kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbakti kepada ibu bapa seiring dengan perintah mentauhidkannya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu bapa di dalam agama Islam. Selepas kita tunaikan hak Allah, hak terbesar yang kita jaga adalah hak ibu bapa kita. Pendengar yang dikasihi, Allah bukan sekadar menyuruh kita berbuat baik, tetapi mengajar bagaimana cara berbakti. Antaranya Allah berfirman, dan janganlah engkau berkata ah, uf dalam bahasa Arabnya kepada mereka. Perkataan ah itu sangat kecil, tetapi menunjukkan rasa tidak senang. Maknanya, di dalam Islam, bukan sahaja kita dilarang menyakiti ibu bapa dengan perbuatan, tetapi juga dengan perkataan dan nada suara. Kadang-kadang, kita tidak meninggikan suara, tetapi nada kita sudah cukup melukakan hati mereka. Pendengar sekalian, Allah juga berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini bermaksud kita perlu bersikap rendah hati, lembut dan penuh hormat kepada ibu bapa. Saya ulang. Allah juga berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini bermaksud kita perlu bersikap rendah hati, lembut dan penuh hormat terhadap ibu bapa. Walaupun kita sudah berjaya, berpelajaran tinggi atau mempunyai kedudukan, di hadapan ibu bapa kita tetap seorang anak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini diakhiri dengan satu doa yang sangat menyentuh hati. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Bayangkan ketika kita kecil, ibu bapa kita menjaga kita tanpa jemu, bangun malam ketika kita sakit, bersusah payah membesarkan kita. Hari ini, apabila mereka semakin tua, mungkin lemah, mungkin memerlukan perhatian, disitulah peluang kita untuk membalas jasa mereka. Maka pendengar sekalian, berbaktilah kepada ibu bapa, bukan hanya ketika mereka masih hidup. Jika mereka telah pergi, kita masih boleh berbakti melalui doa, sedekah, dan meneruskan kebaikan yang mereka ajarkan. Akhir kata, marilah kita muhasabah diri kita. Adakah kita sudah cukup berbakti kepada ibu bapa kita? Jangan tunggu hingga terlambat. Selagi mereka masih ada, hargailah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti, yang melembutkan hati kita untuk sentiasa menghormati dan menyayangi ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Frekuensi Sarawak FM.

0: antara doa-doa pilihan yang boleh digunakan dan rujukan kita untuk berdoa adalah contohnya doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ada dirakamkan di dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut. Doa tu boleh kita baca insya-Allah. Antaranya adalah yang pertama doa Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Surah Al-Baqarah ayat 126. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Doa daripada Nabi Ibrahim ni kita boleh nanggar resultnya kini tu. Sampai sekarang, doa Nabi Ibrahim setelah dia meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT minta Mekah itu jadi negeri yang aman, dikurniakan dengan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Air zam-zam. Doa Nabi Ibrahim sampai sekarang tu masih mengalir. Masih kita rasa doa Nabi Ibrahim. Mekah walaupun dalam keadaan dalam keadaan berbukit, bukau dan sebagainya, berbatu dan sebagainya, tetapi rezeki si putus-putus masuk yang berupa buah-buahan yang dijual, yang biasa pergi umrah, pergi haji. Taulah macam ni keadaan di Mekah. Nak menunjukkan bahawa betapa doa Nabi Ibrahim kita masih rasa sampai sekarang.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ya, terima kasih kepada kita malam di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu itu dah pun 7.43 minit malam. Kena tahu semangat malam kepada kita. InsyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik aja di samping apa juga di pola kita. Minta semuanya mojo-jokoslah hendaknya, insyaAllah. Dan musik simponi bahawa musik juga pada malam itu insyaAllah seterusnya kelak sebelum masuknya waktu salat fardu isya bagi zon 8 pada pukul 7.58. Minit malam tu kelak kita akan diperdengarkan terlebih dahulu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pada jam ketiga pertemuan kita pada malam tu, jangan lupa kita boleh ikuti rancangan-rancangan terbitan antaranya Sirah Pilihan yang diterbitkan oleh Nur Faizah Kipli, dan kita ada juga Mahrajan Al-Quran terbitan Aminah Mosyidi. Boleh kita dengar bermula pada pukul 8.30 minit malam tu sampailah ke pukul 9 malam kelak. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita di live stream Facebook Sarawak FM yang menyapa kita di siang, antaranya daripada Noraini Amrin, Hasimah Kelas, Elisman Detra, Jaitun S, Suhaila Abdullah, Osman, Asfian Mahyus, Seripah Hanifah Syed Akil, Sabtu Haramni, Nur Liana Kuang. Terima kasih penyapa kita di situ pada malam tu. Dengan ucapan setidaknya kepada muslimin dan muslimat, selamat menaikan solat fardu isyak seterusnya pada malam tu. Dan juga perkongsian sedikit mutiara kata lah daripada rakan kita Alisman Detra bersama dengan kita pada malam tu. Jadi nyamadah di sini sekadar renungan bersama. Sesungguhnya kita tak bisa mengubah cerita semalam, tetapi kita mampu mencipta pengakhiran yang lebih baik. Jadi salam simfoni, terima kasih Alisman Detra. Dan antara kiriman daripada sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak FM, terima kasih menyapa kita di situ lah. Terima kasih juga singgah di laman Facebook kita pada malam tu. Jadi teruskan bersama di Sarawak FM, sehati sejiwa.

sejauh apapun kita melangkah. Garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang hingga lupa

0: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi bin Muhammad Syarkawi, Surah Abasa ayat 1 hingga 42.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari itu kita akan cerita Sirah Pilihan kita tentang sahabat Nabi, itu tentang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semua orang pasti kenal siapakah Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tu yang kita kenalnya mungkin sikit-sikit lah yang kita kenal, dan tempat yang kita nak ceritakan tu siapa nak cerita keseluruhan kisahnya. Tahukah kita Sayyidina Umar setelahnya masuk Islamnya dengan lantang dan beraninya mengisytiharkan pengislamannya sehingganya solat di Masjidil Haram dan tidak seorang pun berani menegurnya. Semuanya berkat doa Nabi ketika Nabi berdoa Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham, iaitu ya Allah muliakanlah Islam ini dengan Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Dan singkat ceritanya daripada kisah tu, ketika Sayyidina Umar tadi dulu awalnya sebelumnya Islamnya nak bunuh Rasulullah, so ada di offer oleh orang kaum musyrikin Mekah, sampai kan ada kaum musyrik, seorang musyrikin tu yang pernah dengan Sayyidina Umar kata macam ni, kau nak bunuh Muhammad sedangkan adik kau, ipar kau ikut agama Muhammad, lebih kurang macam ni lah. Dan di sialah Sayyidina Umar tadi dia pergi ke rumah adiknya dan dia nampak ipar dan adiknya. Kemudian berlakulah peristiwa solat Toha ya. Lalu dia tersentuh hati, lalu dia nak pergi jumpa Nabi dan peluk Islam. Dia kisahkan tadi yang kita cerita tu yang mengisytiharkan pengislamannya, keislamannya di hadapan ramai. Dia nanya dengan Nabi, ya Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, bukankah kita tu berada di atas kebenaran? Rasulullah jawab, benar. Sayyidina Umar berkata lagi, kena kita beribadah secara semismuni? Nabi si jawablah. Kemudian mereka pun pergi ke Masjid Haram, buat saf. Sayyidina Umar buat palak, kata orang, buat palak. Sayyidina Umar buat palak dan buat saf. Saf pertama Sayyidina Umar ada, saf kedua Sayyidina Hamzah. Dengan peristiwa ialah Sayyidina Umar masuk Islam ya, orang Quraisy berani nak ganggu orang solat terang-terangan di Masjidil Haram kerana takut dengan Sayyidina Umar. Sehingga kan dengan keberkatan masuknya Sayyidina Umar dalam Islam, kawasan jajahan Islam meluas semasa pemerintahannya, masanya jadi khalifah. Ialah berkat doa Nabi tadi, dan moga-moga lahirnya orang seperti Sayyidina Umar di zaman kita terkelak insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Allah jadikan untuk sampai ke Baitullahil Haram ini dengan tujuan Allah gerakkan dua-dua perkara. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, harta benda kita. Kita gunakan dua-dua tersebut untuk mentaati perintah Allah. Biasanya kita, kalau kita cerita tentang zakat, dia terlibat dengan harta saja. Kalau kita sebut tentang mengenai puasa, yeah, dia hanya melibatkan yang tenaga kita saja. Tetapi apabila kita sebut Baitullahil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, dia melibatkan dua perkara, harta benda dan juga badan kita ini sendiri. Dua-dua kita tunjukkan pengabdian diri kita pada Allah. Lalu kita tak payah beralasan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita buat, kita buat. Bila kita dah ada kemampuan dalam hidup kita ni, biar kita ni paling-paling tidak sentiasa membuat-buat niat kita ni. Dengan niat itu menambahkan tekad. Bila kita dah bertekad, menjadikan semakin kuat azam kita. Bila kuat azam kita ni, panggilan itu semakin mendayu-dayu untuk memanggil kita, untuk kita datang dalam hidup kita. Sebab itu Allah jadikan dalam rukun Islam ni, untuk melaksanakan ibadah haji, dia panggil kemuncak dalam rukun-rukun Islam.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.
4: Baik, terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa di Sarawak FM pada waktu itu mesti permainan kita simfoni Mahbamu Sejiwa dah pun 8.19 minit malam pada waktu itu meski jam ketiga kita bersama dan pada jam itu insyaAllah 8.30 minit malam kelak kita boleh ikuti rancangan terbitan Aminah Mursyidi Maharajan Al-Quran yang akan bersama dengan kita insyaAllah sampai pukul 9 malam itu kelak. Dan setakat itu pertemuan kita, terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak FM yang singgah di Sia dan menyapa kita di Sia. Terima kasih, insyaAllah dipermudahkan apa jua urusan kita pada hari itu. Baik, setakat itu ya, untuk Simfoni Mahbah Musik Jiwa, insyaAllah kami akan kembali lagi bersama dengan kita esok, pertemuan kita hari Sabtu 23 Mei 2026. Jangan lupa 6 petang sampai 9 malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari bumi kenyalang bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
6: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
7: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
8: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan kraft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
9: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

Antara doa-doa pilihan yang boleh digunakan dan rujukan kita untuk berdoa adalah contohnya doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ada dirakamkan di dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut. Doa tu boleh kita baca insya-Allah. Antaranya adalah yang pertama, doa Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlihi minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Surah Al-Baqarah ayat 126. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Doa daripada Nabi Ibrahim ni kita boleh nanggar resultnya kini tu. Sampai sekarang, doa Nabi Ibrahim setelah dia meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT minta Mekah untuk jadi negeri yang aman, dikurniakan dengan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, air zam-zam. Hasil doa Nabi Ibrahim sampai sekarang tu masih mengalir, masih kita rasa doa Nabi Ibrahim. Mekah walaupun dalam keadaan gurun, dalam keadaan berbukit bukau dan sebagainya, berbatu dan sebagainya, tetapi rezeki si putus-putus masuk yang berupa buah-buahan yang dijual, yang biasa pergi umrah, pergi haji, tahulah macam ni keadaan di Mekah, nak menunjukkan bahawa betapa doa Nabi Ibrahim kita masih rasa sampai sekarang.

0: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
1: Mautini, mautini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali pada minggu ini untuk siri yang keempat bulan Mei 2026 Mahrajan Al-Quran, program ilmu dan berilmiah untuk masyarakat di luar. Dan untuk pendengar-pendengar, terima kasih kerana kita orang masih sudi bersama dengan kami orang dalam ruangan atau dan semoga kita sama-sama mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk meneruskan program pada minggu itu, saya serahkan kepada guru pembimbing kecil molek, cantik molek, Ustazah Fasihah Haji Arfa. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Ustazah Fasihah Haji Arfa, Guru Al-Quran Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak, bersama program Mahrajan Al-Quran siri keempat pada bulan Mei 2026. Baiklah, sebelumnya kami nak baca surah An-Nas sebagai pembukaan kita pada malam tu lah.

0: Alhamdulillah, bacaan adik Krisha Amara jadi kategorikan sebagai bacaan yang baik. Cuma saya nak tegur pada kalimah litunzira qauman ma unzira abauhum. Okey, kesalahan yang besar, kesalahan jali di mana adik Krisha menukar huruf qaf menjadi huruf ta. Litunzira tauman, dia tukar huruf qaf menjadi huruf ta. Okey, untuk adik Krisha, dengar baik-baik, hendaklah berhati-hati kerana apabila kesalahan menukar huruf tu boleh merubah makna ayat tersebut. Jadi kena berhati-hatilah, kena cermat dalam bacaan. Okey, yang kedua, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Okey, kenapa pada ayat tersebut huruf qala, laqad haqqal qaw, qal tidak disebut, tidak disebut dalam ayat tersebut. Adik Krisha membaca laqad haqqal qawlu ala, macam di skipnya di tengah ya. Jadi hilang huruf lam mati di tengah ya. Okey. Untuk adik Krisha, pesanan saya banyakkan membaca Al-Quran, bertalaqqi, bukan di sekolah je kita kena baca Al-Quran. Kita kena pupuk juga di rumah. InsyaAllah masih belum terlambat untuk kita perbaiki bacaan kita. Okey adik Krisha. Seterusnya, kita ke pemanggil yang kedua. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la.

0: صدق الله العظيم.
1: Baiklah, pemanggil kita yang kedua ya tadi ialah adik Muhammad Azim Ramadan Shah bin Muhammad Fauzi, juga dari Sekolah Kebangsaan Iboi Pelando. Okay, syukur Alhamdulillah. Bacaan adik Azim iaitu surah Al-A'la tadi sangat baik. Dan ada beberapa perkara lah sedikit saya nak tegur dan saya nak highlightkan sedikit. Untuk ayat pertama, cara adik Azim menyebut huruf Ba yang bertanda syiddah. Hendaklah memasukkan terus huruf Ba tersebut tanpa ada keluar angin dari hidung. Okey, surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih. Masukkan terus tanpa ada mengeluarkan nafas dekat hidung. Sabbi. Munya bacaan yang salah. Sabbi. Macam terlepas lah. Terlepas tahan anginnya dari hidung. Okey, yang kedua. Pada kalimah. Wanuyassiruka lilyusra. Okey, sin bertanda sukun. Dibaca dengan hamas yang betul. Tetapi adik Azim membaca وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Seakan-akan menyebut yusra. Ada macam menambah huruf. Jadi, adik Azim, apa-apapun, tahniah kerana berani mencuba, berani call Sarawak FM. Untuk adik Azim, teruskan mendalami ilmu Al-Quran. InsyaAllah, kita ke pemanggil seterusnya.

0: rob lika was har inna shani akahu wal abtar.
1: Pemanggil yang ketiga ini ialah adik Nur Zulaika Safiya binti Mahadil. Alhamdulillah, bacaan adik Nur Zulaika keseluruhannya sangat baik dan lancar. Kemas, comel, jak bunyi suaranya. Difahamkan adik Nur Zulaika, Nur Zulaika Safiya tu baru darjah 2. Jadi ialah suaranya comel-comel jak, tapi alhamdulillah bacaannya baik dan kemas. Dan sedikitlah macam biasa kami nak tegur untuk bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adik Nur Zulaika membaca a'udzu billahi mina. Ha ya menjadi huruf alif i. Macam berbaris bawah. Alif berbaris bawah. Jadi mesti jelaskan huruf ha tersebut. Okey, untuk yang kedua, bacaan hendaklah dipanjangkan pada huruf ra, iaitu pada ayat allazina hum yuraun. Di sini ada mat. Kita mesti baca panjang. Adik Zulaika tadi baca 2 harokat ja. Okey, adik Zulaika ingat dan dengar betul-betul pesanan saya, teguran ini. Semoga teguran tu dapat menjadi apa, sebagai bahan untuk perbaiki lagi bacaan adik Zulaika. InsyaAllah perlahan-lahan, InsyaAllah Allah tengok usaha kita, bukan pada kelajuan kita nak menghabiskan Al-Quran ya. Teruskan usaha InsyaAllah adik Zulaika.

Kepada pendengar di luar sana, di situ kami nak kongsi sedikit tips pernafasan. Bukan untuk pendengar aja, untuk kami sendiri juga kami amalkan sedikit sebanyak. Dan yang pertama kami nak kongsi tips ya, terutamanya dalam kita membaca Al-Quran supaya suara kita stabil, nafas kita panjang, dan kita rasa si cepat penat. Di situ kami nak kongsi beberapa tips yang mungkin sama-sama kita boleh amalkan. Yang pertama, tarik nafas secara senyap dan cepat. Macam ni caranya, tarik nafas lah. Kadang-kadang ada orang tarik nafas sebelumnya ngaji yang terlalu kuat. Macam ya, jadi mungkin dia kesilapan lah. Mungkin kepada diri kami sendiri juga, latih ambil nafas tanpa bunyi dan tidak terlalu lama, perlahan-lahan. Okey, supaya bacaan kita tidak terganggu. Okey, untuk yang kedua, kawal cara kita melepaskan nafas, kawal pelepasan nafas. Okay, jangan lepaskan nafas kita terlalu cepat. Keluarkan nafas perlahan-lahan dan terkawal supaya ayat yang kita baca ya boleh dibaca dengan panjang dan lancar. Okey, yang ketiga, jaga postur badan. Postur badan, cara kita duduk. Cara kita duduk maupun berdiri, mungkin ada yang berdiri tu, mungkin terutamanya sidak imam-imam, berdiri, cara kita berdiri pun boleh mempengaruhi pernafasan, kawalah pernafasan kita. Untuk yang duduk, duduklah tegak, bagus-bagus, supaya paru-paru kita tu boleh berkembang dengan baik, boleh berfungsi dengan baik. Mungkin kita bongkok, jadi paru-paru kita jadi macam kecut, ia akan menghadkan keluaran pernafasan kita. Dan yang terakhir, latihan konsisten, yang tu sangat penting lah, terutamanya mungkin kita nak bertanding kah, latihan kita kena konsisten. Jangan sekejap berlatih, kejap sik berlatih, jadi kelak suara kita terlalu over rest. Bila suara kita terlalu rehat, jadinya nak pick up apa, dia nak panaskan lagi ya, mungkin mengambil masa. Amalkan setiap hari latihan konsisten kita ya, 5 ke 10 minit pun dah cukup. Lama-lama mungkin nafas kita akan jadi lebih panjang dan stabil, insyaAllah. Itu sahaja tips pernafasan untuk diri saya sendiri dan juga para pendengar di luar sana. Semoga menjadi manfaat kepada kita semua dan kita dapat perbaiki sedikit sebanyak bacaan kita, insyaAllah.

Jangan lupa bersama kami menelusuri ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55. Trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 109.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar Nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan Tanah Air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Dua kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan kenderaan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan wakil pengurangan risiko RMC menerusi onsa boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah onsa bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam perkara itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munas itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munas menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Layari malam anda dengan Gatra Music Tanpa Batasan bersama DJ Halim 9 hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hujung minggu daripada kami Halim Makineto. Bersama kita akan mengendalikan segmen Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi 22 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar kita orang? Apa cerita kita orang? Dah bersedia untuk Bahtera Gatra malam tu? Dari pukul 9 sampai 12 tengah malam tu, kita boleh ikuti kami di RTM Click, kita boleh ikuti kami di radio kecil kita orang 88.9 MHz di Kuching dan Kota Semarang, dan kita juga boleh ikuti kami di Facebook rasmi Sarawak FM. Di ruangan komen ya, kita boleh hantarkan komen kita selain salam dan lagu-lagu permintaan kita orang. InsyaAllah mudah-mudahan kita orang akan terhibur bersama kami berhibur malam tu di malam Gatra Music Tanpa Batasan. Jom kita teruskan Gatra kita menjelang Aidiladha. Kita dengarkan salam dunia dari MNASI untuk buka Gatra kita malam tu di hari Jumaat yang barakah tu. Jom kita dengar.

0: 24 heures. Musique par Barbara Hassan.
1: Okey, kuakui dari Hafiz. Sebelum apa-apa, kita mulakan teruskan pelayaran kita di Gatra Music Tanpa Batasan. Kita dengarkan dulu siaran ulangan episode Borneo Empurau Farm dalam Juraun dengan Nadia. Kita round dulu, kita ulangan dari siang tadi dan kita dengarkan Nadia dengan Juraunnya di Borneo Empurau Farm. Jom.
2: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Juraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
4: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hai semua, Juraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Ada sebuah lokasi di Serian yang membolehkan kita melihat emas berenang dengan lebih dekat. Terletak 53 km dari Kuching, hari ini kita ke Borneo Empurau Farm and Resort, pusat agropelancongan seluas 28 hektar yang menggabungkan elemen pembelajaran dan santai. Tarikan utamanya sudah tentu ikan empurau. Tahukah anda, ikan ini boleh mencecah harga sehingga RM2,000 sekilogram? Harganya sangat mahal kerana diet eksklusifnya yang hanya memakan buah hutan seperti engkabang, selain faktor pertumbuhannya yang sangat perlahan dalam air sungai yang deras. Di sini, anda bukan sahaja dapat melihat proses pembiakan.

Kanya, malah boleh membawa anak-anak bermain di taman tema air atau melawat kawasan aviarinya yang luas. Bagi yang ingin lari dari hiruk-pikuk kota, terdapat penginapan unik daripada chalet tepi tasik hinggalah ke bilik gaya rumah panjang. Singgahlah di restoran mereka untuk mencuba sendiri rasa lemak manis isi empurau yang sangat terkenal. Jika anda datang secara berkumpulan, kawasan ini juga menyediakan kemudahan barbecue dan menara tinjau untuk menikmati pemandangan hijau serian. Pastikan anda memakai kasut yang selesa untuk meneroka ladang fertigasi dan aquaponik yang disediakan di seluruh kawasan resort. Daripada nilai ikan yang eksklusif hingga kekeriangan seisi keluarga, Borneo Empura Farm and Resort adalah destinasi yang wajib masuk dalam senarai raut anda. Jom kita keserian! Saya Nadia. Satu langkah, satu

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Eh, Siti.
0: Eh, hey, Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetap. Dari lepas nunas, ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu, kita...

niat kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang ada di ruangan komen. Satu, kita ada Hamidah Murdiah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Serta salam Gatra Music Tanpa Batasan katanya buat semua pendengar Sawak FM dengan teman-teman semua di Rumah Biru. Alhamdulillah malam tu kami minta kita main lagu Salam Sejahtera katanya, nyanyian samudra buat hiburan kita semua malam tu sambil beristirahat, dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak, amin. Terima kasih DJ katanya. Sama-sama Kak Latifah Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ katanya. Salam Gatra lagu kundumu. Kami nak kita minta, kami nak minta lah malam tu, kami nak minta lagu Umpan Jinak di Air Tenang. Apa? Umpannya jinak di air tenang, jangan disangka si ada buaya. Dayang Nova Izzah. Untuk semua sahabat di Sawak FM, selamat malam semua. Terima kasih DJ kita Nang Sporting, Nang terbaik. Pandi tak ngolok. Okey, Rashidah Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, besar gambarnya. Baru lepas hujan ni gabung. Salam di lepas untuk pesengi hibur di Gatra. Lagu dipinta tergamak kau. UK, terima kasih DJ katanya. Tergamak kau bagi lagu, minta lagu ya. Okay, alright. Apa-apa pun insyaAllah kita akan susunkan lagu-lagu untuk hiburan kita orang semua malam tu, sepanjang malam. Malam di hujung minggu, pembukaan hujung minggu. Karena hujung minggu tu macam-macam acara yang ada. Rami kucing tu. Syarifani Pasir Takil. Assalamualaikum DJ katanya, malam tu terus ke Gatra lagu kudumu buat semua sahabat kami. Ucap selamat malam, selamat beristirahat. Ibu bingung kalian semua, tetap kami ingat. Salam sayang teramat sayang, semoga terhibur. Minta lagu lo, berikan kepastian hati kos endang. Okey, insyaAllah. Selamat malam James Pengiran. Selamat bertugas juga katanya. Wah, steady pendek je komennya malam tu. Dan untuk kita teruskan, untuk naikkan, ada orang TM ada ya. Pakai nak ya bah, pakai ngambil mood raya kata dirinya. Mau berambil mood indah raya. Dan kita adakan Siti Nurhaliza dengan lagu Sesuci Lebaran. Untuk kita semua yang nak mengangkat semangat mood kita nak nyambut raya. Semoga kita beraya benar-benar, insyaAllah, mudah-mudahan.

0: 24 heures. Musique dans Papa Tassan.
1: Okey, ya adik daripada Maher Zain rahmatun lil alamin untuk kita diberibut di Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, kita teruskan Gatra kita sebelum kita ke kita ada berita ringkas Sorak FM pada jam 10 tepat pukul 10 malam kelak dan kita berharap kita dapat berhibur di Gatra Music Tanpa Batasan sampai pukul 12 tengah malam tu. Siapa yang ada kini tu, kita orang terus bersama kami sampai pukul 12 kelak dengan lagu-lagu pilihan kita. Sama-sama kita milih lagu, sama-sama kita berhibur malam tu dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita teruskan dengan sebuah lagu dari sebuah lagu yang satu masa dulu top di di seberang. Lagu daripada Kasih Tak Sampai untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat

0: Perkongsian ini dari kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Pukul 10 malam.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Teruskan mendengar Gatra Music Tanpa Batasan.
2: Okey, Gatra Music Tanpa Batasan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siapa yang baru ajak tune in ke Sarawak FM gini itu. Kita berada dalam lingkungan Gatra Music Tanpa Batasan daripada pukul 9 sampai pukul 10 malam itu. Dan kita akan dihiburkan dengan lagu-lagu permintaan dan lagu-lagu yang terbaik yang kita boleh sampaikan kepada pendengar. Dan juga kita boleh sampaikan salam-salam kita orang di Rumah Biru. Dan kita boleh baca komen-komen kita orang dan serta boleh sampaikan lagu-lagu kita orang. Tapi untuk katanya Gatra, kebanyakan tidak minta lagu-lagu retro, lagu-lagu lama. Dan kita untuk pengetahuan kita orang, kita ada rancangan, kita ada segmen khas untuk retro sebenarnya dalam ritma music retro terbaik dalam daripada pukul 2 petang sampai pukul 6 petang dan dihaskan untuk music-music retro. Dan kita cuba untuk tidak kata orang melampaui ritma dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Apa boleh buat, kita gini, kita menolak. Dan kita akan teruskan dengan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu dengan sebuah lagu raya. Kedung kita adalah Demut Raya gini itu nak. Kita dengarkan kepulangan yang dinanti kepada mereka yang, especially kepada sidaknya yang dalam perjalanan balik ke kampung atau balik ke rumah time tu. Semoga kita dapat sampai ke destinasi dengan selamat dan tenang. Pandu kereta, kenderaan, apa juga kenderaan kita orang dengan sentiasa berwaspada, sentiasa pekah dengan keadaan sekeliling. InsyaAllah sampai ke destinasi dengan selamat. Aman syah kepulangan yang dinanti.

0: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kita belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak lo signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih. Nak cemerlang apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muntah lagi.
1: Tapi bini lah penting.
2: Salah tu.
3: Gato, music tanpa batasan.
4: Okay, Gatra Music Tanpa Batasan. Masih bersama kami, Halim, di Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Sehati sejiwa, kita ada Wan Zainal Abidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Wan, apa khabar? Selamat malam buat DJ yang bertugas. Semoga dipermudahkan segalanya buat rakan-rakan dan pendengar setia Sarawak FM semua. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Semoga kalian dipermudahkan segala urusan. Requestnya lagu Menanti Dewi, nyanyian A. Romzy dan The Hooks. Terima kasih katanya. InsyaAllah, bang. Kata menada lagu ya. Kita try mainkan sebab apa nama, selamat malam James Pangeran dan selamat bertugas DJ kata dirinya. Cheng Suni juga, salam lagu ku untukmu bersama DJ, semoga terhibur hendaknya kita semua kata Cheng. Okey, insyaAllah mudah-mudahan yang tujuan kami ini menghiburkan kita orang. Apa aja di pola kita orang malam tu? Kami tahu dekat-dekat Nawaya tu mesti macam-macam preparation yang kita orang nak pola di rumah nak. Betul sih? Pakai nyambut tetamu lah, pakai nyambut keluarga lah, pakai berkumpul sesama keluarga lah. Macam ya apa? Nak, benar sih? Okey, kita ada Noliana Kuang juga. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Salam Jumaat, Gatra lagu kundumu. Buat semua sahabat Sarawak FM, Jaminlah Joniman. Saripah, Hanifah, Syed Akhir, Rabayah Aing, Rohani AJ, Rosalina Francis, Zara Jici, Maznah Loso, Mariam Loso, Inas SN, Rasidah Edi, Aida Manja, lepas saya Rosi Bahjapa, Saripah Pelangi Pagi, Saripah Jana, Donny Lim, James Pangilan, bukan James Pangilan kak, James Pangiran. Salah tulis dah. Minta maaf Jem. Dekat Noliana Kuangnya salah taip, nya bergaut-gaut naip munda sambilnya berekod tadi gak no ya. Nyambilnya berekodnya naip. Minta maaf dia. Jeton S dari Mas Mira, Tindah Francis dan semua yang mengenali kami katanya. Terima kasih DJ yang mantap dengan gurauan senda Sarawak FM tadi. Alhamdulillah kita tahu kami pandai suka berguru. Jangan ambil hati ya. Okey. Insyaallah mudah-mudahan. Dan kita juga ada Joanna Ahmadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Request lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Kau dah jadi hati ngenang. Lagu-lagu sedih tak dipintanya. Yalah susah nama dah. Adalah sebabnya ya. Buat hiburan bersama. Sedih-sedihnya berhibur. Joanna salam Gatra guys katanya. Terima kasih DJ. Alhamdulillah sama-sama kita. Jom kita teruskan. Sebuah lagu Orang Putih. Kita dah lagu Melayu dari tadi, kita lagu Putih lagi. Kita nak alih feel kita ke Ariana Grande, The Boy Is Mine. Untuk hiburan di Gatra, Music Tanpa Batasan.

0: nyaman kopi ke utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah. Gatel, music tanpa batasan.

0: Music Tanpa Batasan.
1: Okey, tup tap. Kita dah sampai, maksudnya dah sikit lama lagi. Dah jam kedua kita dah nak berakhir. Kita pukul 11 tu, kita ada berita daripada pusat berita radio Angga Saburi. Dan kita akan ke berita dulu, pukul 11 tu. Kaya lepas berita, kita akan sambung dengan lagu-lagu pilihan kita orang. Pilihan kami juga. Pilihan kita orang juga. So, yang penting kita dapat berhibur, kata orang nak. Benar sih, apa-apa kerja kita orang, baiknya melipat kah, baiknya ngelim, apa namanya, keripap kah, baitnya ngoreng kuih kah, baitnya melih manok kah malam-malam tu. Ada orang melih manok malam kah? Saya ada rasa kami. Apapun, kita teruskan hiburan kita dengan sebuah lagu daripada yang sebelum tu, ada lagu Raisa, Nyaman Tak Cukup nama lagu ya. Kami pun tengah mikir juga, nak nyaman nak si cukup ya. Dan kita teruskan pula dengan Aku Bukan Cinta dengan dari Pasya. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan, sebelumnya kelepas ya, kita ada lagu-lagu lain lagi. Sementara kita nunggu jam 11 malam. Okey, jom di Gatra Music Tanpa Batasan.

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Music tanpa batasan. Okey, jangan kau tahu lagu yang ada lagu Seri Hari Raya dari Sweet Charity untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan. Di jam yang ketiga dah kita tu, kita akan terus bersama sampai pukul 12 tengah malam untuk lagu-lagu yang mengangkat semangat kita untuk terus hidup hidup esok pagi. Malam tu kita tidur, kita berehat, esok pagi kita bangun dengan semangat yang baru. Hujung minggu mesti ada banyak benda di bola kita. Di Kuching tu ada keramaian di sini-sini aja, di Waterfront Kuching ada keramaian, di Riverside ada keramaian, di sini-sini aja banyak. Di Kuching setiap hujung minggu nang happening. Insyaallah mudah-mudahan dalam bergembira dalam kita menghadiri keramaian jemaah, kita perlu ingatkan tentang soal keselamatan dan kesehatan perlu dijaga juga. Insyaallah mudah-mudahan si ada yang kata orang si ada yang si dingin ini berlaku. Kadang-kadang dalam keramaian ya kita lupa tentang barang kita ke sini, kereta kita nak diletak ke sini, dan anak-anak kita si dipegang tangan, terlepas tangan, benda-benda macam ya, mau diingat kita bila kita pergi ke tempat orang kami. Betul si. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra. Si mau nerepak banyak-banyak, lagu si banyak. Kita dengarkan Ella Sembilu. Untuk hiburan di Gatra, Music Tanpa Batasan. Dekat kita ada search dengan Fenomena. Selamat si dengar.

0: Sobri, sobri.
1: Ah, Siti.
0: Eh, hey, Siti.
2: Oi, sampai jauh nyaman tetak. Dari lepas nunah, aku dengar tak dua tetak ya, eh.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu, kita happy.

0: Teruskan mendengar Gatra Music Tanpa Batasan.
1: Okey, kita dah di jam 11.42 minit malam dan kita masih lagi di Gatra Music Tanpa Batasan. Geng-geng Gatra semua, diharap kita orang dah terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dan kita dan di jam yang ketiga atau selalu biasanya kita akan main lagu-lagu rock, lagu-lagu kenangan-kenangan rock kita. InsyaAllah mana-mana rockers-rockers yang dah berumur ya. Masih lagi ngenang lagu-lagu yang best-best daripada zaman dan nyagi biak-biak dulu. Okey, apa-apa pun kita teruskan hiburan kita. Ada sikit dua lagu lagi yang kita akan sampaikan sebelum kita mengundur diri. Katok di Gatra Music Tanpa Batasan, kita dengarkan Rusty Blade, Tiada Lagi Aku, dan dari kasih kepada kasih dari Hatan untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

Okey, alhamdulillah sudah sampai di penghujung kita. Kami mohon undur diri. Saya rasa masa saya nang cepat gila berlalu dan kita dah berada di penghujung segmen malam tu, malam hujung minggu kita. Dan terima kasih kerana setia menemani kami dari pukul 9 tadi sampai pukul 12:30 malam tu. Walaupun nampak sedang kita bola, tidak sedang memandu kah, ngembak lori kah, ngembak kereta kah, ngembak van kah, berehat di rumah kah, kerja malam ataupun sekadar melayan perasaan bersama lagu-lagu pilihan kita tadi. Dan diharap kita orang semua dah terhibur apapun aktiviti kita orang selepas tu. Jangan lupa jaga kesihatan, utamakan keselamatan dan luangkan masa yang bermakna bersama insan tersayang sepanjang hujung minggu tu. Okey, dan diharap kita akan berjumpa lagi kami dari dengan seluruh warga kerja di konti malam tu. Mengucapkan terima kasih atas sokongan kita semua. Teruskan bersama Sarawak FM. Dan kita akan bertemu lagi di siaran yang akan datang. Selamat malam, selamat berhujung minggu. Stay positif dan terus setia bersama kami di Sarawak FM. Dan dari kami, kami tinggalkan kita dengan Bloodshed, Sri Kandi Cintaku. Assalamualaikum, selamat malam.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, alhamdulillah bersua kita kembali pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Semestinya untuk edisi pada pagi itu, anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM dari 12.30 malam ini hinggalah ke 3 pagi, yang pastinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda menerusi Layan Bin Tulu FM. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sedang beristirahat. Ketika tu selamat beristirahat kita ucapkan sambil layan mata berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kita mainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan mana yang sibuk lagi dengan apa jua tugasan, yang masih lagi berjuang dalam urusan pencarian rezeki, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan, pekerjaan yang sedang anda laksanakan pada pagi tu sambil mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Tak lupa juga mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju, jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Mana yang sedang mengantuk, sebaik-baiknya berehat seketika, dapatkan rehat terlebih dahulu sebelum anda meneruskan perjalanan anda, ataupun sebaik-baiknya tukar dengan pemandu lain yang bersama-sama dengan anda ketika tu menuju ke destinasi yang ingin dituju. Semoga semuanya dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Jadi sudah semestinya menerusi Layan Bin Tulu FM 3 jam ini, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan menemani anda dari 12.30 malam ini hinggalah ke 3 pagi. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Layan Bin Tulu

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran radio Bin Tulu FM yang pastinya dengan perkongsian topik-topik menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi hari ini bersama dengan saya tetamu kita di konti pagi ini, iaitu bersama dengan Dr. Dayang Nur Syarin binti Abang Abdul Muhammad Rizal yang merupakan doktor gigi dari Klinik Pergigian Bin Tulu pagi ini, yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik iaitu mengenai kanser mulut. Jadi bila kita bercakap tentang kanser mulut ni, saya percaya masih ramai lagi masyarakat di luar yang mungkin belum tahu lagi apa yang dimaksudkan dengan kanser mulut dan apa-apa yang berkaitan dengan kanser mulut ni. Jadi pagi ini untuk sama-sama kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang kanser mulut ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Dr. Dayang kita pada pagi ini, iaitu mengenai kanser mulut. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi, Dr. Dayang.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, DJ Zana.
1: Ya, apa khabar kita pagi tu?
2: Alhamdulillah, sihat. Kita
1: Alhamdulillah, sihat. Itu yang kita harapkan. Dan apapun, terima kasih Zana nak ucapkan kepada Dr. Dayang terlebih dulu sebab pagi tu sudi lagi meluangkan masa bersama kami di konti Bin Tulu FM, yang mana pagi ni saya dipahamkan Dr. Dayang akan membawakan satu perkongsian topik menarik mengenai kanser mulut. Jadi betul kan Dr. Dayang, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar pagi ni tentang kanser mulut ni, Dr. Dayang?
2: Betul, saya akan berikan ceramah tentang kanser mulut bersempena dengan Minggu Kesedaran Kanser Mulut.
1: Jadi untuk pengenalan kita pagi ni, jadi mungkin Dr. Dayang boleh tak terangkan kepada pendengar-pendengar di luar terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan kanser mulut ni, Dr. Dayang?
2: Okay, thank you Teacher Zana. Okay, so kanser mulut ni dia merupakan ketumbuhan tisu yang tidak normal. Okay, di dalam mulut, bibir dan oropharynx. Okay, oropharynx ni adalah sebahagian dari tekak yang berada di belakang mulut lah. Okay, so di Malaysia, kanser mulut ni merupakan kanser yang ke-21 yang kerap terjadi dan merupakan tangga yang ke-16 bagi kes-kes kanser yang kerap berlaku pada wanita dan pada tangga yang ke-17 bagi lelaki. Data pada tahun 2007 menunjukkan 2 orang dari setiap 100,000 penduduk Malaysia mendapat kanser mulut.
1: Jadi bila kita bercakap tentang kanser mulut pagi ini kan, Dr. Dayang, kita nak tahu juga sebenarnya di mana selalunya lokasi yang sering terjadi kanser mulut ni, Dr. Dayang?
2: Jadi lokasi-lokasi yang akan sering terjadi kanser mulut antaranya adalah lidah. Okay, lidah ni sama ada dekat atas, bawah, dekat tepi semua tu. Okay, lantai mulut, lapisan dalam pipi, gusi, lelangit dan juga bibir lah. Bibir dekat belah dalam dengan belah luar lah.
1: Jadi saya tertanya juga pagi ni tentang kanser mulut ni kan, Dr. Dayang, bagaimana seseorang individu tu boleh menghidap kanser mulut? Maksud saya, apa faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan kejadian kanser mulut ni, Doktor? Mungkin Dr. Dayang boleh tak kongsikan kepada pendengar-pendengar apa faktor-faktor risiko yang menyebabkan kejadian kanser mulut ni, Doktor?
2: Okey, boleh. Ini soalan yang sangat baik lah. Apa itu faktor-faktor risiko yang menyebabkan kanser mulut? So antara faktor utama dia adalah amalan mengunyah tembakau, pinang atau sirih dan juga merokok. Okey, tembakau ni dia mengandungi bahan-bahan karsinogen. Okey, karsinogen ni adalah benda yang boleh menyebabkan kanser lah. Dan tembakau ni mengandungi bahan karsinogen yang boleh menyebabkan kanser mulut jika digunakan dalam kuantiti yang banyak dan jangka masa yang panjang. Selain daripada itu, penggunaan alkohol yang berlebihan juga boleh meningkatkan risiko mendapat kanser mulut. Okey, apa maksud ambil alkohol yang berlebihan ni adalah dikatakan jika dia mengambil minuman keras secara berlebihan melebihi 14 ke 21 gelas dalam masa 1 minggu. Dan seterusnya juga, pendedahan pada sinaran matahari secara berlebihan juga boleh menyebabkan kanser, terutama lagi pada bahagian bibir. Sebab bahagian bibir ni dia terdedah pada luar lah. Okay. Dan yang terakhir adalah jangkitan kuman HPV. HPV ni adalah human papilloma virus. Okay, dia ada banyak kumpulan lah. Tapi kumpulan yang boleh menyebabkan kanser mulut adalah kumpulan HPV 16 dan juga HPV 18.
1: Jadi itu antara faktor yang boleh menyebabkan kejadian kanser mulut ni, seperti apa yang dah diterangkan oleh Dr. Dayang kita sebentar tadi. Ambil maklum semuanya. Dan seterusnya ni, Dr. Dayang, kita nak tahu juga bagaimana pula tentang kaedah rawatan untuk kanser mulut ni, Doktor. Saya percaya tentu kanser mulut ni ada kaedah rawatannya yang tersendiri ni, Dr. Dayang.
2: Betul, setiap penyakit pasti ada penawarnya, ya, lah. Jadi antara rawatan bagi kanser mulut ni, dia memang bergantung kepada peringkat kanser tu, size dan juga kedudukan ketumbuhan serta faktor-faktor penglibatan kawasan yang lain. Okay, antara rawatan yang diberikan untuk kanser mulut adalah pembedahan, radioterapi dan juga kemoterapi. Kadang-kadang memang perlukan kombinasi antara tiga kaedah rawatan lah, bergantung kepada kes-kes pesakit lah.
1: Jadi Dr. Dayang dah kongsikan kaedah rawatan untuk kanser mulut, dan kita nak tahu juga sebenarnya bagaimana pula tentang komplikasi kanser mulut ni. Mungkin Dr. Dayang boleh kongsikan juga apakah komplikasi bagi kanser mulut ni, Doktor.
2: Okey, komplikasi ni adalah benda yang kita tak naklah sebenarnya. Okey, sebab antara komplikasi kanser mulut ni, dia boleh menyebabkan kecacatan struktur mulut dan muka, dan juga boleh menyebabkan hilang selera makan, dan semestinya akan pesakit akan merasa sakit lah. Okey, antara selain daripada itu, pesakit juga boleh mengalami kesukaran untuk menelan makanan, dan juga kesukaran untuk bercakap. Bukaan mulut pun kadang boleh terhad jugalah. Dan antara tanda kalau macam dia dah peringkat terakhir tu, dia boleh menyebabkan penurunan berat badan yang sangat mendadak. Okay, jadi bila antara komplikasi ni berlaku, dia boleh menyebabkan juga tekanan perasaan lah. Okay, which is akan mengurangkan kualiti kehidupan seseorang. Nah, akhir sekali yang kita paling risau komplikasi tu, kalau sel-sel kanser tu dia dah merebak dekat bahagian lain lah. Nah, kalau dia dah macam merebak, memang susah sikit lah, memang akan boleh menyebabkan kematian.
1: Jadi maksud Dr. Dayang, berisiko jugalah kanser mulut ni kepada pesakit kalau dah boleh menyebabkan risiko kepada kematian, begitu Dr. Dayang?
2: Betul.
1: Jadi kalau begitu Dr. Dayang, kita nak tahu apa yang patut seseorang individu tu lakukan untuk mengurangkan risiko mendapat kanser mulut ni, Doktor?
2: Okey, untuk kita kurangkan risiko mendapat kanser mulut ni, semestinya kita kena kurangkan pendedahan kepada faktor-faktor risiko tadilah. Seperti tidak merokok, kurangkan pengambilan alkohol, tidak mengunyah tembakau, pinang ataupun sirih, dan juga kena kurangkan pendedahan berlebihan kepada sinaran matahari lah. Dan kita perlu dapatkan pemeriksaan pergigian secara berkala di klinik pergigian, supaya jika kita kesan kanser mulut ni pada peringkat lebih awal, rawatan yang kita berikan tu akan lebih ni lah, tahap keberjayaan itu akan lebih tinggi lah. Dan pastikan juga kena sentiasa lakukan pemeriksaan mulut sendiri, kena cakna lah, kena lakukan pemeriksaan berkala. Pastikan diet seharian mengandungi serat yang sangat tinggi lah. Maksud makanan yang serat tinggi ni, ambil buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Lebihkan penyambilan.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Dr. Dayang kita pagi ni, iaitu mengenai kanser mulut. Cukup jelas di situ apa yang dimaksudkan dengan kanser mulut, faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan kejadian kanser mulut, kaedah rawatan, komplikasi dan juga lain-lain tentang kanser mulut ni. Satu informasi yang cukup menarik pagi ni daripada Dr. Dayang kita, dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu lagi, kita nak tanya lagi dengan Dr. Dayang kita tentang kanser mulut ni. Tapi kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Dr. Dayang kita dengan perkongsiannya, iaitu tentang kanser mulut. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM.

0: penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni menerusi siaran Bintulu FM, pastinya dengan perkongsian topik-topik menarik. Dan masih lagi bersama dengan Zana, tetamu kita pagi ni, Dr. Dayang kita yang merupakan doktor gigi dari Klinik Pergigian Bintulu, dengan perkongsian yang dibawakan oleh Dr. Dayang mengenai kanser mulut. Jadi seterusnya ni, Dr. Dayang, bila kita bercakap tentang kanser mulut pagi ni kan, tadi Dr. Dayang ada mengatakan dengan tidak merokok ni juga boleh mengurangkan risiko mendapat kanser mulut, selain daripada kurangkan pengambilan alkohol, tidak mengunyah tembakau, pinang, sirih dan juga lain-lain. Jadi apa yang kita nak tahu juga pagi ni Dr. Dayang, bagaimana pula bagi mereka yang memang sudah lama merokok ni Doktor?
2: Okay. Bagi mereka yang sudah lama merokok, biasanya memang kalau ada pesakit yang dah lama merokok datang ke klinik, kami akan nasihatkan untuk berhenti merokok secara serta-merta lah. Kerana jika pesakit ini berhenti merokok dan lebih dari 3 tahun sudah berhenti, boleh mengurangkan risiko kanser mulut sebanyak 50%. Dan 50% ni adalah persen yang sangat banyak lah.
1: Jadi saya terfikir juga pagi ni Doktor, bagaimana pula cara kita nak memeriksa mulut sendiri ni Doktor? Mungkin Doktor Dayang boleh tak berikan sedikit tips ataupun tunjuk ajar kepada pendengar-pendengar di luar cara untuk memeriksa mulut sendiri ni, untuk memastikan diri kita ni bebas daripada kanser mulut ni Doktor Dayang?
2: Okay, boleh. Jadi bagi para pendengar, kita ada cara sebenarnya untuk periksa mulut sendiri. Dan sebenarnya benda ni memerlukan 6 langkah mudah sahaja. Tak banyak langkah. Hanya 6 langkah sahaja. Jadi pertama sekali kita perlukan cermin lah. Okay, kita kena berdiri di hadapan cermin dan pastikan pencahayaan cukup lah. Okay, kemudian pertama sekali kita kena periksa dekat bahagian luar, which is bahagian leher. Okay, kena tekan-tekan bahagian kanan, kiri leher untuk kesan ada tak rasa sakit, rasa bengkak ataupun benjolan. Okay, kemudian tarik bibir di atas. Tarik bibir atas, tarik memang kena tarik ni sikit lah, tinggi sikit lah bagi tengok bibir atas ni, bibir bawah ada tak perubahan seperti ulcer ataupun perubahan warna pada kulit lah. Topokan-topokan merah, topokan-topokan putih ke. Okay, seterusnya tarik pipi kanan dan kiri yang sebelah dalam ni untuk periksa bahagian dalam pipi untuk kesan jika ada apa-apa kelainan lah. Seperti yang saya bagi tahu tadi lah, yang ulcer ataupun tumpukan putih dan merah. Okey, yang keempat, buka mulut seluas-luasnya dan kalau boleh masa ni kena suluh sikit lah untuk periksa bahagian lelangit. Okey, dan untuk bahagian lelangit ni mungkin agak susah sikit untuk buat sendiri, so boleh ambil gambar jugalah kadang. Boleh boleh try macam untuk ambil gambar ataupun minta orang lain untuk tolong tengokkan juga, sebab bahagian lelangit kan macam susah sikit nak tengok sendiri. Okay, dan periksa bahagian lantai mulut. Macam mana nak periksa bahagian lantai mulut ni?
1: Bagaimana tu Doktor?
2: Lidah kita naikkan ke atas langit macam ni lah. Dan sekaligus kita boleh tengok bahagian bawah lidah lah. Okay, akhir sekali keluarkan lidah dan kalau boleh tarik dengan kain ataupun kapas bersih lah. Keluarkan dan tarik, periksa kiri dan kanan lidah lah untuk kesan jika ada apa-apa sebarang benjolan, ulcer dan juga perubahan warna.
1: Jadi siapa-siapa yang nak memeriksa mulut sendiri sebenarnya boleh ikut langkah-langkah mudah seperti apa yang dah Dr. Dayang kita katakan sebentar tadi. Jadi Dr. Dayang, apabila kita memeriksa mulut sendiri ni kan, kita nak tahu apa tanda-tanda yang harus kita perhatikan semasa kita memeriksa mulut sendiri ni Doktor, bagaimana tu?

0: doktor.
1: Okay, so tadi bila kita dah periksa, pastikan kita kena aware lah antara tanda-tanda yang memang kita kena bagi perhatian lebih adalah ulcer atau sakit dalam mulut yang tidak sembuh lepas 2 minggu. Okay, gumpalan. Gumpalan ni maksudnya macam ada gumpalan-gumpalan tisu lah pada bahagian mulut. Okay, ketulan di leher lebih daripada 3 minggu. Kemudian jika ada rasa kesukaran untuk menelan, bercakap dan mengunyah, dan rasa kebas pada kawasan lidah ataupun struktur lain dalam mulut. Okay, jika ada sakit tekak atau serat lebih 6 minggu dan juga bengkak rahang yang menyebabkan gigi palsu tidak selesa. Dan selain daripada itu, jika berlaku pendarahan, sakit dan berat badan menyusut, ni kalau ada tanda-tanda ni memang kena pergi jumpa doktor gigi segeralah. Dan juga pastikan kita kena perhatikan juga kalau ada lesi di dalam mulut yang ketara seperti lesi berwarna putih pada tisu-tisu lembut di dalam mulut. Okay, lesi berwarna merah dan lesi lain yang menimbulkan tanda tanya akan kewujudannya. Maksudnya kalau kita tak pasti benda tu, datang saja cek dekat klinik pergigian lah. Sebaiknya kena datang awal lah supaya kita boleh cegah lebih. Maksud saya supaya kita lebih rawat
2: lebih awal lah,
1: lebih awal. Sebab ini mungkin tanda-tanda awal penyakit kanser mulut lah.
0: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Dr. Dayang kita pagi ni mengenai kanser mulut. Cukup jelas dengan semua yang dah diterangkan tentang kanser mulut ni, memberikan kita satu informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Ambil maklum semuanya dengan apa yang dah dikongsikan. Dan sekarang ni nampaknya kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Dr. Dayang kita pagi ni. Jadi Dr. Dayang, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, mungkin daripada Dr. Dayang sendiri, ada tak pesanan yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada, Dr. Dayang?
1: Ada, semestinya. Jadi bagi kepada semua pendengar, pemeriksaan gigi ni penting untuk kita mengetahui sebarang masalah gigi. Dan kita bukan tengok gigi sahajalah. Kita akan pastikan kesihatan mulut sentiasa dalam keadaan baik. Jadi jangan bertangguhlah sehingga masalah mulut dan juga masalah gigi menjadi serius. Jadi boleh datang dekat klinik pergigian Bintulu ataupun klinik pergigian yang berdaftar untuk mendapatkan pemeriksaan gigi dan juga maklumat lanjut.
0: Baik, cukup menarik pagi ni dengan perkongsian daripada Dr. Dayang kita tentang kanser mulut ni. Semuanya dah dikongsikan dan kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah diterangkan oleh Dr. Dayang kita pagi ni. Jadi ambil maklum semuanya, dan kepada anda di luar sana, bagi yang ada masalah gigi ataupun masalah kesihatan mulut ni, jangan sesekali dibiarkan dan segera dapatkan rawatan dengan menjalani pemeriksaan gigi di klinik pergigian yang berhampiran dengan tempat anda berada. Kalau di Bintulu ni, boleh berkunjung ke klinik pergigian Bintulu. Jadi dengan apa yang dikongsikan oleh Dr. Dayang kita pada pagi ni, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita bersama dengan Dr. Dayang kita yang merupakan doktor gigi dari klinik pergigian Bintulu. Apapun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Dayang kita atas perkongsiannya pada hari ini, dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang, semestinya menerusi siaran Bintulu FM. Terima kasih Dr. Dayang.
1: Terima kasih DJ Zana.
3: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science. So,
0: kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Kau ni
5: apaan?
4: Ha?
5: Kau tak?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
8: Awak okey tak? Awak okey tak?
9: Can you bring daddy to hospital?
10: I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
8: Awak okey tak?
12: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua tu.
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
14: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
15: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan OMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Kau ni apaan?
3: Ha? Kau okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital?
8: I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua tu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
12: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
5: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
6: Baik, Pak Bu, terima kasih. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami menerusi layan Bintula FM. Nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung siaran layan Bintula FM yang dah pun bersiaran dari 12.30 malam tadi hinggalah ke 3 pagi ini. Jadi apapun, semoga semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang telah dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda. Tak kira lah mana yang mendengarkan kami dari rumah, ataupun yang berada di tempat kerja pagi tu, ataupun yang sedang memandu, sambil memandu, sambil mendengarkan radio layan Bintulu FM. Dan seperti biasa, pastinya kami, Suzana Musa ataupun DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda menerusi layan Bintulu FM di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, apa juga yang sedang anda kerjakan. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hargai sebelum hilang. Dalam live Tok Nak, kita mesti hargai sebelum kita kehilangan. Naonya ibarat macam bila kita mulah benda kan, jangan kita melihat satu benda ajak semata-mata. Ada benda lain yang perlu kita ambil fikirkan, ambil iktibar dan cuba untuk memberi masa yang berkualiti dengan apa yang kita pola, dengan siapa yang kita bersama. Sebab jangan sampai silapnya hilang, barulah kita tu nak bercari. Selalu kita sentiasa madah dengan diri kita pun, jangan kelak bila dah sedar depan mata, barulah kita rasa macam, ya Allah, rasa kehilangan. Jadi selagi benda yang ada bersama dengan kita, wa'i masih di depan mata tapi tetap ada bersama dengan kita, kita cuba hargainya. Jadi adik kakak, untuk hari itu kita cuba untuk tanya dengan diri pun, adakah aku cukup untuk menghargai orang lain? Adakah aku cukup untuk spend masa dengan orang sekeliling aku? Menghargai setidaknya, memberikan yang terbaik untuk setidaknya, bersama-sama menyelusuri kebahagiaan kehidupan bersama-sama dengan setidaknya. Benda yang sekecil-kecil benda lah. Oh, mengambil gambar, ucap terima kasih, makan bersama. Okey, jadi kita sebenarnya perlu untuk sentiasa merefleksi diri, nanya, cukup sih aku menghargai orang lain? Okey, jadi mulai hari itu, adik kakak semua, kita cuba untuk ambil masa. Apa yang dah orang pola dengan kita, kita hargai. Paling kurang pun ucap terima kasih dengan sidaknya. Padah dengan sidaknya, terima kasih sama tu banyak tolong aku, mudahkan kerja aku. Aku banyak belajar daripada kau. Terima kasih mak untuk apa pengorbanan. Terima kasih bapa untuk setiap perit jerih hidup. Nolong besarkan kami. Apa aja? Oh, mau ada masa ya, kita boleh mbaknya pergi keluar makan, melancong, kita hadiahkan sesuatu pula. Sebab ia adalah cara untuk kita menghargai orang yang dah bersama dengan kita. Start refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Bagaimana kita boleh membantu mereka yang mengalami anxiety? Jika ada ahli keluarga atau kenalan atau rakan-rakan yang mengalami anxiety, perkara paling penting untuk kita adalah jangan memperlekehkan mereka. Elakkan berkata jangan fikir sangat. Itu semua dalam kepala saja. Orang lain lagi susah. Awak lemah sangat. Tak payah jumpa doktor. Sebaliknya, cuba dengar dengan tenang. Kita boleh berkata, saya nampak awak sedang susah. Saya mungkin tidak faham sepenuhnya, tapi saya mahu membantu. Mari kita dapatkan bantuan bersama. Oleh itu, sokongan keluarga boleh mempercepatkan pemulihan. Kadang-kadang, pesakit bukan mahu kita menyelesaikan semua masalah mereka, tetapi mereka cuma mahu didengari dan tidak dihukum. Bila perlu mendapatkan rawatan? Rawatan profesional perlu jika anxiety itu berpanjangan, mengganggu tidur, mengganggu kerja atau pelajaran, menyebabkan panic attack berulang, menyebabkan seseorang mengelak aktiviti harian, menjejaskan hubungan, atau menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfungsi seperti biasa. Rawatan boleh didapati di klinik kesihatan, hospital, klinik psikiatri atau melalui profesional kesihatan mental yang bertauliah. Rawatan mungkin melibatkan psychoeducation tentang anxiety, counseling, psikoterapi seperti CBT, cognitive behavioral therapy, teknik pengurusan stres, latihan relaksasi dan ubat jika diperlukan. Ramai pesakit menunjukkan perubahan yang sangat baik selepas mendapatkan rawatan. Ada yang kembali bekerja, kembali belajar, kembali bersosial dan kembali menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Sebelum saya mengakhiri perkongsian kita, saya ingin tekankan bahawa anxiety ialah masalah kesihatan mental yang sangat biasa dan boleh dirawat. Rasa risau itu normal, tetapi apabila ia terlalu kuat, berpanjangan dan mengganggu kehidupan seharian, jangan abaikan. Jangan malu untuk dapatkan bantuan. Menjaga kesihatan mental juga sama penting seperti menjaga kesihatan fizikal. Marilah kita menjadi masyarakat yang lebih memahami, kurang menghukum dan lebih prihatin terhadap kesihatan mental. Jika anda atau ahli keluarga atau sesiapa saja yang anda kenali mengalami simptom anxiety yang mengganggu kehidupan seharian, dapatkan bantuan secepat mungkin. Terima kasih kepada semua pendengar Ais Sihat. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: bernasib kita orang.
1: Selamat pagi, Cik. Tok Borang and Salina IC kami.
2: Apa nama? Wang tu dah nasi lengkap. Apa hal IC sikit, Salinan? Ambil pergi wang tu pulang baru.
1: Tapi, Cik, saya...
2: Dah isi dah tapi-tapi. Hari aku dah madah.
0: Tapi nak, alangkah berbudi bahasanya kita bila...
1: Selamat pagi, Cik.
3: Selamat pagi.
1: Tok Borang and Salina IC kami.
3: Okey, kita duduk je dulu sebentar. Kami ngurus borang kita. Sikit lama. 30 saat je.
0: Bukankah bagus bila kita berbudi bahasa? Tambah-tambah lagi bila kita praktikannya dalam kehidupan dan pekerjaan seharian. Budi bahasa, wajah kita, budaya kita. Budi bahasa, budaya kita. Pesanan budi bahasa dari Pola untuk Sarawak FM di Sarike 91.5 FM.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
2: Dalam iTech hari ini, Kamus Dewan Perdana versi web kini boleh diakses.
1: This is.
3: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech.
7: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Okay guys, Kamus Dewan Perdana versi web akhirnya dilancarkan pada 10 April lalu selepas menjalani beberapa proses ujian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sejak tahun lalu. Menerusi laman ini, pengguna boleh melihat takrifan perkataan, contoh penggunaannya, sebutan dan ejaan jawi. Setiap kata kini diberi nombor pengenalannya tersendiri dan dipaparkan secara lebih tersusun apabila sebarang carian dibuat. Hasil carian dibahagikan kepada beberapa kumpulan, iaitu kata entry, kata terbitan dan asal-usul kata. Statistik carian tertinggi harian juga akan dipaparkan untuk melihat carian perkataan yang sedang tular. Apabila dilancarkan tahun depan, ia boleh diakses orang ramai secara percuma untuk tempoh yang terhad sebelum bayaran langganan akan dikenakan. Pihak DBP belum lagi mengumumkan apakah bayaran yang dikenakan. Akhir sekali, DBP turut bercadang untuk mengembangkan kandungan dengan kamus-kamus lain secara beransur-ansur.
8: What?
2: Yang menjadi persoalan kelak ialah sama ada selepas pelancaran Kamus Dewan Perdana versi web ini nanti, laman DBP, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, akan diteruskan ataupun tidak.
8: No. Kevin, Mina dua.
2: Ia menawarkan fungsi yang sama dan turut mempunyai ciri pertanyaan penggunaan perkataan yang betul secara percuma. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
4: Now back to the music.

0: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Pak esok je aku nyambung kerja. Komputer malas nak pergi tutup. Lampu esok pagi je nak tutup. TV biarlah sampai pagi. Lagipun aku yang bayar bil elektrik kalau malam semua.
2: Ish. Taulah awak yang bayar bil elektrik tu. Kalau dapat emas rumah yang macam ni, dah lama kena kerate. Jadi, cuba amalkan sikap berjimat cermat. Elakkan berlakunya pembaziran.
1: Mesej dari
3: Garage Chapter
1: hanya di Sarawak FM
4: 89.9 FM
3: di muka
4: kerana kami
1: prihatin
4: tentang anda.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari itu kita akan cerita Sirah Pilihan kita tentang sahabat Nabi, itu tentang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semua orang pasti kenal siapakah Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tu yang kita kenalnya mungkin sikit-sikit lah yang kita kenal, dan tempat yang kita nak ceritakan tu siapa nak cerita keseluruhan kisahnya. Tahukah kita Sayyidina Umar setelahnya masuk Islamnya dengan lantang dan beraninya mengisytiharkan pengislamannya sehingganya solat di Masjidil Haram dan tidak seorang pun berani menegurnya. Semuanya berkat doa Nabi ketika Nabi berdoa Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham, iaitu ya Allah muliakanlah Islam ini dengan Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Dan singkat ceritanya daripada kisah tu, ketika Sayyidina Umar tadi dulu awalnya sebelumnya Islamnya nak bunuh Rasulullah, ada di offer oleh orang kaum musyrikin Mekah, sampai ada kaum musyrik, seorang musyrikin tu yang menahan Sayyidina Umar, kata macam ni kau nak bunuh Muhammad sedangkan adik kau, ipar kau ikut agama Muhammad, lebih kurang macam ni lah. Dan di sialah Sayyidina Umar tadi pergi ke rumah adiknya dan yang nampak ipar dan adiknya, kemudian berlakulah peristiwa solah Toha ya. Lalu dia tersentuh hati, lalu dia nak pergi jumpa Nabi dan peluk Islam. Dia kisahkan tadi yang kita cerita tu yang mengisytiharkan pengislamannya, keislamannya di hadapan ramai. Dia nanya dengan Nabi, ya Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, bukankah kita tu berada di atas kebenaran? Rasulullah jawab, benar. Sayyidina Umar berkata lagi, kena kita beribadah secara semismuni? Nabi jawablah. Kemudian mereka pun pergi ke Masjid Haram, buat saf. Sayyidina Umar buat palak, kata orang, buat palak. Sayyidina Umar buat palak dan buat saf. Saf pertama Sayyidina Umar ada, saf kedua Sayyidina Hamzah. Dengan peristiwa ialah Sayyidina Umar masuk Islam ya, orang Quraisy berani nak ganggu orang solat terang-terangan di Masjidil Haram kerana takut dengan Sayyidina Umar. Sehingga kan dengan keberkatan masuknya Sayyidina Umar dalam Islam, kawasan jajahan Islam meluas semasa pemerintahannya, masanya jadi khalifah. Ialah berkat doa Nabi tadi, dan moga-moga lahirnya orang seperti Sayyidina Umar di zaman kita terkelak insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Ulumul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertamu dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang sedang Allah Taala berikan kepada kita. Kerana dalam hidup kita ini, kalau Allah nak pilih kita menjadi orang yang terbimbing, orang yang dibimbing oleh Allah, maka Allah boleh beri pada siapa-siapa yang dia ingini. Hari ini insya-Allah kita nak berbicara tentang bagaimana nak melapangkan hati kita. Lapangkan hatimu untuk Allah, kerana terkadang ada perkara yang menghalang di pertengahannya. Kenapa hari ini hati kita sukar untuk terasa lapang? Barangkali kerana ada sesuatu yang belum kita selesaikan. Cuba cari di manakah datangnya gundah gulana. Barangkali datangnya daripada perbuatan diri kita sendiri. Maka hari ini Al-Quran mengajarkan kepada kita, di satu ketika saat Nabi Musa terasa gundah gulana, maka yang dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang sedari kecil kita diperdengarkan, doa inilah yang dibacakan oleh seorang Nabi untuk dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ajarkan kepada kita bagaimana dalam soal lapang hati, ada orang yang diberikan rezeki, dia merasa lapang dengan sendiri, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sebahagian orang yang lain, lapang hati itu perlu dicari. Maka kerana itu diajarkan kepada kita kisah-kisah pesanan daripada sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Nabi saat dia berada dalam keadaan penuh tekanan, ketika mana peristiwa hijrah, dalam keadaan orang sedang mengejar, pembesar Quraisy sedang mengejar daripada belakang, baginda bersama dengan Abu Bakar berada di dalam gua sur yang sempit, tetapi sempit itu melapangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Abu Bakar mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku takut kerana mereka yang berada di luar itu lebih ramai daripada kita, dan kalaulah kita ditemui, nescaya hancurlah tubuh kita dikerjakan. Maka apa kata Nabi? La takhaf wa la tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang, nescaya Allah ada bersama-sama dengan kita. Ada orang yang Allah beri seperti yang diberikan kepada Nabi, dan ada orang yang dia perlu minta seperti apa yang dikemukakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu dengan ketenangan, tetapi dia mohon kepada Tuhan. Maka begitu kita mengambil pelajaran dalam kehidupan ini. Andai tak bertamu rasa lapang di hati, barangkali saat itu kita perlu rendahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalannya hari ini, dah berapa kali kita minta dengan Allah supaya dilapangkan hati, ditenangkan jiwa? Belum lagi, baik sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati terasa tenteram, jiwa terasa senang, urusan kita moga-moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah banyak umur rezeki, kita akan bertemu lagi di lain siaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Sarawak FM. Sehati sejiwa.
4: Kemudian sebenarnya jamak tu ada dua jenis. Pertama jamak takdim. Sebabkan takdim tu ialah jamak di awal, berdimbak dalam waktu awal. Misalnya ialah sembahyang Zuhur dan solat Asar dihimpunkan dalam waktu Zuhur. Ya, nama jamak takdim. Maknanya kita ngembak nak waktu kedua tu dimbak dalam waktu pertama. Asar dimbak dalam waktu Zuhur, Isyak dimbak dalam waktu Maghrib. Ya, nama jamak takdim. Jadi jamak takhir pula ialah mengerjakan solat Zuhur dan solat Asar dalam waktu Asar. Maknanya nak duduk tadi nak sembahyang Zuhur dimbak dalam waktu yang kedua, itu dalam waktu Asar. Kita mulahnya dalam waktu Asar. Atau solat Maghrib dan solat Isya dimbak dalam waktu Isya. Ia erti salat jamak takhir.
3: Sarawak FM. Sehati sejiwa.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

لك وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan.

0: Kumpulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-77 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Hajj ayat 77. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan supaya kamu berjaya. Pendengar sekalian, ayat ini adalah satu seruan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahawa apa yang disampaikan selepas itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kejayaan kita. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, di dalam ayat inilah Allah menyebut beberapa perkara utama. Yang pertama, rukuk dan sujud. Ini merujuk kepada solat, ibadah utama di dalam kehidupan seorang Muslim. Solat bukan sekadar pergerakan, tetapi tanda tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam rukuk kita, kita merendahkan diri kita. Di dalam sujud kita, kita berada di posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sembahlah Tuhanmu. Ini bermaksud seluruh hidup kita

0: adalah ibadah. Bukan hanya solat, tetapi semua amalan yang kita lakukan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa Taala. Kerja kita, belajar kita, membantu orang, semuanya boleh menjadi ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, lakukanlah kebaikan. Islam bukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala, tetapi juga hubungan sesama manusia. Berbuat baik kepada orang lain, membantu yang memerlukan, berkata baik, semua ini adalah sebahagian daripada tuntutan iman. Maka para pendengar sekalian, di akhir ayat Allah menyebut, supaya kamu berjaya, inilah matlamat kita semua, iaitu kejayaan. Tetapi kejayaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Taala bukan sekadar harta ataupun pangkat, tetapi kejayaan yang sebenar adalah apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala dan selamat di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini mengajar kita satu keseimbangan, hubungan dengan Allah melalui ibadah dan hubungan dengan manusia melalui kebaikan. Jika kedua-duanya kita jaga, insya Allah kita akan mencapai kejayaan yang sebenar. Akhir kata, marilah kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa Taala ini dengan memperbaiki solat kita, memperbanyakkan ibadah kita, dan tidak lupa untuk sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita di dalam kalangan hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
1: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: di Sarawak FM.
1: Sunnah yang sebenarnya sangat bagus, sangat afdal untuk kita lakukan, tetapi sering kita lupakan. Antaranya ialah telah pun diutuskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyakkanlah selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallah katsiran. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi daripada ayat tadi jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik. Jadi maknanya ada qudwatun hasanah, ia patut diikut kita. Sebuah tan cari nak lain gila nak tu yang banyak sekali, yang memang sangat maknanya keasliannya ada, tidak ada kepura-puraan, karenanya tu diutuskan oleh Allah sebagai contoh.

Kami tak suruh asyikin, asal di kampung Tanah Hitam, Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sepako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mai orang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Sematan.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
4: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi guys.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi semua. Ya. Hari tu hari?
2: Hari Sabtu.
3: Hari Sabtu. Hari untuk berehat setelah bekerja 5 hari untuk yang bekerja
2: betul.
3: Isnin sampai Jumaat lah. Ya, untuk kita yang bekerja shift tu lain lah kan.
2: Oh betul. Jadi yang bekerja pada waktu tu macam kami dua, kita geng, okey?
3: Ya.
2: Okey, hari itu hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi macam biasalah untuk hari itu now, banyak pengisian yang kita akan kongsikan bersama dengan anda.
3: Ya.
2: Dan juga macam biasalah untuk hari itu juga seperti hari-hari sebelum-sebelum itu macam yang marik, hari... Dua hari marik.
3: Boleh? Boleh?
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Baiklah. Kita akan kongsikan perkongsian juga daripada rakan kita di Bintulu. Sempena dengan program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026.
3: Yeah.
2: Berlangsung di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Bersama dengan ni dah the one and only. Apayus kita.
3: Ya, yeah, betul. kan kita, apa? Kan kita ada apa di sini?
2: Kita ada tamu, kita akan berada di siang.
3: Iya, betul. Untuk program
2: Sarawakku Sayang Bintulu 2026. Tempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu.
3: Yeah.
2: Jadi nantikan sekitar 8.30 minit pagi untuk pagi tu. Jadi macam ni persiapan kita orang nak menyambut Aidiladha.
3: Betul.
2: Dah, macam ni?
3: Ya, yeah. Belum lagi. Baru ngoda kek.
2: Ngoda kek juga?
3: Ha? Ui. Alah, pakai makan.
2: Okay. Oh, makan family. Okay. Saya pada hari tersebut, macam biasa, seperti biasa, kita akan bekerja.
3: Oh, saya? Iya ke? Saya tidak.
2: Yeah, I is jealous. Okay, baiklah. Okay, jadi yang tengah malam persiapan untuk malam tu, malam tu lagi.
3: Malam tu?
2: Pagi
3: malam
2: tu.
3: Ini?
2: Ya, pagi dulu, pagi dulu. Pada pagi tu, selamat menyediakan persiapan lah. Dan juga yang mula juga persiapan pada malam tu, maklumlah perlawanan akhir Piala Malaysia JDT versus Kuching City FC. Jadi pagi tu kita nak dengar lah apa kata-kata semangat daripada kita orang.
3: Ya, yeah, betul.
2: Post di FB Sarawak FM. Okay? Jadi untuk pagi tu, banyak perkongsian yang kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM. Dan juga untuk pagi tu juga kita ada sikit perkongsian. Nak tahu apa yang kita akan share bersama dengan anda, kejap lagi lah kita akan kongsikan untuk jam yang pertama tu. Yeah. Semuanya dalam
3: Selamat Pagi Sarawak #geng
2: pagi kita. Jom kita dengarkan, kita layan lagu raya pagi tu, okay?
3: Yeah.
2: So, FM
3: Satu Sejiwa.

dari bumi tenyalam, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
5: Ya, kembali kita ke Taman Rimba
6: untuk pagi tu.
5: Jadi untuk pagi tu macam biasalah, untuk 6.30 kita ada apa, Ida?
6: Kita biasa ada Aura Pagi. Dan untuk pagi tu tetamu kita adalah
5: kita nak bersama dengan Ustazah Hajah Rukayah yang sudah pun berada di talian untuk pagi tu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar kita dua?
6: Alhamdulillah sihat. Kita macam ni Ustazah, macam kong sihat bunyi kita tu.
7: Alhamdulillah sihat.
6: Maklum ya Allah bagi Ustazah. Ustazah.
5: Okay. Yeah, yeah. Tapi saya dah hal Ustazah, bagi tu kita hiking bagi tu. Dah tak dengar bunyi burung belakang lah. Okay Ustazah, untuk perkongsian kita pada pagi tu, tukarlah air matamu menjadi kekuatan untuk bangkit semula. Gini cerita kita, silakan.
7: Okay, terima kasih DJ Bab dan Aida. Saudara pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita berbicara tentang semangat lah untuk bangkit semula. Kita setiap maklum, setiap manusia tu ada sejarah silam yang berlaku dalam kehidupan. Masing-masing kata orang, kita tu tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Masing-masing ada cabaran, ada ujian dalam kehidupan. Ialah kata orang satu kehidupan. Kalau kita tu ada cabaran, ada ujian, bukanlah satu kehidupan yang normal tu, satu kebiasaan tu. Sehingga menyebabkan ada yang kecewa, ada yang putus asa, patah semangat, kemurungan, dan sedih bila mengenang masalah yang dihadapi, bila mengenang kata orang tadi ujian yang dihadapi. Malah kadang-kadang ada yang sanggup melakukan kerja-kerja bodoh dari kita. Ada yang minum racun lah, ada yang makan pil sehingga overdose lah, ada yang cuba bunuh diri lah dan sebagainya. Sebagai seorang Islam yang beriman, sepatutnya janganlah dijadikan air mata tanda kelemahan iman, tanda kesedihan gitu. Jangan buat kerja-kerja yang dilarang oleh hukum syarak. Sepatutnya kita yakinlah di sebalik ujian, di sebalik cabaran, kesusahan, kesukaran yang kita hadapi, pasti ada kemudahan. Pasti ada.

0: ada jalan keluar, pasti ada jalan penyelesaian, pasti ada hikmah di sebaliknya. Ingatlah apa yang Allah sabda, apa yang Allah sebutkan, inna ma'al usri yusra. Pucuklah hati kita untuk redha menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dikurniakan akal fikiran untuk kita memikir, untuk kita mencari jalan penyelesaian secara baik dengan jalan yang betul, bangun dan bangkit semula secara positif kita. Kita lihat orang-orang yang telah berjaya, jadikan mereka sebagai idola, sebagai contoh tauladan untuk kita membina semangat baru. Sudah pasti orang-orang yang telah berjaya tu, si mungkinlah kejayaan tu datang bergolek. Sudah pasti mereka juga menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Macam kita melihat orang yang maju dalam bisnes, contohnya usahawan yang berjaya, si mungkinnya terus berjaya, pastinya melalui kata orang pasang surut dalam kehidupannya. Tetapi mereka begitu cekal, begitu tabah, bangkit dengan semangat baru, jadikan mereka tu sebagai idola untuk kita membina semangat baru. Untuk kita, kata orang tadi, berjaya dalam kehidupan. Mereka pernah gagal, mungkin mereka pernah kecewa juga dalam kehidupan, tapi dengan penuh semangat, mereka bangkit meneruskan kehidupan untuk membina kejayaan. Kita kena ingat, rezeki itu si salah alamat, kata orang. Seandainya kita berusaha, kita gigih, insyaAllah pasti ada dalam penyelesaian kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Pasti kita akan mencapai kejayaan. Pepatah dah menyebut, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Usaha itu tangga kejayaan. Belajarlah daripada kesilapan-kesilapan yang pernah kita lalui, yang pernah kita lakukan. Pengalaman tu sebenarnya banyak memberi kita ilmu dan satu, kata orang, pengajaran baru agar kita lebih berwaspada, agar kita lebih berhati-hati dalam mengorak langkah dalam kehidupan kita. Inilah kata-kata yang menyuntik semangat untuk kita bangkit semula membina kehidupan. Kita kena ingat bahawa setiap usaha yang kita lakukan, kita serah kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan tu akan mencapai kejayaan. Yakinlah Allah tu si zalim kepada hamba-hambanya. Allah tu maha adil dan Allah maha mengetahui. Kita serahlah segala urusan-urusan yang telah kita lakukan tu berlandaskan syariat yang betul, serah kepada Allah. InsyaAllah Allah mengetahui akan apa yang hamba-hambanya lakukan. Pasti kita orang setiap kesulitan tu akan ada jalan keluar, dan kita akan mencapai kejayaan. Seandainya kita betul-betul melakukan usaha berlandaskan syariah ke jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata orang, jangan terus bersedih, tukarlah air mata untuk kita menjadi satu kekuatan untuk kita bangkit semula dengan azam baru, dengan tekad untuk meneruskan kehidupan sebelum kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit kata orang apa yang kita kongsikan pagi itu menyuntik semangat kita untuk kita meneruskan kehidupan dan agar ianya menjadi panduan dalam kehidupan kita bersama. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia perkongsian daripada ustazah kita pagi itu. Makna sebenarnya untuk kita memulakan hari kita di hujung minggu tu, ustazah. Apapun, terima kasih ustazah untuk perkongsian pagi itu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
4: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
2: Okey, 6.45 minit pagi macam biasa kita nak bukakan slot berita keluarga. Jadi macam biasa Aida, taliannya adalah
3: 082-245-700 dan 082-245-800 taliannya. Kita orang boleh hubungi kami orang sehinggalah ke pukul 7 pagi kelak.
2: Okey, jadi peringatan macam biasa, peringatan mesra, pastikan kita orang jauh daripada radio ataupun kecil sikit radio kita orang untuk mengelakkan bunyi bergema. Sebab bila ada bunyi bergema, kita orang dengar suara kita orang pun lagi takutnya si jelas apabila kita orang sampaikan berita keluarga ya.
3: Yeah.
2: Dan sikit juga lagi, berita keluarga kita tu nyasi terbuka, nyasi khusus untuk berita kematian aja.
3: Betul.
2: Macam kita orang nak cari waris kah, cari wali
3: ataupun
2: nak cari ahli keluarga yang lama terpisah, tapi si tahu macam ni nak kontaknya. Jadi itulah ruangan untuk kita orang hubungi.
3: Betul.
2: Sekali lagi kita warakan taliannya.
3: Taliannya adalah 082-245-700 dan juga 082-245-8002 talian yang kita buka untuk anda semua.
2: Okey, selepas tu kita akan kongsikan ada sikit petuah ataupun tips yang asal-asalnya mungkin banyak yang mula mengamalkan berdatuk bila tangan terkena dengan minyak, terpercik minyak.
3: Terpercik minyak.
2: Yeah. Jadi lekat percik minyak ya, lekat terkena minyak ya. Memang ada tip nyuruh nyapu dengan ubat gigi.
3: Betul, macam-macam sebenarnya.
2: Jadi sebenarnya petua sapu ubat gigi sebenarnya adalah bahaya. Menurut kajian daripada ada sebuah klinik tu. Lepas tu lah kita akan share bersama dengan anda.
3: Alright.
2: Jadi kita nak kawal dulu. Kita nak dengarkan. Sebab aura nak nyambut air raya tu sebenarnya.
3: Okay.
2: Jom kita dengarkan Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan sensasi Hari Raya.
3: Yeah. So
2: FM
3: Satis Jiwa.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Biasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran sekali lagi bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Biasiswa berprestij ini untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup permohonan ialah pada Jumaat 29 Mei. Dapatkan borang permohonan serta syarat-syarat kelayakan di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi Seksyen Biasiswa 082-442-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Okey, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti info cuaca dan bersama dengan kita di talian Hawa daripada Met Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Hawa.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ya, silakan dengan info cuaca untuk pagi ini.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Sabtu 23 Mei 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman. Cuaca baik di bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum hari ini dianggarkan dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian sahaja laporan cuaca pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
2: Okey, terima kasih Hawa untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat tugas Hawa.
3: Terima kasih.
4: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi. Dari bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Bab Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita. Trending.
3: Okey, kita dah pun memasuki jam yang kedua untuk pagi tu. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk Anna.
4: Waalaikumsalam.
3: Jadi macam biasalah, kita nak nangga apa yang trending untuk hari Sabtu tu.
4: Ya, untuk yang trending pada hari Sabtu tu. Oh, kita nak nyambut raya haji berapa bulan?
3: 27. Hari Selasa tu. Hari Selasa pandai aku. Hari Rabu. Lepas kena kau bab. Hari Rabu guys.
4: Hari Selasa je nyatak berkonti lah. Jadi nyatak raya
3: hari Selasa juga.
4: Oh, Selasa juga. Kami tahu lah kita kerja raya.
3: Oh lah. Jadi apa yang kita nak share untuk trending kita pada pagi
4: tu? Untuk trending kita pada hari tu sebenarnya kita bila hari raya korban nak hanya sinonim dengan lembu
3: penyembelihan
4: lembu
3: haiwan korban,
4: kambing kata kita nak
3: kibas.
4: Kibas is unta kan? Kibas apa?
3: Katuk terdua Google. Kami tu dalam keadaan sama-sama ada yang madah apa?
4: Aduh,
3: macam ni ada kaitan dengan apa? Biri-biri ke apa?
4: Aha.
3: Alpaka.
4: Alpaka. Nak alpaka indah.
3: Kita yang sebelah sebenarnya nak asalnya alpaka ya.
4: You jangan cute nak aku.
3: Tapi yang paling mudah oh.
4: Yalah, kita mula hal kena mudah.
3: Pengajak.
4: Okey, bukan hal alpaka sebenarnya yang kami dua nak kongsikan dengan kita orang pagi tu sebenarnya. Itu adalah berkenaan dengan ibadah korban. Biasanya memanglah seperti yang kami dua maklumkan tadi, sinonim sebenarnya dengan ibadah korban adalah aktiviti penyembelihan. Belum raya lagi, belum raya korban lagi, lembu dah jenguk rumah. Nyang agak kita di rumah macam ni oh.
3: Assalamualaikum. Ngabas ke rumah ha?
4: Itu adalah antara itu dia.
3: Okay guys, mungkin kita orang nak nanggap macam ni rupa keadaan fizikal lembu tadi. Kita orang boleh layari Facebook Sarawak FM. Di sia ada gambar yang kami orang dah share. Macam ni rupa besarnya.
4: Kan.
3: Ui, kalau untuk skala skuter oh.
4: Besar kan. Tapi sebenarnya berita tu, cerita tu bukan berlaku

0: di ruang rumah jedaknya selepas melarikan diri dari kandang.
1: Oh,
0: rupanya te
1: lari.
0: Awaknya lari dari kandangnya. Tu mesti terlepas ikatan tu.
1: Oh.
0: Jadi berdasarkan rakaman televisyen lita tertutup CCTV yang dikongsikan di platform TikTok, menunjukkan lembu terbabit berkeliaran di anjung rumah bersama-sama dengan tali pada lehernya. Jadi haiwan tu sebenarnya tiba-tiba bersifat ataupun bersikap agresif dan lari ketakutan selepas mendengar jeritan daripada penghuni rumah. Memanglahnya pun nervous juga sebenarnya kan, tiba-tiba kan. Mungkin kita nervousnya lagi lah, nervous sebenarnya. Jadi rakaman tu mencatatkan lebih 279,400 tontonan di laman platform TikTok dan menimbulkan pelbagai reaksi. Ada salah seorang madah macam ni, lembu datang lebih awal untuk persiapan ibadah kurban. Ada juga madah, ini namanya rezeki. Alhamdulillah, kata kita. Aduh, hai. Itulah antara salah satu ragam sebenarnya yang kita akan jumpa setiap kali berlaku bulan Ramadan, bulan kurban.
1: Betul. Jangan kata ya, di tempat kita pun di macam pernah viral dulu di sekitar Watang. Orang sampai kepung di roundabout depan imat tau.
0: Yes, menang-menang pada kita.
1: Kita bingung sikit aja, takutnya ngelepar, lalu membahayakan pengguna jalan raya.
0: Betul. Tapi bagi kami nak, kita berdepan dengan situasi macam ya, sama juga macam mun kita terserempak macam dekat Pahang kan, banyak gajah nak. Orang kan berhenti. So sama-sama kita si panik. Jadi kita berdepan dengan situasi macam yang boleh, janganlah kita ngepongnya balik.
1: Pendek kata diprovoknya gitu.
0: Jangan diprovok. Berhenti, kita berhenti juga lah. Tapi saya biar beri laluan untuknya. Sebenarnya nak lari senang juga sebenarnya untuk orang nak ngepong.
1: Tapi kami kami apa datang dengan idea lah, sebab memandangkan kita ada latar belakang bekas menjadi wartawan wartawan di lokasi. Apa kata kita ambil mikrofon?
0: Apa kita nak interview lembu ya?
1: Apa pasal?
0: Kita dulu.
1: Kami saya ada lain lah, kami jadi cameraman lah.
0: Saya ada, saya boleh. Kita mesti interview. Yang main langkah kita interviewnya macam ni dulu. Boleh?
1: Mak aku tumput. Apa perasaan cik lembu? Si berbunyi kawan.
0: Sila tengok di sana.
1: Kayak Tena, bila tanya lagi, lari. Udahlah kita tu. Si, kenapa? Jangan kami keju merah.
0: Oh, ya kah?
1: Jadi apapun, selamat menguruskan apa-apa urusan berkaitan dengan ibadah kurban untuk anda. Lebih-lebih lagi sida disuruh di masjid.
0: Betul.
1: Now. So sidanya akan sidanya akan menyenaraikanlah senarai agihan. Bermula daripada hari tu lah. Macam ni sidanya nak ngurus, sebab ialah pembagian tu nya mau teliti lah.
0: Betul.
1: Siapa saja sebarang beri.
0: Kami rasa mungkin hari tu esok hari dah start dah kita ngagih ngantar kan lembu-lembu korban hasil sumbangan kan.
1: Betul, di masjid.
0: Kami sebenarnya suka sebenarnya bab pergi nangga aktiviti penyembelihan tu sebenarnya. Sialah kita nangga nak semangat perpaduan.
1: Sikit lagi kita akan nangga macam ni apa nama emosi haiwan ni apabila dari sialah kadang-kadang ialah macam apa yang dialami oleh Kak Minah kita dulu, penyampai kita dulu kannya pernah berdepan dengan situasi bila disembelih lembu yang tadi nak padahal dia buntin padahal.
0: Kami pernah nemu dekat timnya 2 tahun yang lepas dekat masjid Sukma.
1: Baik. Ya, kita macam air padu hal butin nanti padu. Allahu akbar.
0: Kan, right?
1: Jadi apa-apa pun, selamat menguruskan segala aktiviti penyembelihan bagi khusus bagi kita orang yang berada di Kuching tu dan di sini segala di sini kita orang berada lah. Khususnya untuk di masjid-masjid di Suruh-Suruh, okey. Jadi perkongsian tu kita petik daripada sini tak?
0: Perkongsian daripada Cosmo. Daripada Cosmo.
1: Okey, right. Suruh FM.
0: Sati sejiwa. Trending.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

merefleksi diri, nanya, cukup sih aku menghargai orang lain. Okay, jadi mulai hari itu, adik kakak semua, kita cuba untuk ambil masa apa yang dah orang polah dengan kita, kita hargai. Paling kurang pun ucap terima kasih dengan sidaknya. Padah dengan sidaknya, terima kasih sama tu banyak tolong aku, mudahkan kerja aku. Aku banyak belajar daripada kau. Terima kasih mak untuk apa pengorbanan. Terima kasih bapa untuk setiap perit jerih hidup. Nolong besarkan kami. Apa aja? Oh, mau ada masa ya, kita boleh mbaknya pergi keluar makan. Melancung, pergi tahadiahkan sesuatu. Polah. Sebab ia adalah cara untuk kita menghargai orang yang dah bersama dengan kita. Stop refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Kerajaan terbuka membenarkan syarikat berkaitan kerajaan menanggung kerugian terancang dalam sektor strategik. Ini termasuk sektor ekonomi digital dan kecerdasan buatan AI. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah tersebut dibolehkan dengan syarat wujud ketelusan, tadbir urus baik dan dasar yang jelas. Tamanya kerugian bukan isu utama sekiranya pelaburan tersebut penting bagi pembangunan ekonomi masa depan negara. Sistem My E-Halal 2.0 yang disokong melalui pengkalan data My Halal